0: waktu istirahat dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengelola stres. Selain itu juga dukungan sosial dari keluarga, sahabat ataupun lingkungan sekitar berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, kesehatan mental tentu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan juga perlu dijaga secara konsisten. Untuk Anda di pagi hari ini pendengar, informasi yang kami sajikan kami kutip ya dari laman resmi kami rri.co.id. Ini juga sekaligus menutup program musik informasi pendengar di pagi ini. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk misa kebaktian ya pendengar silang dari Gereja Shalom Ende untuk Anda seluruh umat agama Kristiani. Kami hadirkan dari studio Pro Satria RRI Ende, saya mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah.
1: Berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, yaitu keluarga Silahoi, saya Tapi, Eden Ilau di rayon RI BTN atas meninggalnya Bapak Rido Silahoi. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman. Yang berikut kami informasikan pelayan yang memimpin ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Ibadah pukul 6 yang telah usai dan jam 8 yang akan berlangsung dipimpin oleh Pendeta-Pendeta El Paulus Nenotek STH. Sedangkan di lapas pukul 10 dan pukul 17 atau jam 5 petang akan dipimpin oleh Pendeta Fernando Kapolus STH. Sedangkan untuk pos di pos pelayanan Anggapanda, rekan-rekan majelis jemaat dan jemaat rayon IP Utara 5. Yang berikut siaran RI untuk Senin tanggal 22 Juni 2026. Mutiara pagi RI pukul 5.10 WITA dibawakan oleh Penatua Helda Yolanda Soan Adu MSI. Sedangkan mimbar agama Kristen di RRI pukul 20.30 WITA dibawakan oleh Pendeta Mercy Atalan Letelai STH MM. Yang berikut jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2026, laki-laki 421 jiwa dan perempuan 525 jiwa. Yang berikut petugas liturgi untuk Minggu tanggal 27 Juni 2026 adalah Presbiter Lingkungan 3. Yang berikut jadwal ibadah rayon, baik itu hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 akan berlangsung seperti biasa. Apabila ada perubahan dapat diatur oleh majelis dan jemaat di rayon masing-masing. Yang berikut kami informasikan bacaan Alkitab untuk ibadah rayon terambil dari Pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayat 29 hingga 34 dengan tema waspadalah terhadap kuasa dan keserakahan. Yang berikut jadwal perkunjungan pendeta ke rayon-rayon pelayanan. Pendeta Seneta El Paulus Nenotek STH akan berkunjung ke rayon Melati 1. Pendeta Fernando Kapolus STH akan berkunjung ke rayon Puupui. Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH akan berkunjung ke rayon IP Utara 2. Dan Pendeta Mercy Atalan Letela STH MM akan berkunjung ke rayon Nanga Nesa. Yang berikut kami informasikan pelayanan ke pos Bukit Sion Nangapenda diatur sebagai berikut. Untuk Minggu tanggal 28 Juni 2026, majelis dan jemaat rayon Mutiara. Minggu tanggal 5 Juli 2026, majelis dan jemaat rayon Onekore 1. Minggu tanggal 12 Juli 2026, majelis dan jemaat rayon Eltari. Minggu tanggal 19 Juli ...2026 Majelis dan Jemaat IP Selatan 4... Minggu tanggal 26 Juli 2026 Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 1. Yang berikut ibadah kategori fungsional. Ibadah part akan dilaksanakan pada hari Minggu di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di Gedung Gereja Shalom Ende pukul 10 WITA. Untuk itu dimohon pada orang tua dapat memotivasi putra putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Yang berikut ibadah perempuan gemit. Ibadah perempuan gemit akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 5 sore di rumah Mama Rosiana Padahela, Rayon IP Selatan 7, dan yang memimpin ibadah ialah Diaken Sinche Kana. Yang berikut ibadah kaum bapa. Ibadah kaum bapa gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 18 Wita di rumah bapa Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH. Yang berikut ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di kaki Dian Via Dolorosa rumah Bapak Gamal Takalpeta Jalan Pahlawan. Pelayan firman Ibu Pendeta Mercy Atalan Letelai STHMM akan berlangsung jam 7 malam. Yang berikut telah mendaftarkan nama untuk pemberkatan nikah atas nama Saudara Osias Arianto Misa dan Saudari Venancia Teodora Golu yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ini adalah pembacaan nama yang ketiga. Ibadah pengamalan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10 di Gereja Salom. Mohon hadir orang tua, saksi dan majelis rayon Bita Beach. Yang berikut Saudara Rifa Grahito Renaldi dan Saudari Wilhelmina Bendelina Lobo pada tanggal 8 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut Saudara Jackson Arianto Nenohai dan Saudari Erna Tresia Bula pada tanggal 10 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut disampaikan kepada peserta katekesasi di umum siswa SMA bahwa kelas katekesasi umum libur sejak tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 dan akan kembali dimulai pada tanggal 19 Juli 2026. Yang berikut ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menopang pembangunan pastori jemaat Salom Ende. Yang pertama Arian Emri Heo uang sebesar Rp500.000 dan yang berikut Victor Bengu di Jakarta sebesar Rp50 juta. Yang berikut Suleman Piga sebesar Rp500.000 dan inisial NN dari IP Selatan 6 Rp500.000. Yang berikut pengumuman penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Majelis Jemaat Gemet Salam Ende menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Yapen Krisnusa Bunga telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai berikut. TK Salam pendaftaran dibuka Senin tanggal 8 Juni 2026 jam 9 pagi bertempat di TK Salom. Persyaratan dapat diambil di tempat pendaftaran. SD Gemit Indah 4 pendaftaran dibuka tanggal 29 Juni 2025. Pendaftaran dibuka. Pendaftaran akan dibuka tanggal 29 Juni hingga dengan 4 Juli 2026. Persyaratan dapat diambil ketika pendaftaran. SMP Kristen pendaftaran dibuka tanggal 15 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 pukul 8 hingga dengan pukul 13 Wita bertempat di SMP Kristen ND dan persyaratan dapat diambil ketika mendaftarkan diri. Bagi Bapak Ibu jemaat yang berminat mendaftarkan putra-putrinya dapat berlangsung berhubungan atau mendatangi sekolah yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang terakhir informasi aliran kas jemaat Salom ND pertanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 20 Juni 2026. Saldo kas jemaat per 13 Juni 2026 Rp68.545.834.13 penerimaan per 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 Rp40.727.500.000 total saldo awal dan penerimaan pengeluaran. Kami ulangi, total saldo awal dan penerimaan Rp109.273.334.13 pengeluaran per 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 Rp54.851.000, saldo kas jemaat per 20 Juni 2026 Rp54.422.334.13, yang terdiri dari di bank Rp53.233.334.13 dan tunai kas Rp1.189.000. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca di papan pengumuman atau dapat langsung ke Sekretariat Jemaat Shalom Ende pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Shalom Ende Bendahara Diaken Martaraga, Sekretaris Penatua Ruben Lairiwu, Ketua Pendeta Sunita El Polus Nenetek STH. Demikian warta pelayanan di hari ini, atas perhatian disampaikan terima kasih. Shalom.
2: Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang penuh belas kasihan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi kesibukan, kepedulian yang memudar, dan banyaknya orang yang terluka dalam berbagai pergumulan, Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi pembawa kasih dan pengharapan. Tema ibadah minggu ini adalah gereja yang hadir menemani dan merawat. Melalui tema ini kita akan belajar tentang kasih yang tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Tuhan menghendaki agar gerejanya hadir di tengah kehidupan, menemani yang kesepian, menguatkan yang lemah, dan merawat mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, membuka diri terhadap karya Roh Kudus, dan bersama-sama memuliakan Dia terlebih dahulu, memuliakan Dia yang terlebih dahulu mengasihi dan merawat kehidupan kita. Dengan sikap berdiri, kita masuk hadirat Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 242.

0: Marilah kita masuk ke dalam ibadah saat ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, damai sejahtera kiranya tercurah atas saudara-saudari dalam persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus.
1: Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Amin.
0: Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, bagian Alkitab sebagai sabda penuntun dalam ibadah saat ini terbaca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 bagian B. Lukas 10 ayat 27B. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ia hadir dalam setiap pergumulan hidup kita, menghibur, menolong, dan memelihara kita dengan setia. Namun seringkali kita tidak meneladani kasih itu. Kita kurang peduli terhadap mereka yang sedang bergumul, enggan meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah sesama, dan terkadang memilih berjalan melewati penderitaan orang lain. Kita gagal menjadi saluran kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi dunia. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita, sambil memohon agar Tuhan memperbarui hati kita sehingga semakin mampu mengasihi, menemani, dan merawat sesama seperti yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami sering gagal mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri dan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Ampunilah kami ketika kami menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Perbaruilah hati kami agar semakin serupa dengan Kristus yang penuh belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya. Bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.

0: Saudara-saudari, mari berdiri. Meresponi anugerah Tuhan, kita bermazmur baginya menurut Mazmur 112 secara berbalas-balasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
1: yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.
0: Anak cucunya akan perkasa di bumi.
1: Keturunan orang benar akan diberkati.
0: Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya.
1: Kebajikannya tetap untuk selamanya.
0: Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar.
1: Ia pengasih, penyayang, dan adil.
0: Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
1: Ia melakukan urusannya dengan adil.
0: Ia takkan goyah untuk selama-lamanya.
1: Orang benar akan diingat selama-lamanya.
0: Ia tidak takut akan kabar buruk.
1: Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.
0: Hatinya kukuh, ia tidak akan takut,
1: sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya.
0: Dengan murah hati ia membagi-bagikan kepada orang miskin.
1: Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan.
0: Orang fasik melihatnya lalu sakit hati.
1: Ia menggertakkan giginya lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan.

0: Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria, ia sedang dalam perjalanan, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya.

Shalom. Gereja yang hadir menemani dan merawat menjadi tema perenungan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir semua kita, bahkan banyak orang tahu apa yang benar, tetapi belum tentu melakukan apa yang diketahui. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita tahu akan segala perintah dan ajaran Tuhan, tetapi belum tentu kita melakukan apa yang kita ketahui. Hal ini sama persis dengan cerita yang hari ini kembali kita dengarkan, yang disaksikan oleh penulis Injil Lukas. Kita tentu sudah berulang-ulang kali mendengarkan kisah ini, kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Karena itu kita tahu alur ceritanya, kita tahu apa pesannya, kita tahu apa yang menjadi makna di balik kisah yang kita sudah dengarkan berkali-kali. Itu juga yang dialami oleh sang ahli Taurat yang datang kepada Yesus lalu bertanya apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagai seorang ahli Taurat, tidak mungkin dia tidak tahu. Dia sangat tahu tentang ajaran Taurat, tetapi belum tentu dia melakukannya. Bahkan dia datang dalam kepura-puraan untuk bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat, lalu dia mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan, dan siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya ahli Taurat ini ingin membatasi lingkup kasih. Dia ingin tahu apa jawaban Yesus terhadap siapa yang wajib ia kasihi dan siapa yang tidak. Tetapi Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan Yesus menggunakan pertanyaan itu dan kemudian bercerita. Dan di akhir cerita itu Yesus bertanya kembali kepadanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi kalau ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Maka Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau sudah menjadi sesama bagi orang lain? Fokusnya bukan tentang siapakah sesamaku, tetapi tentang siapa yang menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan. Karena itu Yesus menekankan dalam pengajarannya bahwa sebagai murid-murid, kita terpanggil, semua orang yang percaya kepadanya terpanggil untuk menjadi sesama bagi siapa saja yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara, ada konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi selalu menganggap orang Samaria itu sesat dan najis. Sebaliknya demikian juga, orang Samaria menyimpan permusuhan yang besar terhadap orang Yahudi. Jadi ketika Yesus memilih tokoh orang Samaria sebagai pahlawan dalam cerita yang ia sampaikan, ini sangat mengejutkan. Sebab orang Samaria justru menolong musuhnya. Maka pesannya jelas bahwa kasih sejati itu tidak berhenti pada orang yang kita sukai. Mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang dekat dengan kita itu mudah. Tetapi kasih Yesus itu justru terlihat ketika menolong orang yang berbeda dengan kita.
Itu yang diajarkan Kristus, bahkan mengasihi orang yang telah melukai kita. Dalam cerita yang Yesus sampaikan, imam dan orang Lewi ini bukan tidak melihat orang yang sedang terluka. Dalam teks tadi menyampaikan hal itu bagi kita, bahwa mereka melihat tetapi melewati. Artinya bahwa mereka melihat ada sesama yang membutuhkan pertolongannya, tetapi mereka memilih untuk tidak berhenti dan menolong. Mereka memiliki mata tetapi tidak memiliki kepedulian. Mereka dekat secara fisik karena bisa melihat orang yang terluka itu, tetapi hati mereka jauh. Lalu apakah itu berarti bahwa orang Lewi dan imam ini adalah orang jahat? Tidak. Mungkin mereka sedang terburu-buru. Sebagai orang-orang yang bekerja di Bait Allah, mereka sedang terburu-buru dengan sejumlah pekerjaan, sejumlah jadwal pelayanan. Mereka sedang terburu-buru dengan sejumlah urusan. Mungkin juga mereka mau menolong, tapi mereka juga takut jadi korban, takut dirampok. Dan juga mereka takut najis secara ritual, atau bahkan punya sejumlah alasan yang bisa diterima, alasan yang masuk akal. Masalahnya bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka membiarkan alasan-alasan yang baik mengalahkan belas kasihan. Saudara-saudara, pada masa kini banyak orang Kristen menolak untuk berbuat baik bukan karena ia jahat, tetapi karena bisa saja karena terlalu sibuk dengan berbagai urusan mengenai dirinya. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan berbagai urusan pribadi dan sebagainya. Maka kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang dosa itu bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena mengabaikan kesempatan untuk berbuat kasih. Selanjutnya orang Samaria, ia melihat lalu bertindak. Kalau dua orang yang sebelumnya melihat lalu melewati, orang Samaria ini melihat lalu bertindak. Pertama-tama hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu bukan karena dia tidak sibuk, bukan karena dia tidak ada urusan, melainkan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia menghentikan perjalanannya. Dia berhenti. Dia datang, mendekat, membalut luka, menaikkan korban ke atas keledai, membawa ke penginapan, membayar biaya perawatan, bahkan berjanji menanggung biaya tambahan. Saudara, ini tindakan kasih yang nyata. Bukan sekedar tahu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi melakukan apa yang diketahui. Ini menunjukkan bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan iba terhadap sesama yang sedang susah, melainkan kasih itu artinya bersedia untuk berkorban. Kasih itu dinyatakan melalui tindakan di mana menuntut pengorbanan. Pengorbanan waktu, mungkin dia juga sedang terburu-buru, tapi dia harus berkorban waktu untuk menolong orang yang susah itu. Berkorban kenyamanan, berkorban perhatian, berkorban tenaga, juga termasuk di dalamnya berkorban materi. Kasih tidak bertanya siapa sesamaku, sebab kasih melampaui batas perbedaan. Bahkan kasih mengalahkan berbagai alasan. Saudara-saudari, melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati,
Yesus tidak sekedar mengajarkan sekali lagi tentang kasih kepada sesama, tetapi Yesus juga memperlihatkan seperti apa panggilan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Pertanyaannya, siapa gereja? Yang mana yang disebut gereja? Tentu gereja tidak dipahami pertama-tama sebagai gedung atau lembaga, melainkan gereja adalah umat Allah yang terpanggil dan diutus ke dalam dunia. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah mengalami kasih dan keselamatan Kristus, kemudian diutus untuk menghadirkan kasih Kristus itu kepada dunia. Maka saya dan saudara adalah gereja. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul pada hari Minggu dan beribadah, melainkan tubuh Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gereja juga tidak hanya berada di dalam gedung gereja, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam gedung gereja, tetapi juga yang hadir dalam keluarga-keluarga Kristen, di rumah-rumah, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, di pasar, di ruang-ruang publik, di tengah masyarakat yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Karena sesungguhnya gereja adalah tangan, kaki, dan suara Kristus bagi dunia. Maka kalau Yesus Kristus hadir ke dalam dunia mencari, menyelamatkan, dan memulihkan manusia, maka gereja juga dipanggil untuk melanjutkan karya itu di tengah-tengah dunia. Gereja yang hadir tidak melewati mereka yang terluka. Saudara-saudara, kita semua terpanggil untuk peka terhadap penderitaan sesama. Orang Samaria melakukan sesuatu yang tampaknya sangat sederhana, tetapi sangat bermakna. Ayat ke-33 dari bacaan tadi menegaskan, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan dimulai dari kesediaan untuk berhenti sejenak. Karena kasih yang menggerakkan, kepekaan terhadap penderitaan sesama membuat mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan. Berhenti dan menolong sesama yang sedang terluka. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang ketika dia bergumul dengan sejumlah persoalan atau penderitaan hidup bukan solusi, melainkan kehadiran. Maka pertanyaannya, apakah kita hadir di tengah-tengah penderitaan sesama? Sebagaimana Kristus hadir di tengah-tengah penderitaan manusia oleh karena dosa, maka sesungguhnya gereja terpanggil untuk hadir di tengah-tengah pergumulan dunia. Selanjutnya, gereja yang menemani. Menemani artinya tidak membiarkan orang berjalan sendiri. Setelah berhenti, orang Samaria itu tidak hanya merasa kasihan, melainkan ia masuk ke dalam penderitaan orang tersebut. Ini makna dari menemani. Menemani artinya berjalan bersama-sama dengan seseorang. Maka di sini menemani juga berarti berjalan dengan seseorang ketika hidupnya sedang berat. Seringkali kalau kita berhadapan dengan seseorang yang sedang bergumul dan terluka, kita terburu-buru untuk memberikan kepadanya nasihat. Padahal sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah telinga untuk mendengar. Dan Yesus memberikan teladan itu. Ketika setelah peristiwa kebangkitan, lalu dua orang murid berjalan ke Emmaus dengan hati hancur, Yesus tidak terburu-buru mengoreksi mereka.
melainkan ia bersedia berjalan bersama-sama dengan mereka dan mendengarkan apa yang sedang mereka sampaikan. Ini menegaskan tentang kehadiran mendahului pengajaran, pendampingan mendahului pengarahan. Maka saya dan saudara dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang terluka, bagi mereka yang sedang kecewa, gagal, hilang harapan dan sebagainya. Di tengah-tengah budaya dunia yang seringkali cenderung individualistis, gereja mesti menjadi tempat di mana semua orang merasa saya tidak sendirian. Ada orang lain yang berjalan bersama-sama dengan saya. Ada sesama saya yang peduli karena mengasihi saya, yang ada bagi saya. Itu panggilan kita untuk hadir bagi orang lain. Selanjutnya, gereja yang merawat. Gereja yang merawat itu tidak berhenti pada simpati semata. Kita lihat perumpamaan ini justru semakin menarik karena orang Samaria ini tidak berhenti setelah memberi pertolongan pertama. Ia membawa korban itu ke penginapan, ia membayar biaya perawatan, bahkan dia berkata, "Jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya pada waktu aku kembali." Maka merawat di sini berarti bersedia terlibat sampai proses pemulihan terjadi. Nah, seringkali kita mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, tetapi sulit untuk terus bertahan mendampingi mereka sampai pulih. Dari orang Samaria kita belajar bahwa kasih sejati itu bukan hanya menolong sesaat di awal, melainkan merawat sampai pulih. Sebagai gereja kita terpanggil untuk menjadi ruang pemulihan bagi sesama yang terluka. Melalui firman ini saya dan saudara dikritisi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah dunia dalam berbagai persoalan dan pergumulan sesama. Dan Kristus adalah teladan dari gereja yang hadir, gereja yang menemani, gereja yang merawat. Karena di balik perumpamaan ini, kita justru melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa sesungguhnya, kitalah orang yang terluka di pinggir jalan itu. Dosa telah merasuk kehidupan manusia. Karena itu kita terluka dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu Kristus datang seperti seorang Samaria yang murah hati. Ia datang untuk hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir di tengah-tengah dunia. Ia menemani manusia dalam penderitaan. Ia merawat bahkan menyelamatkan manusia dengan penebusan yang ia kerjakan di atas kayu salib. Karena itu gereja dapat menjadi gereja yang hadir, yang menemani, yang merawat karena sudah lebih dahulu mengalami kasih Kristus. Kita mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita merawat karena Kristus telah lebih dahulu merawat kita. Kita hadir bagi sesama karena Kristus telah lebih dahulu hadir bagi kita. Dan kita mampu melakukannya karena dulu kita terbaring, lemah, terluka dalam dosa. Dan Kristus datang menyelamatkan kehidupan kita. Maka kasih kita kepada sesama bukan supaya kita memperoleh keselamatan, melainkan respon syukur karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan diselamatkan oleh Kristus. Saudara-saudari, kemudian pada akhir cerita Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Atau dengan kata lain Yesus bilang, jangan hanya omong, jangan hanya tahu tentang hal itu, tetapi pergi dan buat apa yang kamu ketahui. Di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk dan dingin, bahkan sangat individualistis, Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai gereja-gerejanya menjadi komunitas yang berbeda. Gereja yang hadir,
gereja yang menemani, gereja yang merawat. Ketika kita melakukan itu, dunia tidak hanya mendengarkan tentang kasih Kristus, tetapi dunia melihat dan mengalami kasih Kristus melalui kehidupan umatnya, kehidupan saya dan saudara. Sebab hari ini di sekitar kita banyak orang sedang terluka di pinggir jalan. Mungkin mereka tidak dirampok secara fisik seperti kisah yang kita dengar lagi hari ini. Tetapi mereka terluka oleh karena berbagai persoalan hidup. Pekerjaan, konflik dalam keluarga, krisis mental, kesepian, dan berbagai persoalan lainnya. Sehingga banyak orang tersenyum di luar, tetapi menyimpan kecemasan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Di tengah dunia yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan bagi sesama? Sebagai gereja, bagaimana kita hadir untuk menjawab panggilan kita? Firman Tuhan ingatkan kita. Yang pertama, hadirlah sebagai saksi Kristus. Orang Samaria tidak bertanya siapa yang menjadi korban, tetapi ia melihat kebutuhan sesama dan kemudian bertindak. Demikian pula saya dan saudara dipanggil untuk menghadirkan kasih bagi sesama tanpa diskriminasi. Ketika kita hadir di tengah-tengah duka, di tengah luka sesama, maka sesungguhnya kita sedang memberitakan Injil melalui tindakan kita. Yang kedua, hadirlah sebagai sahabat bagi mereka yang sedang berjuang. Dunia modern hari ini menghasilkan banyak orang yang merasa sendirian. Maka hadirlah sebagai sahabat bagi mereka yang sementara berjuang. Semua kita terpanggil untuk menjadi pendengar yang baik, pendamping yang setia, dan penguat bagi mereka yang sedang bergumul. Yang ketiga, hadirlah sebagai pembawa damai. Oleh karena berupa-rupa perbedaan, perpecahan dapat saja terjadi dalam berbagai komunitas, termasuk dalam kehidupan bergereja. Karena itu kita terpanggil untuk menjadi alat pendamaian. Yang keempat, hadirlah sebagai pembawa pengharapan. Banyak orang kehilangan harapan karena persoalan hidup yang berat. Maka saya dan saudara terpanggil untuk memberitakan bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan baru. Kehadiran kita tidak hanya membantu orang untuk tetap bertahan hidup, tetapi justru untuk mengarahkan mereka kepada sumber kehidupan sejati, yaitu Yesus Kristus. Itu panggilan saya dan saudara. Ada satu kisah Mother Teresa yang berjudul Menemukan Kristus di Selokan. Suatu hari Mother Teresa menemukan seorang pria yang kotor, penuh dengan luka, dan jatuh di pinggir jalan. Banyak orang yang melihat pria itu dan melewatinya tanpa peduli karena mereka menganggap dia tidak berharga, bahkan hampir mati. Tetapi Mother Teresa datang, dia menjumpai pria itu. Dia merawat luka-lukanya dan ia memandikannya dengan penuh kasih. Lalu ketika pria itu hampir meninggal, dia berkata, "Sepanjang hidup saya seperti binatang di jalan. Tetapi sekarang saya akan mati seperti seorang malaikat karena dikasihi." Bagi Mother Teresa yang terpenting bukanlah menyelesaikan semua masalah dunia, melainkan menunjukkan kasih Allah kepada satu orang yang ada di hadapan. Hari ini banyak sekali orang susah, banyak sekali persoalan kehidupan terjadi di sekeliling kita. Kita tidak bisa menolong semua orang. Tapi Mother Teresa mengajarkan cukup satu orang yang kita temui, yang kepadanya kita bisa untuk melakukan kasih, maka lakukanlah itu. Dalam cerita Injil Lukas 10, imam dan orang Lewi melihat korban tetapi memilih untuk lewat.
Mereka melihat tetapi tidak bertindak. Berbeda dari orang Samaria yang melihat dan bertindak. Kisah Mother Teresa juga menegaskan ia melakukan hal yang sama. Tidak hanya sampai pada rasa kasihan, melainkan mendekati dan menolong. Maka hari ini, pertanyaan Yesus juga ditujukan bagi saya dan saudara. Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita? Sekali lagi, apakah kita telah menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita? Mother Teresa bilang begini, jika engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, berikanlah makanan kepada 1 orang. Yang bisa kita lakukan, perbuatlah itu. Ini semangat orang Samaria yang murah hati, yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu bukan sesuatu tindakan yang besar, atau kasih itu tidak dimulai dengan sesuatu yang besar, melainkan dari tindakan kecil. Berhenti, hadir, menemani, merawat 1 orang yang Tuhan izinkan kita temui dalam kehidupan ini. Kita semua sibuk dengan berbagai hal, dengan pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan kita, karena kita juga menanggung banyak beban. Tetapi ketika kita mau berhenti sejenak dari berbagai kesibukan kita, lalu hadir di tengah-tengah penderitaan sesama, menemani dan merawat, maka sesungguhnya kita sedang menjadi saksi Kristus. Kita sedang menyalurkan kasih Kristus itu bagi dunia. Sebab panggilan kita bukan sekedar untuk melihat penderitaan, melainkan turun tangan dan merawatnya. Maka hari ini firman Tuhan mengoreksi kita semua. Sekali lagi, apakah saya sudah menjadi sesama bagi orang lain? Menjadi sesama bukan berarti tentang seberapa kita tahu tentang kasih, tetapi seberapa banyak kita melakukan itu. Karena kalau ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Maka hari ini firman Tuhan ini membawa saya dan saudara pada komitmen yang baru. Tuhan, ajari saya bukan untuk mencari siapa sesama saya, tetapi jadikan saya menjadi sesama bagi siapapun yang Tuhan hadirkan. Sekali lagi, mari berkomitmen dalam hati. Tuhan, ajari saya untuk tidak bertanya siapa sesama saya, melainkan tolong saya, jadikan saya menjadi sesama bagi siapapun yang Tuhan izinkan saya temui. Pulanglah dan jadilah sesama bagi orang lain yang ada di hadapanmu. Tuhan Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Roh Kudus menolong kita. Amin. Paduan suara kaum perempuan, disilakan untuk bersaksi melalui puji-pujian.

Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

0: Silakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan jemaat. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Persembahan yang kita bawa pada saat ini merupakan ungkapan syukur sekaligus kesediaan kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada sesama. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Dan marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuduskan dan berkatilah persembahan yang telah kami berikan, baik itu persembahan syukur, nazar dan perpuluhan, dan persembahan lainnya, sehingga persembahan kami boleh dan dapat berguna untuk menopang pelayanan Tuhan di Jemaat Shalom Ende ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, kami mensyukuri kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mengalami Engkau di sepanjang perjalanan hidup. Karena itu kami terpanggil untuk beribadah dan menyembah-Mu melalui persekutuan orang-orang percaya di rumah Tuhan pagi ini. Terima kasih karena sungguh tak terhitung banyaknya berkat-Mu. Tuhan, cukupkan bagi kami apa yang kami perlukan. Tuhan, menolong kami memikul beban-beban hidup. Tuhan, beserta kami dalam setiap tanggung jawab dan kerja yang Tuhan percayakan. Tuhan, menolong kami untuk hidup berkasih-kasihan dalam keluarga dan juga dengan sesama. Dan hari ini, kami kembali diingatkan, diajari oleh firman Tuhan akan panggilan kami untuk hadir di tengah-tengah pergumulan dunia ini, untuk hadir di tengah-tengah keluh kesah sesama kami, untuk menemani, merawat dan menolong mereka yang terluka dan membutuhkan pertolongan kami. Kami sadar, belajar dan bercermin dari firman-Mu, seringkali kami abai karena berbagai alasan yang kami jalani. Seringkali kami tidak berhenti untuk bertindak terhadap sesama kami yang terluka. Karena itu kami minta Roh Kudus Tuhan terus menolong kami, supaya kami menghidupi firman, supaya kami belajar untuk menolong siapapun yang Tuhan izinkan kami temui dalam kehidupan ini yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya ketika kami kembali ke dalam ibadah karya kami, kami sungguh-sungguh menghidupinya. Kami belajar untuk terus hidup sebagai saksi-saksi Kristus dan menghadirkan gereja-Mu di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Ya Allah Tuhan kami, dengan sukacita dalam persekutuan pagi ini kami membawa ungkapan syukur karena kami mengalami berkat-berkat-Mu di hidup masing-masing kami. Kami bersyukur bersama mereka yang mengalami pertolongan Tuhan dan karena itu sembuh dari sakit. Kami bersyukur bagi mereka yang menerima berkat-berkat melalui pekerjaan dan usaha. Kami bersyukur bersama anak-anak yang menyelesaikan 1 tahun ajaran dan akan memasuki kelas yang baru, sekolah yang baru. Kami bersyukur bersama mereka yang menemui hari ulang tahun kelahiran, anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Bersama keluarga Lubalu, kami mensyukuri ulang tahun ke-18 dari anak Audrey. Juga ulang tahun ke-36 dari ibu Caroline Anete. Ulang tahun ke-31 dari saudara Ebet Setiawan Raga. Terima kasih karena hari-hari hidup mereka terus dipimpin oleh Tuhan. 1 tahun lamanya sudah berlalu dan Tuhan pimpin mereka ada dan masuk di tahun yang baru. Mari menyertai dan terus menolong mereka di usia yang baru dalam berbagai pergumulan. Bahkan juga bersama umat-Mu yang tak kami sebut nama mereka, tetapi dengan hati penuh syukur menaikkan doa kepada Tuhan yang sudah memberi pertambahan usia. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Begitupun kami mau berdoa dan bersyukur bersama keluarga Bapak Ino Labobar karena pertolongan Tuhan yang menghadirkan seorang anak lagi di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bersyukur karena proses kelahiran anak ini berjalan dengan baik.
Kami syukuri kehadiran anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga ini yang diberi nama Kai Sion Elmar Labobar. Kiranya kesehatan dan pemulihan dari ibu terus ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan banyak lagi ungkapan syukur yang kami persembahkan kepada-Mu dari hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan terima, Tuhan dengar, dan Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita kami. Kami juga membawa pergumulan-pergumulan hati kami. Kami berdoa bagi kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang berduka cita, dan menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan kenal kami masing-masing dengan segala yang kami tanggung. Beri kami kekuatan untuk bisa menanggung salib kami masing-masing. Berikanlah kiranya kepada kami jalan keluar ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Dan kiranya penghiburan yang datang dari Roh Kudus terus membuat kami berpengharapan kepada Kristus Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan itu. Kami berdoa untuk persekutuan umat-Mu dalam gereja Shalom Ende. Tolonglah kami sebagai pelaku-pelaku pelayanan, supaya kami memiliki kerelaan melakukan bagian kami, terus bersaksi dan memuliakan Engkau. Tolonglah kami sebagai persekutuan umat-Mu di semua rayon, di semua keluarga. Kiranya makin hari kami makin dekat kepada Tuhan, makin bertumbuh dan bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kehidupan berbangsa kami. Tuhan lihat dan Tuhan tahu kami ada dalam kondisi hidup yang makin hari makin sulit. Tetapi kami percaya di dalam tangan Tuhan kami akan terus ada dan menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami. Karuniakanlah bagi mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya mereka bisa memimpin dan menghadirkan damai sejahtera, kebaikan itu bagi masyarakat bangsa ini, supaya nama-Mu dimuliakan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat kepunyaan. Ya Tuhan, kami berdoa dan membawa semua doa-doa pribadi. Mari mendengarkan setiap hal yang kami naikkan dalam doa kami saat ini. Minggu yang baru yang ada di depan kami, berbagai hal akan kami jalani, pekerjaan, pelayanan, sejumlah rencana. Kami taruh semua itu ke dalam tangan Tuhan, dan jadilah pada kami menurut kehendak-Mu saja. Kami minta ampun untuk hal-hal yang tidak berkenan. Kalau Engkau mendapati kami menyakiti sesama dan mendukakan hati-Mu, kasihanilah kami dan ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penolong kami yang setia, kami berdoa kepada-Mu, Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Ibadah saat ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya tempat berkumpul dan beribadah, tetapi juga persekutuan yang diutus untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Sebagaimana orang Samaria yang menolong orang yang terluka di jalan, demikian

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam hidupmu dan kerjakanlah bagianmu masing-masing menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.

0: selamat sore.
1: Ketua DM ini luar biasa.

Metro.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan

kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada, terima kasih yang selalu setia bersama kami di siang hari ini ya pendengar. Dan tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi menarik lainnya. Pendengar, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Namun seringkali ini ditandai pengeluaran yang berlebihan ya, tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga manfaat secara bijak. Nah, konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Nah, apa itu gaya hidup konsumtif ya pendengar? Gaya ini menggambarkan bahwa kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini juga membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Selain itu juga konsumtif ini tidak hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai, itu pun manfaat ekonomi baru ya. Dan jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Dan pendengar, untuk itu kita harus ketahui seperti apa dampaknya ya, adanya terjerat utang, terus sulit mencapai financial freedom. Yaitu pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansialnya dan menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres ya. Ternyata perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang memang dianggap bergengsi. Selain itu juga masalah kesehatan, gaya hidup konsumtif juga pendengar berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental ya, termasuk stres berkepanjangan. Dan ini jika tidak ditangani dengan baik, maka kondisi ini juga dapat berkembang menjadi depresi. Untuk Anda juga di siang hari ini yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND ya pendengar, kita masih dengan informasi maupun lagu-lagu rohani untuk kita siraman rohani ya di pagi ini. Setelah kita ikuti tadi siaran ibadah dari Gereja Salam Indi, tentunya pendengar kami masih menemani hingga pukul 10 ya. Dan tidak terasa di pukul 9 lewat 54 menit, kita masih punya informasi lainnya untuk menemani Anda.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Ya pendengar, waktu kita sudah cukup ya di Florata pagi ini, dan tentunya untuk Anda yang selalu setia bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila banyak salah kata ya pendengar. Semoga di hari ini selamat merayakan hari Minggu ya. Semoga selamat menikmati hari bersama keluarga, dan juga selamat berlibur bagi yang sudah berlibur ya pendengar. Seperti biasa di Florata siang ini kembali hadirkan nanti untuk Anda ya idola anak RRI. Nanti kami akan hadirkan rekaman idola RRI pada tanggal 3 Mei ya pendengar. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Sebelumnya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan lagu Indonesia Raya untuk Anda ya pendengar. Hingga nanti di Florata siang ini ada rekan kami Johanna yang menemani Anda hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya Angela Mut pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Salam hangat dari kami yang bertugas. Selamat siang, selamat beraktivitas.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

Pancasila. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak. Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami di acara Idola Anak, Indonesia Layak Anak RRI. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama adik-adik dari TK Rereja 2 yang akan dipandu oleh Ibu Rian.

mana saja berada. Pagi ini, kami dari TK Rereja 2 akan menemani para pendengar semua dalam acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini, kami akan belajar tentang alat-alat transportasi bersama saya, Ibu Rian, dan anak-anak TK Rereja 2.

0: Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kami akan memperkenalkan sekolah kami yang akan disampaikan oleh anak Jihan. Kepada anak Jihan, dipersilakan.
1: Hai para pendengar RRI, di mana saja berada. Hari ini kami dari TK Reja 2 akan menemani para pendengar semua dalam acara Idola Anak. Saya akan memperkenalkan sekolah kami. Sekolah kami namanya TK Reja 2.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk anak Jihan. Mari kita beri tepuk salut untuk anak Jihan. Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Apa kabarmu hari ini?
2: Hatiku, pikiranku.
1: Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh anak Indah.

kasih untuk anak indah yang sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita beri tepuk salut untuk anak indah. Tepuk salut. Anteka. Mana semangatmu?

0: Kita dua
1: sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Yeay!
0: Berikutnya pengucapan ikrar pelajar Indonesia oleh anak Fika. Kepada anak Fika dipersilakan.

0: 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia.
1: Terima kasih untuk anak Vika yang sudah mengucapkan ikrar pelajar Indonesia. Kita berikan tepuk salut untuk anak Vika. Tepuk salut. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi. Kita belajar tentang apa?
2: Alat-alat transportasi.
1: Belajar tentang apa?
2: Alat-alat transportasi.
1: Oke, anak-anak tahu tidak apa itu alat transportasi? Alat transportasi itu apa? Ya, kendaraan. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan juga ya alat yang digerakkan oleh mesin ataupun manusia. Anak-anak tahu tidak berapa jumlah alat-alat transportasi yang kita gunakan? Yang tahu angkat tangan. Ya Jihan?
3: Wah.
1: Ada berapa anak-anak?
3: Tiga.
1: Ada berapa?
3: Tiga.
1: Alat transportasi di mana saja kak itu anak-anak yang tahu angkat tangan? Alat transportasi di mana saja kak itu anak-anak?
4: Darat.
1: Ian?
5: Laut.
1: Raja?
6: Udara.
1: Iya. Ada di mana saja kak itu anak-anak? Di laut, udara, dan di darat. Oke anak-anak. Yang paling pertama kita pelajari adalah kendaraan yang berada di darat. Kendaraan yang berada di mana?
3: Darat.
1: Kendaraan yang berada di mana? Kendaraan yang berada di darat. Kendaraan apa sajakah yang ada di darat yang anak-anak tahu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Nikita.
7: Mobil.
1: Cien.
8: Motor.
1: Motor. Ada lagi? Ani.
9: Bus.
1: Bus. Lagi?
10: Helikopter.
1: Ian?
11: Becak.
1: Iya, becak. Masih ada lagi?
12: Sepeda.
1: Iya, sepeda.
13: Kereta api.
1: Iya, kereta api.
14: Motor.
1: Iya, motor. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Di mana? Iya, di darat. Itu kendaraan yang berada di darat. Yang Elvin jawab tadi itu helikopter itu? Kendaraan yang berada di mana? Iya, di udara. Jadi sekarang tuh kita masih belajar tentang kendaraan yang ada di mana? Iya, di darat. Dari kendaraan yang anak-anak sebutkan tadi, ambil di sini mobil dengan bus. Di tempat pemberhentian terakhirnya mobil dengan bus itu namanya tempat apa? Yang tahu angkat tangan. Ian.
15: Terminal.
1: Namanya apa anak-anak? Namanya apa anak-anak? Iya, namanya terminal. Itu tempat pemberhentian mobil dan bus. Kemudian siapakah yang mengemudikan mobil atau bus itu? Namanya siapa itu kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Raja?
16: Sopir.
1: Iya, namanya apa? Iya, namanya sopir. Lalu ada lagi tadi? Motor. Motor. Kalau motor itu, yang mengemudikannya itu bernama? Disebut?
17: Ojek.
1: Iya, disebut apa?
17: Ojek.
1: Tempat untuk pengisian bahan bakar. Mobil, bis, dan motor. Itu dinamakan tempat apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ya, namanya apa? Iya, namanya apa anak-anak?
3: Iya,
1: namanya Pertamina. Atau SPBU. Atau apa?
3: Iya.
1: Tadi anak-anak sudah menjawab atau sudah menyebutkan tempat pemberhentian mobil itu namanya terminal. Terminal kita di kota Ende itu ada berapa anak-anak?
3: Tiga.
1: Jihan ada berapa? Iya, ada tiga. Terminal itu di mana saja kak itu?
4: Dao.
1: Ya, terminal Dao.
4: Roworeke.
1: Terminal Roworeke. Siapa lagi?
4: Terminal kota.
1: Iya, dengan terminal kota. Ada berapa kah terminal di kota Ende? Iya, ada 3. Terminal Dao, terminal Roworeke, dan juga terminal kota.

0: Selanjutnya, kita akan belajar tentang kendaraan yang berada di laut. Kendaraan yang berada di mana? Iya, kendaraan yang berada di laut. Masih semangat?
1: Masih.
0: Masih semangat?

0: ada di laut yang tahu angkat tangan.
1: Elvin?
2: Perahu.
0: Ya, perahu. Ada lagi?
2: Kapal laut.
0: Ya, kapal laut. Siapa lagi? Nikita.
3: Sampan.
0: Sampan. Apa lagi? Ayo. Ya, Ani.
4: Kapal selam.
0: Ya, kapal selam. Ada lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yang tahu angkat tangan? Jihan.
5: Speedboat.
0: Ya?
5: Speedboat.
0: Iya, speedboat. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana?
6: Laut.
0: Iya, kendaraan yang berada di mana?
6: Laut.
0: Mereka itu beroperasinya di laut. Mereka di laut. Tempat pemberhentian kendaraan-kendaraan tadi seperti kapal yang sudah anak-anak sebutkan tadi, itu namanya apa? Yang tahu angkat tangan.
7: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
7: Pelabuhan.
0: Namanya apa?
6: Pelabuhan.
0: Iya, pelabuhan yang besar. Namanya apa?
6: Pelabuhan.
0: Iya, namanya pelabuhan. Anak-anak sudah pernah pergi ke pelabuhan?
6: Ya.
0: Sudah pernah?
6: Iya.
0: Sudah pernah. Kita di sini di ND ada pelabuhan. Anak-anak tahu tidak? Pelabuhan kita di ND di sini di kota ada berapa? Ada berapa?
6: Tiga.
0: Ada berapa?
6: Tiga.
0: Iya, ada tiga. Di mana saja kah itu yang tahu? Angkat tangan. Ian.
7: Pelabuhan Ipi.
0: Iya, pelabuhan Ipi. Ada lagi?
8: Pelabuhan Ende.
0: Pelabuhan Ende. Apa lagi? Masih ada. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, anak-anak. Pelabuhan apa?
9: Ferry. Pelabuhan anak Keo.
0: Oke, jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu tempat bersandarnya kapal-kapal yang mau ke ND. Halo.
6: Hai.
0: Hai, hai.
6: Halo, halo.
0: Kita nyanyi satu lagu dulu.

0: Oke anak-anak, sekarang ibu mau tanya lagi satu pertanyaan tentang kendaraan yang ada di laut. Yang mengemudikan kapal itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan?
1: Nakoda.
0: Namanya apa?
1: Nakoda.
0: Namanya apa anak-anak? Suara yang besar namanya apa? Iya, namanya nakoda. Sudah kenalkah semua alat-alat transportasi yang ada di laut?

0: Oke, sekarang kita lanjut tentang kendaraan yang berada di mana tadi? Di mana? Iya, kendaraan yang berada di udara. Kira-kira kendaraan yang berada atau beroperasi di udara itu namanya apa-apa saja anak-anak yang tahu angkat tangan? Selin,
1: balon udara.
0: Balon udara. Siapa lagi yang tahu angkat tangan? Cian.
1: Pesawat.
0: Ya, apa?
1: Pesawat.
0: Pesawat. Apa lagi? Ayo, yang lain angkat tangan. Michelle.
2: Udara.
0: Udara. Kita belajar tentang alat transportasi yang di udara. Ibu tanya namanya apa-apa saja kendaraan yang beroperasi di udara itu. Ian.
3: Roket.
0: Roket. Lagi, ayo, siapa lagi? Ayo. Jihan.
4: Helikopter.
0: Iya, helikopter. Itu yang anak-anak jawab tadi. Kendaraan yang berada di mana? Berada di mana? Iya, dia itu beroperasinya di udara. Di mana? Iya, di udara. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Angkat tangan yang pernah naik pesawat. Anak-anak TK Ririja 2 sudah pernah naik pesawat semua mereka. Yang sudah naik pesawat ini pasti sudah tahu dong tempat pemberhentian pesawat itu namanya apa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan?
5: Bandara.
0: Ya, Nathan?
5: Bandara.
0: Namanya apa? Namanya apa anak-anak?
6: Bandara.
0: Suara yang besar namanya apa?
6: Bandara.
0: Iya, namanya bandara. Namanya apa? Iya, bandara. Terus anak-anak tahu tidak? Yang mengemudikan pesawat itu namanya apa? Ya. Namanya apa? Disebut apa dia tuh? Yang mengemudikan pesawat itu tuh, yang tahu angkat tangan.
7: Pilot.
0: Namanya apa? Iya, pilot. Kalau pramugari itu dia iya, bekerja di pesawat. Itu pramugari itu untuk wanita. Pramugara itu untuk laki-laki. Yang mengemudikan pesawat itu bernama disebut iya, disebut pilot. Itu dia yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Lalu anak-anak tadi anak-anak sudah menjawab tempat pemberhentian pesawat itu namanya bandara. Anak-anak tahu tidak nama bandara kita di kota Ende itu namanya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Jihan? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Namanya apa, Indah?
8: Haji Hasan Faroe Guzman.
0: Iya, namanya apa? Bandara Haji Hasan Faroe Guzman. Tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut.
9: Salut, salut.
10: Salut, salut. Salut.
0: Anak-anak tahu tidak bandara kita itu tuh letaknya itu tuh di mana? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira di mana itu? Iya?
11: Dekat Jihan? Lampu merah.
0: Dekat lampu merah. Lampu merah kita di kota Ende sini tuh banyak. Ada di jalan ini El Tari juga ada. Ada lampu merah.
11: Dekat.
0: Yo, di mana?
11: Lima.
0: Ya, di mana Ian?
11: Dekat lampu lima.
0: Ya, lampu lima. Lampu lima itu tuh berada di jalan apa itu? Kira-kira anak-anak tahu? Ayo.
11: Simpang lampu lima.
0: Di mana?
11: Simpang lima.
0: Di simpang lima. Simpang lima itu tuh di jalan apa? Ayo anak-anak.
11: Gatot Subroto.
0: Ya, jalan apa? Gatot Subroto. Di kilometer 3. Di mana? Iya, di kilometer 3. Itu letak bandara kita. Kota? Iya, bandara kita di Ende. Oke anak-anak, sudah mengenalkah alat-alat transportasi di udara?
12: Sudah.
0: Sudah? Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ibu hari ini. Anak-anak senang tidak hari ini?
13: Senang.
0: Anak-anak senang tidak?
13: Senang.
0: Kenapa hari ini anak-anak senang? Ayo, Kenapa? Jawab senang. Ayo Jihan.
2: Nah, kami datang di RRI.
0: Datang di mana?
2: RRI.
0: Iya, datang di kantor RRI. Anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Ayo anak-anak tahu tidak apa itu RRI? Kita sudah di sini. Ayo, apa itu RRI?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa Ian?
3: Radio Republik Indonesia.
0: Ya, apa anak-anak? Radio Republik Indonesia. RRI ini atau Radio Republik Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi. Alat apa? Iya, alat komunikasi. Oke anak-anak, terima kasih untuk jawaban anak-anak hari ini. Tepuk hebat untuk anak-anak semua. Tepuk hebat.
4: Saya hebat.
6: Kamu hebat.
14: Semua hebat.
15: Hebat.
0: Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk hebat.
16: Saya hebat.
17: Kamu hebat.
18: Semua hebat.
19: Hebat.
0: Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, anak-anak kami akan mempersembahkan sebuah lagu untuk para pendengar semua dengan lagu berjudul

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, berikut kami akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, dalam musik dan informasi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia ya antara Tunisia melawan Jepang. Dan pendengar, saat ini Anda kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng ya, yang akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Itu kan koridornya buntu.

mengatakan, sorry, Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH ya, Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengatakan bahwa untuk perusahaan yang sudah ditindak sudah banyak sekali dan juga sudah hampir dari tahun lalu ya. Bahkan yang dipidanakan ada puluhan, namun untuk angka pasti tidak disebutkan ya atau enggak diungkapkan. Jadi menurut Rizal ini memang Provinsi Banten cukup banyak ya pabrik-pabrik ataupun industri-industrinya. Oleh sebab itu perlu penertiban yang intensif. Sebelumnya Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengelolaan oleh bekas menjadi Chemical Diesel Oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Nah, penyegelan ini atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur. Dan Rizal membeberkan kegiatan di perusahaan ini yaitu mengelola oli bekas menjadi CDO atau bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang industri terkait, diolah di sini dan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Dan kemudian sambung Rizal, hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara oleh adanya dua cerobong tanpa PPU, tanpa pengendali udara, sehingga hasil pembakaran dari proses CDO ini langsung

0: Kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan meski demikian, Wapres menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan terciptanya situasi yang damai dan juga kondusif.

Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.

0: kamu buang nih tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan, nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
1: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
2: Ya, Bunda.
0: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
2: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
0: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
0: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
0: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
0: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya. Meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap ayah, arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Tiko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
0: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
5: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan ajak Anda ya, umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Tunisia melawan Jepang.
1: Pada Tomiyasu, balik lagi ke belakang.

ANDA.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Rahma Suci. Kita awali dengan informasi dari swasembada pangan, Tani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian Al-Sintan untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Ngada. Selengkapnya laporan Ferry Soo.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus John Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Al-Sintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
3: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa, meningkatkan produktivitas pertanian. Karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat petani yang modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling, pertama itu adalah soal mindset, belum ada rasa kebanggaan menjadi petani, orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah, enggak.
2: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Remundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani untuk mengikuti program belajar praktik pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian di daerah. Laporan Su Imam.
4: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
5: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapok taninya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
4: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
1: Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama werang coklat. Laporan Epi Wahab.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL, organisme pengganggu tanaman atau OPT, guna mengendalikan serangan hama werang batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonja, mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama werang batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Jadi, hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ya, kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kerjasama strategis dengan Darwin Australia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah negara. Laporan Su Imam.
4: Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan kerjasama tersebut, yakni bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, wisata, olahraga, serta kebijakan pemerintah menjadi prioritas yang didorong bersama. Menurutnya, kedekatan geografis antara Nusa Tenggara Timur dan Darwin membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Pertukaran pengalaman serta program kolaboratif diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.
8: Pendidikan ini antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi. Itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, siswa ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Sekolah beasiswa juga bisa salah satu yang didorong.
4: Sektor pariwisata dan olahraga turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat secara berkelanjutan. Bobby menambahkan, Kadin NTT siap mendukung berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan dengan Darwin pada masa mendatang. Melalui kerjasama yang terarah, peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diharapkan semakin terbuka luas.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten ND berharap Pasar Modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
9: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan Pasar Modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
10: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
9: Para pelaku UMKM optimis Pasar Modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Tingginya aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, realisasi retribusi pasar tersebut bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
11: Penerimaan retribusi Pasar Detu Soko, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Sardi Cahyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko terus berkembang dan menjadi salah satu pasar dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten ND.
12: Jadi pungutan untuk Detu Soko untuk tahun 2025 target yang diberikan oleh pemerintah daerah itu 59.133.120 rupiah. Dan saya terima kasih. Soko untuk tahun 2025 itu dia bisa melampaui target yang sudah diberikan oleh pemerintah menjadi 65.853.000 rupiah.
11: Selain melampaui target pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, penerimaan retribusi Pasar Detu Soko juga telah mencapai sekitar 39 juta rupiah dari target tahunan sebesar 59.133.000 rupiah. Sardi menjelaskan seluruh pungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seluruh penerimaan yang diperoleh disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Ende. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan retribusi dapat diikuti dengan dukungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan pengelolaan pasar, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: Bupati Manggarai Barat dorong investor kembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
13: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun sering berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
14: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat docking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan. Sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
13: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
14: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
13: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini, tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan. Dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat, tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Beralih ke informasi kesetaraan gender, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hadirkan layanan terpadu perempuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan sekaligus memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Perempuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, menjelaskan layanan tersebut dibangun untuk memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman ketika mengalami maupun mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Menurutnya, perempuan menerapkan 3 tahapan utama dalam penanganan kasus, yakni melapor, melindungi, dan memulihkan. Masyarakat yang melihat, mendengar, menyaksikan, atau mengetahui adanya kekerasan dapat menyampaikan laporan melalui kanal perempuan yang terhubung dengan sistem chatbot WhatsApp dan nomor hotline yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, tim perempuan akan melakukan

0: Melalui kerjasama dengan psikolog klinis, layanan medis, seperti pengobatan dan juga visum, serta pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum. Melalui layanan ini, pemerintah daerah Manggarai Timur berharap masyarakat semakin berani melaporkan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan juga menyeluruh. RRI Ender Ramasuci melaporkan. Informasi terakhir dari kebudayaan, tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lamaholot yang digelar di Kabupaten Lembata pada tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan Suimam.
1: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat mengatakan, pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lamaholot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat.
2: Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya, seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga.
1: Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat.
0: Informasi kebudayaan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahma Suci mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda, tentunya dalam program Ruang, maksud kami Pro Dangdut. Hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Kami menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 dan 0821-3878-8786. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari, apa kabar? Sari, minggu kemarin nggak nongol-nongol, ditunggu Mas Galuh.
1: Iya, jaringannya nggak ada di tempatku.
0: Waduh, beli jaringan sendiri?
1: Iya, beli jaringan.
0: Mau minta lagu apa, Sari?
1: Lagunya Empat Angkatan.
0: Empat Angkatan. Sari angkatan berapa, kalau boleh tahu?
1: Ini angkatan yang gak tahu.
0: Empat Angkatan lagunya dari siapa ya, kalau boleh tahu ya?
1: Ini Cynthia kan, gak tahu, lupa ya Sari.
0: Oke, Empat Angkatan ya. Manis Manja Group juga kalau gak salah punya lagu Empat Angkatan. Oke. Oke, salam-salamnya silakan Sari.
1: Salam-salamnya buat pertama buat Mas Galuh ya, tunggu suaranya, buatnya

0: Bang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan ya lagu Empat Angkatan, kayaknya dari Manis Maja Group kalau tidak salah nih, atau Jenny Ho Kita yang terbaru, kayaknya Jenny Ho Kita. Nanti akan kita putarkan ya lagu Empat Angkatan nih. Oke Sari, mohon maaf mungkin antara dua itu salah satunya yang di request Sari, mungkin di antara dua itu salah dua itu, tapi nanti akan tetap kita putarkan dengan judul yang sama, Empat Angkatan. Halo, selamat sore Bung Yeri.
2: Selamat sore, selamat berhari Minggu.
1: Selamat berhari Minggu. Sehat?
2: Ya, kalau suaranya begini ya pasti tahu sendiri lah.
1: Semoga cepat sembuh.
2: Memang sebaliknya gimana?
1: Sehat juga, tapi mata agak sedikit cedera nih karena cuaca lagi angin. Kenapa? Di Ende nih tiba-tiba angin nih, Kak, masalahnya.
2: Oh. Kami di sini tidak ada angin kami.
1: Oke. Okay. Oksigen masih ada,
2: hanya
1: oksigen.
2: Hanya kami di sini panas mendung, tidak jelas, malas.
1: Mau minta lagu apa?
2: Juga tidak kering.
1: Oh. Mau minta lagu apa, Yeri?
2: Lagu dari Ikke Nurjana ya, yang iya, berjudul Memandangmu.
1: Memandangmu. Memandang siapa nih sore-sore?
2: Memandang so. Aduh.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Oke. Buat Bang Rian bersama Bang Dev Rivaldi.
1: Iya.
2: Selamat berhari Minggu, selamat berhari pekan, selamat bertugas. Tetap stay tune sampai penghujung di penghujung acara nanti.
1: Yoi.
2: Jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Untuk Sari yang baru masuk tadi, Sari lupa ini apa? Siapa saya ya, Sari ya. Habis itu yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, Bunda Ima, ada si Pri di Bawah, Teddy Indah di Bogor, Wika di Wonosobo. Ada Marina di Atambua, Marcel di Bawaria, Om Papi di Walwaru, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Bonawa. Untuk Bang Agus di Papua, ada Putra Tenga di Fakfak, ada siapa lagi ya? Mama Hilda di Nanganasa, Opa di Lordes di Kalimati. Iya, di Kalimati. Untuk Bapak Mikael di Solor, terima kasih sapa saya tadi malam maksudnya. Salam kenal juga untuk Bapak Mikael yang ada di Sorong. Untuk Bangku Hadi juga di Polonia, sore hari ini Bang Hadi belum bisa gabung karena dia ada sibuk sedikit.
1: Oke.
2: Okay. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
1: Siap.
2: Buat Bang Rian, thank you, sampai bertemu lagi malam Minggu di ruang di acara Harmoni Karaoke.
1: Siap. Sampai bertemu lagi.
2: Oke.
1: Oke, okay, terima kasih Yeri. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bung Rian.
1: Selamat sore Oma.
3: Selamat bertemu kembali lewat udara.
1: Ini kayaknya pendengar ini tidak kasih saya napas kayaknya. Habis satu muncul satu. Mau minta lagu apa, Oma?
3: Sepiring berdua.
1: Oma lagi makan gak?
3: Kalau kurang kan sambal lagi.
1: Hai. Salam-salamnya silakan.
3: Burian sudah lapar nih.
1: Benar sekali, Ma.
3: Makan dulu, jangan dulu siaran. Aduh, lucu.
1: Salam-salamnya silakan, Ma.
3: Aduh.
1: Oma, ini Spiring Berdua nih lagunya siapa nih? Ada banyak penyanyi Spiring Berdua nih.
3: Siapa?
1: Ida Layla kayaknya ya?
3: Ayo.
1: Oke okay deh. Salam-salamnya silakan, Oma.
3: Salamnya. Yang pertama untuk Bung Rian yang lagi bertugas. Kalau sudah lapar, makan dulu. Pertama operatornya, selamat siang, selamat bertugas. Semoga biar lapar tapi tetap semangat, Bung Rian.
1: Benar sekali.

0: selamat sore, selamat berhari Minggu. Untuk Bung Papi di Bolo Baru, Bapak Masi di Indona, Bung Uris di Kilometer 4, selamat sore. Nah, untuk Bapak Ciri di rumah dan orang rumah semuanya lagi bantu Pro 1, ucapannya selamat sore. Untuk Nona Sari yang baru lewat tadi penelpon pertama. Nah, untuk Oma Deva di Jakarta, untuk Ibu Puja, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bang Andi, Bang Angki, Bapak Nasrul, Nona Ramla, Nona Viola, semuanya selamat sore. Untuk Putra Mus, Nona Nusia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, sekeluarga, Bapak Asonto, Bapak Indri, Bapak Syarfat, selamat sore semua. Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, selamat sore. Untuk Sikri, Us, Rehan, Ayu, Bapak Frans Dimbai, semuanya. Bapak Frans Dimbomba, lupa. Gara-gara ingat tertawa nih, akhirnya lupa orang punya alamat. Untuk semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya yang tidak sebutkan namanya satu persatu, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu. Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
1: Siap, terima kasih juga Uma, selamat sore.
0: Lagunya sudah ada Bung Rian?
1: Ada, pasti selalu ada.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Berikutnya kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk, ada dari Maya. Halo Maya. Bang Rian sama Bang Dev, selamat sore. Tolong putarkan lagu Cici Paramida RT 5 RW 3. Salam buat semua yang bertugas di hari Minggu, tetap semangat pulang, jangan lupa hati-hati. Oke deh Maya, nanti akan kami putarkan ya lagu dari Cici Paramida dengan judul RT 5 RW 3. Berikutnya ada dari Raihan, request lagunya Gita Yubi Bang, Bumi Makin Panas. Karena ini sore ini memang ya, kalau di ND panas tapi ada angin juga, jadi kita sudah rasakan panas campur muka-muka karena debu karena angin. Nanti akan kita putarkan Rehan, lagu dari Gita Yubi dengan judul Bumi Semakin Panas. Berikutnya ada dari Ayu. Bang Rian selamat sore, request lagunya Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Ini lagu saya sering dengar karena selalu di request sama Oma Sheryl. Benar sekali, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Nanti akan kita putarkan lagu dari Hedy Diana ini ya. Tenang saja. Di belakang Ayu ada siapa lagi pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda di sore hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI ND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib.

0: mogok lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, pendengar, Anda mendengarkan Pro Dangdut edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar di nomor 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks ataupun voice note, silakan di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu beberapa chat yang

0: kasih Ramdan. Berikutnya ada Ida. Ida mana nih? Ida di Maumere sekarang sudah hilang-hilang. Kalian minta lagunya Nasar Seperti Mati Lampu, karena seperti kondisi kami sekarang di rumah lagi mati lampu. Mana ini? Panas lagi. Benar sekali. Berikutnya ada Mansur minta lagu Penonton dari Mbak Cucu Cahyati. Salam buat Bung Rian sama Bung Dev, pulang nanti hati-hati di jalan. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati liburan. Oke. Buat Ramdan, Ida dan Mansur, nanti akan kita putarkan lagu Hello Dangdut Seperti Mati Lampu dan juga Penonton dari Cucu Cahyati. Di belakang mereka bertiga ada siapa lagi? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bang Krian.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh. Mas Galuh terlewatkan cukup jauh ini nih. Biasanya setelah sehari ya, langsung muncul jauh. Iya.
1: Lagi bikin kopi saya.
0: Wah, enak nih kayaknya kopi sore-sore sama gorengan. Aduh.
1: Iya, emang ada gorengan tempe sama pisang goreng ini.
0: Waduh.
1: Ini lagi dipikirkan sama sehari ini.
0: Oh, oke. Oh,

0: Gelora Cinta ya, dari Ashraf. Kita coba carikan dulu. Oke, Ashraf sama Iis Dahlia kalau nggak salah nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap.
1: Mau salamnya spesialnya buat Sayang Tusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu dan bahagia, tetap tersenyum.
0: Asik.
1: Ada Mbak Ramla, ada Mama Iba, ada Opa Lodes, ada Cikri, ada Marcel, dan semuanya saja. Buat yang siap, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu bersama keluarga ya, Bang Rian.
0: Amin, terima kasih Mas Galuh.
1: Salam semuanya dari Jawa Timur yang ada di NTT.
0: Siap.
1: Atau di sekitar situ. Salam persahabatan, persaudaraan lewat
0: Siap.
1: Udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan lagu dari Iis Dahlia featuring Ashraf dengan judul Gelora Cinta, spesial menemani Mas Galuh dan juga Mbak Sari di Banjarmasin. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 082144511957, juga di WhatsApp kami di 082138788786. Kami menunggu partisipasi Anda pendengar, silakan rebut-rebutan seperti tadi di segmen 1, karena tadi saya seperti tidak diberikan kesempatan untuk bernafas. Muncul satu, hilang satu. Tapi sekarang kok agak ini ya, agak jeda. Jadi saya bisa bernapas sedikit sambil menunggu kehadiran Anda, baik di telepon kami di 082144511957 dan juga di WhatsApp kami 082138788786. Anda juga bisa request melalui aplikasi jika Anda sedang mendengarkan kami di RRI Digital, di kolom live chatnya tuh. Nah, silakan bisa ketik saja seperti Bang Rian atau Bung Rian, request lagu ini dong dari saya, bla bla bla bla bla, salam untuk bla bla bla bla bla bla. Pokoknya gitulah narasi kalimatnya di RRI Digital. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di streaming di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda, kami juga ingin menginformasikan bagi pendengar kami yang bertanya-tanya, kok RRI tidak siaran streaming waktu Piala Dunia? Nah, ini ada beberapa ketentuan terkait dengan penayangan Piala Dunia melalui RRI, lebih tepatnya RRI ND. Karena kita punya aturan kalau Piala Dunia ini tidak disiarkan melalui streaming, kita mewanti-wanti adanya iklan nanti yang bisa mempengaruhi kinerja dan juga keuangan kami tentunya, sehingga kami tidak perlu membiayai apapun yang di luar ketentuan Piala Dunia. Untuk itu kami hanya menghadirkan Piala Dunia melalui terestrial. Dan untuk RRI ND sendiri, Anda bisa mendengarkan kami di 100,5 FM ya untuk di ND, dan di Nagekeo bisa di 91,7 FM, di Aimere dan Ngada bisa di 89,00 FM, dan di Labuan Bajo Anda juga bisa dengarkan kami di 90,0 FM. Dan di Sika, karena lagi ini ya, lagi trouble sedikit pemancar kami, sebenarnya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 88,7 FM. Jadi karena di Sika kita notice karena ada beberapa penelpon yang sering berikan informasi kalau di Sika ini sering tidak dapat siaran karena memang pemancar kami agak sedikit terkena gangguan. Jadi kami mohon maaf untuk pendengar kami di Sika sehingga tidak bisa mendengarkan Piala Dunia melalui RRI ND. Tapi di kabupaten lain tetap bisa. Dan sekali lagi kami infokan bahwa siaran Piala Dunia ini hanya bisa didengar melalui streaming, bisa didengarkan melalui terestrial di radio konvensional pada umumnya, dan tidak bisa didengarkan melalui streaming di RRI di rri.co.id, karena memang kita dibatasi dengan aturan-aturan tertentu terkait dengan advertising ataupun iklan-iklan lain yang di luar kesepakatan atau kerjasama TVRI, RRI antara dengan pihak Piala Dunia, dalam hal ini FIFA sendiri. Nah, pendengar, saya terlalu ngomong banyak nih dan belum ada penelpon juga yang masuk. Kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

kebayang nggak sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI

bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin.

Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnmenhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam demo, maksud kami diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul UNHAS bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Nah, dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi yang sama juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Torata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata sore ini, masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Untuk menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia pendengar. Kita sering menonton Piala Dunia, tapi kita tidak tahu tradisi supporter yang warnai Piala Dunia nih. Karena kita kalau Piala Dunia sering fokus ke pertandingannya, jarang kita kasih spotlight ke supporter. Nah, kita tahu bahwa Piala Dunia ini kan selalu menghadirkan suasana meriah yang dinantikan penggemar sepak bola dari berbagai negara. Selain pertandingan yang menarik, tentu kita sepakat bahwa turnamen ini juga menjadi wadah ekspresi bagi para supporter. Beragam tradisi pendukung lahir dan dikenal luas sepanjang sejarah Piala Dunia. Tradisi tersebut mencakup nyanyian, koreografi hingga perayaan khas yang menginspirasi supporter lain. Mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah tradisi unik supporter yang menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia. Yang pertama ada Mexican Wave. Nah, Mexican Wave ini merupakan salah satu tradisi supporter paling populer di dunia sepak bola. Aksi ini dilakukan dengan berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian di tribun. Gerakan tersebut menciptakan efek gelombang yang mengelilingi stadion secara berurutan. Dan tradisi ini dikenal luas sejak Piala Dunia 1986 di Meksiko dan masih bertahan hingga kini. Berikutnya ada Viking Clap yang menjadi salah satu tradisi supporter yang dikenal luas dalam sepak bola modern. Tradisi ini populer saat Islandia tampil di ajang Piala, maksud kami di ajang internasional termasuk Euro 2016. Aksi tersebut dilakukan dengan tepuk tangan serempak disertai teriakan berirama dari para pendukung. Kini Viking Clap juga diadopsi supporter berbagai tim dengan beberapa variasi. Berikutnya ada Orange Fanwalk maksud kami, yang merupakan tradisi khas supporter Belanda menjelang pertandingan tim nasional. Pendukung mengenakan atribut orange sambil berjalan bersama menuju stadion. Berikutnya ada Viking Row yang merupakan tradisi khas yang identik dengan supporter tim nasional Norwegia. Tradisi ini menampilkan gerakan serempak yang terinspirasi dari aktivitas mendayung para Viking. Dan yang kelima yang sering viral yakni bersih-bersih stadion ala supporter Jepang. Jepang memang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang rutin tampil di turnamen dunia. Dan selain prestasi, supporter Jepang juga menarik perhatian di berbagai ajang internasional. Pendukung Jepang memiliki kebiasaan membersihkan tribun setelah pertandingan berakhir. Tradisi tersebut mendapat apresiasi karena mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan ada fakta menarik juga dari Jepang ini, tidak hanya pendukungnya tapi pemainnya juga, di mana setelah bermain mereka meninggalkan locker room dalam keadaan bersih dan rapi. Dan berikutnya pendengar, ada Viking Clap ala Maroko. Nah, Maroko juga punya tradisi khas yang kerap ditampilkan saat mendukung tim nasional. Dan tradisi tadi yang sempat saya sebut, yakni Viking Clap, ini cukup populer di kalangan supporter sepak bola. Para pendukung melakukan tepuk tangan serempak disertai teriakan dengan ritme tertentu. Dan aksi ini menciptakan suara gemuruh dan meriah yang terdengar hampir di seluruh penjuru stadion. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari.

bagi penggemar Brazil, di mana bintang mereka Neymar diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas babak grup C. Membaik dari cedera betis kanan, Neymar diprediksi akan turun menghadapi Skotlandia pada hari Rabu 24 Juni 2026. Nah, kabar ini disampaikan pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, pada Jumat 19 Juni 2026 malam. Menurutnya, Neymar berlatih secara individu pada Sabtu dan mulai bersama rekan-rekannya sejak hari Senin lalu. Neymar, kita tahu, adalah pencetak gol terbanyak Brazil dengan 79 gol dari 129 penampilannya bersama timnas. Pemain berusia 34 tahun ini sudah tidak berlatih bersama timnas sejak mengalami cedera betis. Senin lalu, Neymar telah menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi terbaru pada betis yang dideritanya saat bermain untuk klubnya Santos pada 17 Mei 2026. Nah, pada pertandingan pertama Brazil versus Maroko, Neymar masuk dalam daftar pemain cadangan tapi tidak turun di sepanjang pertandingan. Di pertandingan kedua juga melawan Haiti, Neymar tinggal di New Jersey untuk melanjutkan rehab. Namun di laga ketiga, Neymar diperkirakan sudah bisa dimainkan. Selama absen, posisi Neymar ini diisi oleh Vinicius Junior. Namun Vini mengaku tidak sabar bermain bersama seniornya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

Kanada pada Minggu 21 Juni 2026 hari ini. Nah, hasil ini membuat Demansaf mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, berarti semakin membuka peluang besar lolos pada fase grup. Dalam jalannya pertandingan sejak menit awal, Jerman memang tampil dominan tapi bersusah payah meraih kemenangan. Nah, tim asuhan Julian Nagelsmann ini berusaha menekan pertahanan Pantai Gading melalui kombinasi serangan cepat Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Tapi sayangnya Pantai Gading justru lebih dulu unggul pada babak pertama melalui gol Frank Kessy pada menit ke-30. Nah, asik menyerang Jerman kecolongan dan anak-anak Pantai Gading memanfaatkan peluang di tengah yang gagal diantisipasi oleh kiper Der Panzer Manuel Neuer. Tapi tertinggal 0-1 membuat Jerman meningkatkan intensitas serangan, mengandalkan penguasaan bola dan kombinasi lini tengah yang dikomandoi Joshua Kimmich dan Jamal Musiala. Memasuki babak kedua, Jerman terus menekan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan lewat gol penentu dari Dennis Undaf. Pada menit ke-68, Jerman berhasil menyamakan poin menjadi satu sama. Pantai Gading memang sempat merespons lewat serangan balik cepat dari penyerang sayap Amad Diallo, tapi lini belakang Jerman yang dipimpin kiper veteran Manuel Neuer ini tampil sangat solid. Jerman memang terus menggempur pertahanan Pantai Gading demi memburu gol kemenangan pada sisa laga, dan Dennis Undaf kembali menjadi pahlawan setelah mencetak gol dramatis saat pertandingan memasuki masa injury time di menit ke-90 lebih 4 menit. Kemenangan dramatis ini membuat Jerman kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Pantai Gading harus berjuang mati-matian pada laga pamungkas melawan Krakow. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.com.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Manuel Neuer memutuskan pensiun usai Piala Dunia 2026. Ia berharap meraih gelar kedua bersama Jerman sebelum mengakhiri karirnya. Nah, kiper berusia 40 tahun sebelumnya pernah gantung sarung tangan kipernya ini dan maksud kami kiper berusia 40 tahun ini sebelumnya pernah gantung sarung tangan untuk tim panser Jerman usai Euro 2024. Namun Neuer kembali ke bawah mistar untuk Piala Dunia tahun ini. Nah, meski tampil baik di bawah Nagelsmann, Neuer tetap teguh pada keputusannya untuk pensiun. Ia sudah menjalani Piala Dunia kelimanya dan mulai mempersiapkan hidup pasca 2026. Dengan kembalinya Neuer tahun ini, kiper Oliver Baumann kembali ke bangku cadangan maksud kami. Padahal sebenarnya Baumann dijanjikan turun sejak awal oleh pelatih. Sebelum pensiun, Neuer mengincar gelar juara dunia keduanya maksud kami bersama Jerman di Piala Dunia 2026. Ia bertekad menutup karir gemilangnya dengan prestasi di panggung sepak bola dunia. Dan Jerman akan menghadapi Pantai Gading di laga kedua fase grup. Dan Neuer mulai bersiap jika timnya lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia. Dan seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa Jerman berhasil meraih kemenangan atas Pantai Gading 2-1. Dan memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

ikan juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua yang langsung kami relay dari RRI Kupang. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Platform teknologi secara bijak bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Yes, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Ana Lopo.

0: menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat, dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Weba Kota Kupang yang berdiri sejak 25 September 2025 saat ini melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah.
1: Persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Ada biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin tentang kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima.
0: Catatan RRI di sejumlah SPPG di Nusa Tenggara Timur sempat menghentikan produksi makanan bergizi gratis. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Oebah Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah.

hingga 80% pada pertengahan tahun 2026 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Taibino Rolat Polendo menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat capaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan.

sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat. Program cek kesehatan gratis di Kecamatan Taibinu diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Milky Lakalena menegaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu.
1: Semua temuan BPK yang harus di follow up wajib hukumnya diselesaikan sesuai arahan 60 hari. Pokoknya terkait dengan urusan penggantian uang ya ganti uang yang harus diganti ini itu ya pokoknya sesuai rekomendasi BPK.
0: Gubernur Milky Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Federica Widyasari Dewi menegaskan dalam perkembangan sektor jasa keuangan, pemerintah harus bisa bersiap diri dalam menghadapi geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara.
2: Kemudian tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
0: Pejabat sementara Ketua dan OJK Federica Widyasari Dewi berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional dapat

0: cuma berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, segera ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Inspektur Daerah Kota Kupang Frenky Amalo menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektur Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit.
1: Menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga kita betul-betul bisa tahu terus kapan dan di mana, ya kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik, tidak secara umum, terus bagaimana, paling tidak kalau menurut kronologisnya, terus kalau ada bukti, semacam kayak bukti video atau bukti surat atau bukti transaksi yang sifat itu bisa disampaikan kepada kita.
0: Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian.

0: umat Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 dengan semangat ceria yang diwariskan Rasulullah, relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husain Anwar menegaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
1: Ini sebenarnya tahun refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri.
0: Haji Husain Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai. Meski tidak menggelar agenda khusus, MUI Nusa Tenggara Timur mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing.

0: Sinyi Keagamaan Kristen tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia Dr. Rosie Natonis mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima oleh mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional.
1: Kami dari Fakultas Seni, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bapak Dekan, Bapak Relin Huka, untuk mengarahkan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menampilkan hasil dari tugas akhir atau kita bisa disebut skripsi. Saya ambil contoh, misalkan ada mahasiswa yang memang konsepnya paduan suara. Jadi kan pasti mahasiswa yang mengarahkan adik-adik seperti tadi, contohnya anak-anak itu, mereka melatih sehingga karyanya bisa ditampilkan di sini. Kalau adik-adik yang tadi itu juga adalah hasil dari karya mahasiswa, supaya bisa menunjukkan bahwa kemampuan mereka yang mereka latih di luar, artinya bisa implementasikan lewat konsep-konsep seperti ini.
0: Konsep tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusias dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko mengatakan pembangunan fasilitas jalan masuk taman wisata dalam upaya mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan fasilitas di kawasan wisata Gua Kristal, seperti pembangunan akses jalan masuk. Ke depan rencananya juga pembangunan pijit ganti serta penyediaan penerangan di area Gua Kristal guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
2: Saya kita datang, ada tamu di datang ke Kupangnya, saya bingung wisatanya di mana. Ada Gua Belajo Sumba jauh-jauh, ada satu Gua Kristal, tapi kondisinya seperti itu, sangat aksesnya susah. Tapi dengan berbagai-bagai, saya harapkan, kita berharap semua bisa lebih perkenal lagi Gua Kristal.
0: Sementara itu di Polair, Kapolda Nusa Tenggara Timur juga berharap peran aktif awak media dalam membantu mempromosikan potensi wisata lokal, khususnya Gua Kristal, agar semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomlini menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, meski sebagian kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari dalam daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah membuat kenaikan harga sulit dihindari. Ketua DPRD Imin Nomdini menjelaskan kondisi

0: luar, itu akan memberikan dampak kepada teman-teman yang sedang berusaha, khususnya di bidang menengah ke bawah.
1: Di tengah tekanan ekonomi global, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali memaksimalkan potensi daerah. Ia menilai Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan lokal, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang berkomitmen membantu mengatasi persoalan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Desa Enorain, Amarasu Timur, Kabupaten Kupang melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Enorain.
2: Bahwa di daerah Enorain, tepatnya di mata air Oimoro, itu selama ini memang intervensi APBN. Lalu dalam perjalanan tata kelola atau suap kelola di desa, ada beberapa masalah, yaitu soal jaringan. Dari diskusi singkat itu, kami mencoba membangun komitmen untuk bagaimana mengatasi air bersih di desa ini.
1: Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman, berharap hasil survei yang dilakukan dapat menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang tepat sehingga persoalan kekurangan air bersih di Desa Enorain dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

sekitarnya kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketua Panitia Johnson Haning pada pengresmian di Kupang mengatakan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh

0: Direktur Rumah Sakit Umum Undana Dr. Efrika Damanik Biomed mengungkapkan proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta pakai integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
2: akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
1: yang berdasarkan

0: seluruh-seluruhnya.
1: Dengan seluruh-seluruhnya.
0: Demi Dharma Bakti saya.
1: Demi Dharma Bakti saya.
0: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan, pelantikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruan berbeda dari tahun sebelumnya. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Celi Ngangus mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain menurut Celi Ngangus adalah kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun.
3: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh. Tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia atau lebih NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja. Daya beli itu mempengaruhi euforia itu. Apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.

Jeffrey menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempatan final hingga final.

Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini kerjasama dengan DTH atau TV satelit yang pelanggannya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, mitra yang digandeng adalah Transvision, Kivision, dan Indovision. Sasaran utamanya adalah daerah black spot dan daerah 3D sebagai sasaran penyelidikan.

baik yang dihimpun tim redaksi pemberita Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Analopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 35 menit kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Naili Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Naili.
2: Selamat sore Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo untuk esok hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari cerah berawan untuk ketiga wilayah. Pada malam hari cerah berawan, sedangkan khusus untuk wilayah Nagegeo, cuacanya hujan ringan. Sedangkan pada dini hari, keseluruhan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk tinggi gelombang pada wilayah perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga mengimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Naili. Selamat sore dan selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali Kak.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat lever air waduk yang menyusut, bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Yang menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026 dan El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, lanjut dia, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal terutama periode Agustus hingga November. Maksud kami hingga Oktober. Nah, wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Oleh sebab itu, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air apalagi masih didapati hujan. Ia mengatakan untuk sektor pertanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, berikut kami akan mengumandangkan azan maghrib bagi wilayah kota ND dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitar.

nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Umar Khayyam ialah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, sekaligus penyair asal Persia. Sebagai matematikawan, Umar Khayyam paling terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender matematik.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

Mata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia, pendengar, di mana persaingan di grup E Piala Dunia 2026 ini semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar, sementara satu tiket lainnya masih terbuka lebar. Jerman memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, dan tim asuhan Julian Nagelsmann ini meraih kemenangan telak 7-1 atas Krakow pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua. Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin, dan wakil Afrika tersebut membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador sebelum kalah tipis dari skuad Daiman Saf. Sementara itu, Krakow dan Ekuador sama-sama mengoleksi 1 poin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium. Hasil tersebut membuat peluang lolos ke fase gugur masih terbuka bagi ketiga tim di bawah Jerman. Selain dua tim teratas grup, 8 peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Pada laga terakhir grup E, Jerman akan menghadapi Ekuador, sedangkan Krakow bertemu Pantai Gading. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi penentu akhir klasemen grup. Pantai Gading berada dalam posisi paling menguntungkan untuk mendampingi Jerman lolos langsung ke fase grup. Namun Krakow dan Ekuador masih memiliki peluang untuk mengejar posisi kedua maupun mengamankan tempat sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan selisih poin yang masih relatif dekat di bawah Jerman, persaingan grup E dipastikan berlangsung sengit hingga pertandingan terakhir. Jerman memastikan kelolosan, tetapi perebutan satu tiket otomatis dan peluang lolos melalui jalur ketiga masih sepenuhnya terbuka. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah,

Pendengar, viral selebrasi penyerang Brazil Matheus Cunha yang menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol nih. Cunha melakukan selebrasi unik dalam kemenangan 3-0 atas Haiti fase grup C Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni 2026. Nah, Cunha tampil gemilang memang, sukses membawa Brazil unggul lewat 2 gol menit 23 dan 36 di babak pertama. Sebelum akhirnya Vinicius Junior menambah keunggulan menjelang turun minum menit 45 plus 2. Selebrasi Cunha setelah golnya langsung mencuri perhatian publik dan viral di media sosial dengan gaya tarian yang membuat rekan timnya juga supporter ikut bergembira. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti menilai kontribusi Cunha sangat penting dalam memperbaiki keseimbangan permainan tim. Dan kemenangan ini membuat Brazil memimpin grup C dengan 4 poin sekaligus menjaga peluang lolos ke 16 besar. Sedangkan Haiti harus pulang kampung sejak awal fase grup Piala Dunia 2026 dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan produktivitas tinggi 11 pemain bukukan Brace di Piala Dunia 2026. Nah, untuk pendengar yang belum tahu apa itu Brace, Brace artinya mencetak 2 gol nih. Nah, perihal mencetak 2 gol ini, ada sebanyak 11 pemain yang tercatat berhasil mencetak gol tersebut atau lebih dalam satu atau lebih dalam satu pertandingan, lebih dari satu pertandingan maksud kami pada ajang Piala Dunia 2026, dan hal ini menandai ketajaman lini depan yang meningkat pada turnamen edisi kali ini. Berdasarkan data yang beredar dari catatan statistik FIFA World Cup 2026, tercatat sebanyak 2 pemain dengan 2 gol atau lebih sejauh ini. Performa para pencetak gol ganda itu turut memperkuat tren tingginya produktivitas gol di Piala Dunia 2026. Bahkan sejak fase awal telah menyajikan banyak pertandingan dengan skor besar dan intensitas yang tinggi. Hingga saat ini, kontribusi para pemain tersebut menjadi sorotan utama dalam persaingan menuju gelar top skor. Berikut ada 11 nama yang sudah mencetak minimal 2 gol dalam satu pertandingan, dikutip dari laman FIFA. Yang pertama ada Florin Balagun dari Amerika Serikat, ex Arsenal juga. Dia mencetak 2 gol melawan Paraguay. Berikutnya ada Matheus Cunha dari Brazil, mencetak 2 gol melawan Haiti. Setelah itu Vinicius Junior dari Brazil yang mencetak 2 gol di fase grup, disusul oleh Ismail Saibari dari Maroko dengan 2 gol termasuk gol cepat melawan Skotlandia. Setelah itu ada Harry Kane dari Inggris, mencetak 2 gol beberapa laga di kualifikasi dan fase awal turnamen. Disusul Kylian Mbappe, 2 gol dalam satu laga. Erling Haaland, 2 gol dalam satu laga juga. Dan Lionel Messi, 2 gol dalam satu laga. Dan Ronaldo, 2 gol dalam satu laga. Alvarez, 2 gol juga dalam satu laga. Dan Rasmus Højlund dari Denmark, dengan 2 gol dalam satu laga. Nah, penting untuk kita disclaimer pendengar bahwa ini 11 pemain yang membukukan brace di Piala Dunia, artinya informasi ini hanya fokus pada orang-orang yang berhasil mencetak 2 gol. Entah itu gol yang dari luar kotak penalti maupun di dalam kotak penalti. Dan kenapa tadi saya sempat menyebutkan bahwa Messi bukukan 2 gol, karena memang ini kita fokusnya di brace, bukan hat-trick dan lain-lain. Jadi informasi ini tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menyapa Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, selamat sore, sampai jumpa, ciao.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi, dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata. Malam ini saya Christine Senda dan juga operator studio Bai Sareng. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Kami berharap Anda semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan bagi Anda yang sedang bersantai bersama keluarga tercinta, menikmati suasana malam yang tenang dan menyenangkan, semoga kebersamaan yang terjalin malam ini membawa kebahagiaan dan juga keceriaan ya. Tetap bersama kami ya, nikmati alunan musik terbaik dan juga berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan pendengar RRI. Selamat menikmati hari Minggu ya bersama keluarga tercinta. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Dan juga sudah kami siapkan ya sejumlah informasi penting pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar, sebagai informasi perdana, kami informasikan dari Kabupaten Sika, sebanyak 7.646 anak di Sika masuk kategori tidak sekolah. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk kategori anak tidak sekolah hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Data itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Patricius Federico di Maumere beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS, anak tidak sekolah, mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Untuk diketahui pendengar, berdasarkan pendataan Dinas PKO, kelompok belum pernah bersekolah menjadi kategori terbesar dengan jumlah 2.771 anak atau sekitar 36,24% dari total anak tidak sekolah. Sementara kategori drop out mencapai 2.719 anak atau sekitar 35,56% dan siswa tamat tidak melanjutkan sebanyak 2.156 anak atau sekitar 28,20%. Data tersebut menunjukkan lebih dari 64% anak tidak sekolah di Kabupaten Sika berasal dari kelompok anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang tertentu. Dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Informasi ini pendengar kami kutip dari situs resmi RRI.co.id pendengar ya. Selain informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya dari Kabupaten Sika, kita juga akan menyimak beberapa informasi menarik lainnya di acara musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Sore hari kemenangan bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa. Namun di balik suasana yang penuh kebahagiaan ini, ada satu nilai yang begitu indah untuk kita jaga bersama. Toleransi. Toleransi di hari raya bukan sekedar kata, ia hadir dalam sikap saling menghormati, saling menyapa, dan saling berbagi kebahagiaan. Ketika tetangga yang berbeda keyakinan datang bersilaturahmi, mengucapkan selamat Idul Fitri, dan duduk bersama menikmati suasana kebersamaan. Disitulah belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, karena kebahagiaan hari raya akan terasa lebih indah ketika dibagikan bersama. Mari jaga toleransi di lingkungan, saling menghormati, saling menghargai.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Manggarai Barat. Diinformasikan bahwa Polres Manggarai Barat menghadirkan inovasi kreatif dengan membangun patung komodo berbahan dasar knalpot brong hasil sitaan. Patung setinggi 3 meter dan panjang 6 meter itu kini berdiri di depan markas Komando Mako Polres Manggarai Barat yang baru di kawasan Kampung Ujung Labuan Bajo. Patung tersebut dibuat dari sekitar 500 unit knalpot non-standar yang disita Satlantas Polres Manggarai Barat dalam berbagai operasi penertiban kendaraan bermotor. Selain menjadi simbol penegakan hukum, karya seni tersebut juga diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pembangunan patung komodo merupakan bentuk pendekatan humanis dalam penegakan hukum sekaligus upaya mendukung pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan polusi suara yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Ratusan knalpot ciptaan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai edukasi dan estetika. Proses pengerjaannya melibatkan pengrajin dan tukang las lokal Labuan Bajo, yakni Haji Zaib dan Benyamin. Haji Zaib mengaku proses pembuatan patung komodo tersebut cukup menantang karena harus menyusun dan menyatukan ratusan potongan knalpot agar membentuk anatomi komodo secara proporsional. Adapun keberadaan patung komodo tersebut kini mulai menarik perhatian warga maupun wisatawan yang melintas di kawasan Kampung Ujung. Banyak pengunjung memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto sebelum menikmati suasana wisata kuliner malam di Labuan Bajo. Melalui inovasi ini, pendengar, Polres Manggarai Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas sekaligus mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kasihan ya tetangga kita, padahal masih muda.
1: Itu Supanton, padahal baru saja kemarin sore ini kami berdua obrol-obrol sampai ketawa. Hei, kasihan nak.
0: Ya, mau bagaimana lagi Pak Tinus? Namanya juga sudah ajal. Semuda itu meninggal karena gagal jantung.
1: Iya Pak, dengar-dengar nih, meninggalnya karena terbangun dari tidur gara-gara kaget dengar motor itu rombongan yang gas-gas dari malam tuh.
2: Pendengar, mungkin benar motor itu motor Anda. Benar juga knalpot itu knalpot Anda. Sangat benar juga bensin di kendaraan Anda itu bensin yang Anda beli dari uang yang keluar dari dompet Anda. Tapi sangat tidak benar jika apa yang Anda lakukan mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita dalam kondisi seperti apa. Mungkin iklan ini hanyalah cerita fiktif belaka. Namun kejadian di iklan ini bisa saja terjadi di sekitar kita atau bahkan di keluarga Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama Prosatu RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga kami sapa pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI Anda melalui terestrial dan juga RRI digital. Dan kita masih di acara musik dan informasi pendengar RRI. Kita beralih ke informasi lainnya dari Lembata. Diinformasikan bahwa potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kabupaten Lembata mulai dilirik untuk pengembangan perkebunan jambu mete terpadu. Rencana tersebut disampaikan dalam sosialisasi investasi yang digelar pemerintah Kabupaten Lembata bersama PT 3 Tetris Indonesia di Nagawutung beberapa waktu lalu. Selain itu, pendengar, pengembangan perkebunan jambu mete diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Selain meningkatkan produktivitas lahan, program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sumber pendapatan jangka panjang bagi warga. Dan PT 3 Tetris Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang terintegrasi. Perusahaan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. Sejak beroperasi di Flores Timur pada tahun 2018 lalu, perusahaan tersebut telah mengembangkan budidaya jambu mete unggul berbasis teknologi pertanian modern. Model kemitraan yang diterapkan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan. Melalui program tersebut, Kabupaten Lembata berupaya mengembangkan sektor pertanian berbasis komoditas bernilai ekonomi, di mana langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap, itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016 dengan Emily Blunt memerankan peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan, Girl on the Train telah menjadi buku yang sangat populer di kalangan pembaca thriller psikologis dan tetap menjadi buku yang banyak diperbincangkan setelah beberapa tahun sejak dipublikasikannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Radukroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Bersama-sama dengan Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang jadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di VP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan proyek dan dalam proses gugatan proyek mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian proyek baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Selat Udara NR RRI Pulau 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dingin sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

0: Apaan sih teriak-teriak? Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Masih ditemani kami yang bertugas di Florata Malam. Saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Katolik ke ruang dengar Anda dengan topik Kasih Allah Mengalahkan Segala Ketakutan bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Bapak Silvester Taji, SAG. Selamat mengikuti.

Nyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Para pendengar RRI Indi di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam program Mimbar Agama Katolik Minggu 21 Juni 2026. Dalam perjumpaan malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Tema permenungan kita pada malam ini, kasih Allah mengalahkan segala ketakutan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, berkat Putra-Mu kami memperoleh keselamatan. Semoga dengan rahmat kasih yang kami peroleh melalui sakramen-sakramen, kami dimampukan untuk melanjutkan karya pewartaan-Mu pada dunia dan menjadikan kami murid-murid yang penuh iman serta berani dan setia memberitakan kerajaan-Mu di dunia ini. Berikanlah kami kekuatan sejati-Mu agar kami mampu melaksanakan seluruh kehendak-Mu. Bantulah kami, ya Bapa, agar kami mengalahkan ego manusiawi kami untuk mengakui Engkau sebagai Allah satu-satunya kekuatan dan sumber hidup kami. Jangan biarkan kami merasa takut akan segala yang kami jumpai. Berikanlah kami berkat agar kami setia mengandalkan Engkau sebagai penyelamat kami dalam seluruh pergolakan yang kami hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Ketegaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
pendengar RRIND yang terkasih di mana saja berada. Tuhan Sang Penolong yang setia. Nabi Yeremia mengungkapkan pergumulan batin yang berat. Ia merasa dikepung oleh bisikan jahat, ancaman, dan pengkhianatan. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap berseru. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung dan tidak dapat mengalahkan aku. Keberanian iman yang ditunjukkan oleh Yeremia bahwa iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup. Kesetiaan akan Allah digambarkan sebagai pahlawan yang gagah dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yeremia mengucap syukur dalam penderitaan dan menutup dengan pujian. Nyanyikanlah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan jiwa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Para pendengar RRIND yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang di masyarakat kita menghadapi kesulitan ekonomi, masalah sosial, bahkan tekanan batin. Malam ini kita diingatkan oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah harapan di tengah krisis. Meski dunia penuh ancaman, iman menuntun kita untuk tetap optimis bahwa panggilan untuk bersyukur bukan hanya saat senang, tetapi juga saat berjuang, karena Tuhan selalu hadir dalam situasi hidup kita. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih, kita seringkali penuh tantangan. Ada bisikan yang melemahkan perjuangan iman kita, perbuatan baik, dan sikap-sikap sosial hidup kita. Ada tekanan yang membuat kita goyah. Namun seperti Nabi Yeremia, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan gagah yang selalu menyertai. Mari kita belajar bersyukur bahkan di tengah penderitaan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah sumber harapan dan kekuatan kita. Dan dalam Injil Matius, Yesus meneguskan para murid agar tidak takut menghadapi penganiayaan. Yesus menekankan kepada mereka bahwa Allah memelihara mereka, bahkan rambut di kepala pun dapat dihitungnya. Fokus pemberitaan ini pada kesetiaan Allah yang melindungi umatnya dari orang jahat. Kita berani bersaksi dan mengaku iman kita di hadapan manusia. Ketika Yeremia menutup dengan syukur, nyanyikanlah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Yesus menutup dengan janji, barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan mengakui dia
di depan Bapakku. Ini berarti Tuhan adalah sumber kekuatan di tengah penderitaan. Jangan takut, karena Allah memelihara dan memberi hidup kekal bagi yang setia. Panggilan universal bagi murid Kristus di zaman ini ialah berani bersaksi dan tidak takut. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk mewartakan kasih-Mu. Berilah kami keberanian dan kerendahan hati untuk melaksanakan tugas ini dengan setia, tanpa pamrih, dan penuh tanggung jawab, serta selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan siara hidup ini. Jadikanlah kami pembawa damai dan sukacita di tengah dunia ini. Berikan kami 7 karunia-Mu agar kami mampu melayani, mewartakan Engkau sebagai sumber hidup dan kekuatan sejati iman kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya, saya Sylvester Taji, penyuluh Kemenag Inde, serta rekan-rekan kerja yang bertugas RRI Inde, pamit dari pendengaran Anda sekalian. Sampai jumpa pada acara-acara permenungan kami di akan datang. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.

0: bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Dina mengidap penyakit yang sangat serius, Pak, dan harus secepatnya ditangani oleh dokter Yuka untuk melakukan operasi penggabungan tulang belakang.
0: Siapa itu dokter Yuka?
1: Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menangani kasus seperti yang dialami Dina. Harus dokter spesialis ortopedi yang bisa tangani. Dan di sini hanya dokter Yuka, Pak.
0: Dokter, berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, anak saya harus sembuh, dokter. Dan apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan anak saya, dokter.
1: Iya, Pak. Baik, baik. Saat ini silakan Bapak mengurus administrasinya dan buat janji terlebih dahulu dengan dokter Yuka agar segera ditangani.
0: Apa, dokter? Harus buat janji dulu. Dan apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi anak saya? Dia sudah menderita itu, tapi dokter minta kami untuk bersabar dan buat janji dengan dokter Yuka.
1: Iya, Pak. Saya pahami itu, Pak. Tapi ini adalah prosedur rumah sakit kami, Pak. Pihak rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi seperti Dina, pastinya akan diprioritaskan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Apalagi dokter ortopedi di rumah sakit ini hanya dokter Yuka. Dan saat ini juga harus menangani banyak pasien. Percayalah pada kami, Pak. Secepatnya kami akan menangani. Tapi Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit ini, ya, Pak, ya.
0: Tapi dok, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, dokter. Kalau sampai hal itu terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab.
1: Sabar, Pak, sabar. Sabar ya. Saya izin ya, Pak, ya, saya tinggal dulu. Saya harus masih visit beberapa pasien lagi.

0: Dina, kamu harus kuat ya nak. Kamu pasti akan sembuh sayang. Bapak akan lakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sekalipun harus menjual tanah dan rumah untuk biaya operasi kamu sayang. Kamu yang sabar ya nak ya.
1: Ada apa pak? Dokter bilang apa tadi untuk penanganan Dina?
0: Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakang mak.
2: Ya Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dina satu-satunya permata hati kami. Kami tidak mau hal buruk terjadi Tuhan. Jauhkan kami dari hal buruk itu dan permudahkan jalan kami untuk kesembuhan anak kami Dina.
0: Amin, amin. Ma, mama jaga Dina ya. Bapak harus segera selesaikan urusan administrasi supaya Dina secepatnya ditangani oleh dokter Yuka.
2: Baik Bapak. Oh Bapak, siapa dokter Yuka tuh?
0: Dia dokter ahli ortopedi dan hanya dia yang bisa tangani penyakitnya Dina. Dan Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakangnya, Ma.
2: Pak, cobaan apa lagi ini, Pak?
0: Sudahlah, Mama. Mama jangan menangis terus. Kita tidak akan temukan solusi dengan menangis seperti ini. Bapak yakin Dina akan sembuh. Kita harus saling menguatkan supaya Dina cepat sembuh. Ya sudah, Bapak jalan dulu ya. Mama di sini jaga Dina.
2: Baik.

0: Bagaimana kondisi Dina hari ini?
1: Masih sama, Bapak. Masih keluhkan pinggangnya sakit dan makin nyeri kelihatannya. Dia baru saja istirahat, Bapak, setelah minum obatnya, disuntik ke infusnya tadi. Bagaimana urusan administrasinya, Bapak? Sudah selesai, kah?
0: Saya baru selesaikan administrasinya. Dan kita diminta untuk siapkan 100 juta rupiah untuk biayanya, Mama.
1: 100 juta rupiah, kah, Bapak? Dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu, Pak?
0: Mama tidak usah pikirkan itu. Bapak sudah hubungi Joni beberapa hari yang lalu untuk mendekati Pak Jerry.
1: Bapak setuju untuk jual tanah itu ke Pak Jerry?
0: Iya, Mama. Harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak punya pilihan. Hanya itu satu-satunya untuk selamatkan Dina. Kalau saja ada rezeki, kita pasti akan beli tanah yang lain lagi, Mama.
1: Baik sudah, Bapak. Kapan Dina bisa operasi?
0: Sesuai jadwal besok, Mama. Karena kondisi Dina harus segera ditangani secepatnya.
1: Puji Tuhan, kita tidak harus menunggu lama, Bapak. Semoga lancar dan Dina segera sembuh dari sakitnya.

0: Bapak, hari ini Dina operasi tuh. Mama takut nak Bapak.
1: Mama, buang jauh-jauh tuh pikiran takut dan pikiran buruk itu tuh. Kita juga sudah berdoa. Kita juga sudah berusaha sebisa dan semampu kita dan berusaha kasih yang terbaik untuk Dina. Tinggal satu tahap lagi dan kita harus yakin kalau Dina akan sembuh, Mama.
0: Lalu bagaimana dengan uang 100 juta itu?
1: Oh iya, Bapak hampir lupa. Tadi Joni kabari kalau hari ini Pak Jerry akan transfer ke rekening kita, Mama.
0: Syukurlah, semuanya dimudahkan ya, Bapak. Semoga berjalan lancar operasinya.
1: Iya, amin.
0: Dan Dina cepat pulih.
1: Amin, amin.

0: Suster, jam berapa Dina akan dioperasi?
1: Sedikit lagi Bapak, masih menunggu dokter Yuka Pak.
0: Masih menunggu? Sesuai jadwal jam 9 Dina akan dioperasi. Kenapa harus menunggu selama ini?
1: Bapak, yang sabar ya. Sedikit lagi dokter Yuka pasti datang.
0: Rumah sakit macam apa ini? Janji operasi tapi harus lele dan menunggu selama ini. Kalian mau menelantarkan pasien?
1: Tidak seperti itu Pak, dokter Yukanya.
0: Pokoknya saya tidak mau tahu. Dokter Yuka harus secepatnya lakukan operasi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian harus bertanggung jawab. Terlebih dokter Yuka itu.
1: Sabar ya Pak, dokternya sedang dalam perjalanan.
0: Dari tadi jawaban itu yang saya dengar. Nyawa anak saya ibu ini, tolonglah yang profesional.
1: Bapak sabar ya, sepertinya dokter sudah tiba dan operasi segera dilakukan. Saya pergi dulu ya Pak ya.

0: Dokter harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak saya karena keterlambatan dokter untuk menangani anak saya. Tolonglah dokter, jangan telantarkan pasien.
1: Baik, Bapak sabar ya. Bapak, maafkan keterlambatan ini. Tapi anak Bapak sudah selesai dioperasi dan semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Tapi kenapa dokter tidak bicara dan kasih penjelasan kata-kata pun?
1: Pak, Dokter Yuka lagi berduka. Anak semata wayangnya meninggal dunia dan dia harus meninggalkan jenazah anaknya yang harus dikuburkan hari ini. Bertepatan juga dengan jam operasi anak Bapak.
0: Apa? Anaknya meninggal? Tapi kenapa tidak disampaikan kepada kami? Dokter, tunggu.
1: Bagaimana mau disampaikan, Bapak? Bapak bicara dan marah-marah terus dan tidak kasih kesempatan sama sekali untuk kami jelaskan kenapa Dokter Yuka belum datang, Pak.
0: Dokter, maafkan kami, dokter. Dan terima kasih atas pengorbananmu, dokter. Kau rela meninggalkan jenazah anakmu hanya untuk Dina. Dokter,

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: kawasan Jalan Durian Nomor 1ND. Kembali kita bersama dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan pendengar RRI ya, di acara Komunitas Bicara ya sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kita bincang ya bersama narasumber yang sudah kami hubungi malam hari ini. Dan kita nanti bersama Komunitas TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur. Di ujung telepon saya sudah terhubung bersama pembina TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur, ada Kakak Muhammad Zaini Ratuloli SPD. Selamat malam Kak Zaini.
1: Malam Ibu Kristi, selamat malam para pendengar semua di RRI Pro 1ND.
0: Ya, malam baik salam ya. Salam literasi ke Flores Timur. Ini yang kedua kali ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah bersama di acara Bincang Budaya ya. Malam hari ini kita di Komunitas Bicara. Dan topik yang sudah kami siapkan, pendengar, menjaga asah literasi. Dan kita akan mengetahui seperti apa awal terbentuknya TBM Lautan Ilmu Relima di Flores Timur ini. Ini bisa diceritakan Pak Zaini, seperti apa nih latar belakangnya?
1: Oke, TBM Lautan Ilmu sendiri berdiri sejak tahun 2017. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru pulang dari Jakarta. Dan waktu itu ada program dari kementerian, kalau nggak salah dari kementerian, programnya itu pos itu bisa menggratiskan para donatur untuk bisa berbagi buku ke daerah. Waktu itu kalau nggak salah duta bacanya masih Mbak Najwa Shihab. Jadi waktu itu pas ada berita itu, saya langsung menyegerakan untuk membangun Taman Baca Lautan Ilmu. Dan bergerak sampai hari ini, alhamdulillah.
0: Ya, dari 2017 ya.
1: Ya.
0: Oke, dari 2017 ini menjadi awal mula terbentuknya TBM Lautan Ilmu Relima. Kenapa diberi nama TBM Lautan Ilmu Relima?
1: Bukan TBM Lautan Ilmu, nama taman bacanya TBM Lautan Ilmu.
0: Oke.
1: Relima itu ini. Yang ditunjuk sama Perpustakaan Nasional sebagai relawan literasi masyarakat. Baik. Tahun 2026. Okay. Untuk lokus Flores Timur. Kalau nggak salah di ND sendiri juga ada teman-teman yang ditunjuk sebagai relima, ada beberapa. Ibu, okay, saya lupa namanya, ada Ibu Iin kalau nggak salah, di ND. Baik. Untuk Flores Timur relimanya itu ada dua orang, saya sama ada satu teman namanya Angelina Tukan. Okay. Itu kalau TBM Lautan Ilmu, Taman Baca Lautan Ilmu.
0: Oke, okay. Lautan Ilmu. Ya, ini memilih Lautan Ilmu apa karena di Flores Timur lautannya luas atau seperti apa, ada filosofinya begitu, Kak?
1: Mengambil nama Lautan Ilmu, ngambil filosofinya bahwa di kami punya agama ini bicara tentang ilmunya Tuhan itu. Ilmunya Tuhan itu seluas samudra ini, seluas lautan ini. Dan ilmunya manusia itu hanya setitik. Dengan ilmu yang setitik itu, angka bijaknya untuk kita tidak sombong. Karena sesungguhnya ilmu Tuhan itu jauh lebih luas, jauh lebih tidak terjangkau lah gitu.
0: Oke, baik. Jadi TBM Lautan Ilmu ya, menarik nih. Dan selain itu Kak Zaini, siapa-siapa saja nih yang terlibat dalam pembentukan awal TBM Lautan Ilmu dan juga bagaimana proses perjalanannya?
1: Kalau Lautan Ilmu sendiri, dia sejauh ini saya bergerak cuman di lingkup keluarga dan beberapa teman-teman relawan. Jadi tidak banyak, paling saya sama istri saya, tapi berjejaringnya dengan banyak pihak seperti misalnya forum TBM, karena kebetulan kami juga masuk di forum TBM. Kebetulan saya ketua forum TBM untuk Kabupaten Flores Timur. Di sana kita berjejaring dengan teman-teman taman baca lainnya, ada TBM Solita, ada TBM Raboni, ada TBM banyak lagi di sini. Mm-hmm. Terus dengan kelompok-kelompok remajanya, ya kami biasa menjadikan tempat TBM Lautan Ilmu jadi tempat latihannya anak-anak dari bengkel seni milenial, ataupun misalnya teman-teman muda atau anak-anak muda yang mau belajar mendongeng atau membaca, itu bisa datang ke tempat kami. Jadi fleksibel sih sebenarnya. Mm-hmm. Karena bicara taman baca ini kan gerakan-gerakan nirlaba yang masih agak sulit untuk bisa menghadirkan teman-teman relawan itu, karena aktivitas kegiatannya kan masih swadaya.
0: Oke. Baik, tentu pendengar juga ingin tahu nih kenapa harus memilih fokus pada gerakan literasi ya, seperti itu sebagai wadah pengabdian begitu ya. Kenapa tidak yang lain begitu? Apa yang menarik nih?
1: Banyak hal sih yang menarik dari bergerak di literasi ini, tapi memang mungkin saya bisa bilang ini passionnya, karena itu juga ditularkan juga dari kami masih kecil. Waktu itu saya masih kecil, orang tua tuh suka membelikan langganan majalah begitu. Yeah. Di waktu itu saya belum bisa baca, tapi saya suka lihat-lihat gambar-gambar buku yang berwarna itu. Dari kebiasaan itu saya juga ingin menularkan di banyak orang lagi, atau ketika pas sudah berkeluarga gini punya kesempatan minimal ada buku-buku yang bisa orang-orang juga bisa baca gitu. Kebetulan kan di TBM Lautan Ilmu sendiri kami punya namanya programnya itu program pinjam gulir buku. Sebelum ada program pinjam gulir buku itu kami bikin lapak baca, tapi lapak baca ternyata di Kota Larantuka itu tidak terlalu efektif, tapi dengan pinjam gulir ini bisa tepat sasaran gitu. Jadi teman-teman yang komunitas, individu yang membutuhkan buku bisa datang ke TBM Lautan Ilmu untuk pinjam gitu. Dan ini terasa lebih ada dampaknya, karena keterbacaannya jadi lebih banyak dibanding misalnya dulu kami ngelapak baca. Karena ternyata di misalnya lapak baca kan kami ngambil taman kota, tapi di sana spotnya ternyata orang tidak terlalu suka untuk misalnya kayak duduk membaca. Dulu-dulu waktu kami bikin lapak baca juga itu ada namanya Car Free Day di Flores Timur. Kebetulan itu bupatinya Ibu Sulastri kalau nggak salah, dari ND juga.
0: Iya, Ibu Sulastri. Oke. Baik, jadi lebih menariknya itu tidak di apa ya, di taman baca begitu ya.
1: Bergulir,
0: dipinjamkan begitu ya.
1: Ya, dipinjamkan bergulir ke yang membutuhkan. Okay. Itu biasanya yang datang itu kan pasti mereka membutuhkan. Entah itu taman baca atau sekolah-sekolah terdekat gitu.
0: Oke, okay, jadi perpustakaan tapi, mini.
1: Ya, okay. Jadi pokoknya bergulir di mana yang siapa yang mau. Jadi di sini di Taman Baca Lautan Ilmu sendiri kan, TBM Lautan Ilmu sendiri kan ada buku itu ada sekitar 1000 buku. Okay. Jadi sebagai informasi juga, ini mungkin juga nanti teman-teman penggiat literasi di ND juga bisa mencari tahu juga. Kebetulan kalau di Flores Timur ini paling tidak pemerintah sudah memberikan bantuan itu lebih dari 42.000 buku tersebar di Kabupaten Flores Timur. Kemungkinan di ND pun jumlahnya tidak jauh beda dari perpustakaan nasional, itu pasti sudah beredar di sana. Okay. Tapi masalahnya buku-buku itu masih banyak hanya berdiam di taman bacaannya. Jadi ada tempat-tempat lain yang belum dapat bagian dari perpustakaan nasional. Mereka jadi tidak bisa mengakses buku itu. Sebenarnya sih lewat misalnya program pinjam gulir itu kita bisa berbagi lah. Maksudnya berbagi bukan menghibahkan kembali, tapi meminjamkan. Karena sesungguhnya pasti di NTT ini bukunya sudah sangat banyak. Okay. Untuk Flores Timur sendiri ada sekitar 42 buku itu yang dihibahkan dari tahun 2024-2025. Belum lagi misalnya kalau misalnya kita cari tahu lagi di tahun-tahun misalnya 2022-2023 kemungkinan Perpustakaan Nasional juga ada bantu untuk beberapa taman baca, walaupun tidak banyak tapi pasti ada.
0: Ada.
1: Karena tahun 2024-2025 itu seluruh Indonesia ya, ini data di seluruh Indonesia itu ada ribuan buku yang Perpustakaan Nasional itu sudah kasih, dan bukunya itu buku-buku untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Perjenjangan dari A sampai C. Itu nanti untuk teman-teman misalnya mungkin nanti RRI bisa cari tahu penggiat-penggiat di ND.
0: Literasi,
1: kemungkinan okay. mereka juga bisa sharing data itu. Kalau di Flores Timur sendiri, data yang kebetulan saya dapat itu ada sekitar 42 titik yang mendapatkan buku, satu titik aja itu 1000 buku. Jadi sebenarnya menurut saya secara ininya itu sudah cukup ya. Mm-hmm. Kita tidak bilang berlebih tapi cukup. Dan kalau misalnya itu terus digulirkan, misalnya kita paling tidak di lingkungan kita, di kelurahan kita, kita mau berbagi, meminjamkan saja misalnya ke tetangga atau ke ini, daripada biasanya kan buku-buku di perpustakaan atau di taman baca dia lebih banyak menumpuk saja gitu.
0: Okay.
1: Tapi tidak ketemu antara yang pembacanya sama yang punya bukunya. Mm-hmm. Tapi lewat pinjam klik ini jadi jembatan untuk teman-teman bisa merasakan bantuan ini gitu, walaupun dengan cara meminjam, karena biasanya di teman-teman baca atau di tempat-tempat itu anak-anak juga mudah bosan. Mm-hmm. Makanya pinjam gulir ini juga jadi penting untuk merefresh lagi bukunya gitu.
0: Baik.
1: Jadi kan orang datang lagi kayak gitu.
0: Baik, dari program pinjam gulir ini, mayoritas ini kebanyakan itu dari anak-anak pelajar, apakah juga termasuk masyarakat pada umumnya atau seperti apa sejauh ini?
1: Kalau di kami, pinjam gulir ini sudah sampai di sekolah-sekolah, kayak sekolah SD, sekolah SMP, itu ada beberapa bukunya sampai di sana, taman-taman baca beberapa, yang individu juga ada, masyarakat umum juga ada gitu. Jadi

0: Karena menurut Anda secara pribadi, ketika bukunya itu misalnya kembali itu dengan keadaan yang lecek atau robek, mm-hmm. itu biasanya indikasinya berarti bukunya terbaca.
1: Okay.
0: Jadi jangan terlalu khawatir. Apa bukan berarti kita suruh anak robek bukunya, tidak, tapi mm-hmm. biasanya itu berarti bukunya dibolak-balik sama anaknya.
1: Digunakan,
0: daripada misalnya kemungkinan dari bantuan yang banyak ini di beberapa titik itu masih tersegel dalam plastik bukunya.
1: Baik, dan tentunya paling banyak ini anak-anak pelajar ya untuk mengerjakan tugas ya atau membaca begitu ya.
0: Kalau buku yang 1000 buku dari Perpustakaan Nasional ini kebetulan buku non pelajaran. Jadi buku-buku yang memang untuk jenjang-jenjang anak-anak yang belum bisa baca dari sampai anak-anak usia SMP. Kalau diikut di perjenjangan itu berarti usia SMP. Karena kalau misalnya kalau di TB Melautan Ilmu sendiri masih kekurangan untuk buku-buku semacam cerpen, novel itu yang biasa dari anak-anak SMA. Nah, kalau di TB Melautan Ilmu sendiri masih kekurangan buku itu. Karena memang misalnya di NTT, di Flores Timur khususnya belum ada toko buku yang jual itu. Kalaupun ada pastinya mahal. Kalaupun ada juga paling mere gitu. Jadi itu juga pasti mahal dan saya masih belum bisa kayak apa menyisihkan untuk beli buku. Paling misalnya kalau saya ke luar kota dari Flores Timur misalnya ke Jakarta atau misalnya ke Kupang, saya pasti cari teman yang bisa menghibahkan buku. Jadi saya bawa balik lagi bukunya. Dan untuk sekarang kalau anak-anak itu bukunya sudah alhamdulillah teratasi, tapi untuk anak-anak remaja masih kekurangan. Kayak biasanya kalau anak-anak usia SMA itu dia mereka carinya itu buku-buku yang novel, cerpen, dan itu masih kalau di TB Melautan Ilmu masih kurang buku itu.
1: Okay, baik. Tentu ada makna ya dari topik kita yang kita perbincangkan malam hari ini ya, menjaga asa literasi bagi perjalanan TBM Lautan Ilmu. Ini sebenarnya maknanya apa nih, Zaini?
0: Saya mau cerita begini. Saya mendirikan TBM Lautan Ilmu ini sekitar tahun 2017 waktu saya baru pulang. Satu tahun kemudian Flores Timur itu dinobatkan atau dideklarasikan sebagai Kabupaten Literasi. Waktu itu memang gaungnya literasi itu luar biasa di Flores Timur, menyala di mana-mana. Bahkan bisa dibilang data waktu itu ada sekitar 50-150 taman baca waktu itu di rentang tahun 2018 sampai 2020 itu sebelum pandemi itu. Taman baca di Flores Timur itu banyak, tapi mungkin apa ya, belum bisa berkomitmen, belum bisa konsisten untuk menggerakkan literasi. Jadi satu persatu berguguran gitu. Saya berpikir asa literasi ini harus ada yang menjaga. Kami tidak sendirian. Saya tidak bisa bilang bahwa TB Melautan Ilmu itu sendirian di Flores Timur, tapi memang teman-teman yang menggeluti literasi di Flores Timur juga tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, misalnya Flores Timur masih punya forum TBM, dan waktu Duta Baca Indonesia kesini juga forum TBM itu dilibatkan secara langsung untuk mendampingi Mas Golagong Duta Baca Indonesia di tahun 2022-2024.
1: Baik, okay. Tentu ada makna tersendiri ya, mengapa TBM literasi ini bisa ada di Flores Timur. Nah, selama menjalankan TBM ini, Zaini, tantangan terbesar apa nih yang pernah dihadapi dalam membangun budaya literasi?
0: Ya, kalau tantangannya sih saya tidak bisa bilang terbesar ya, tapi tantangannya ya memang untuk beberapa misalnya di usia-usia yang mulai masuk SMP, mulai masuk SMA, minatnya memang agak turun ya. Dan saya pun mengajar di sekolah swasta juga. Saya masih mendapati anak-anak SMA itu ada yang belum lancar membaca. Nah, itu tantangan, dan itu juga dikuatkan juga misalnya dengan berita dari Kompas ya. Dari Kompas

0: itu ada mahasiswa yang belum bisa membaca. Terus kalau misalnya kita merujuk lagi pada nilai TKA-nya NTT kan juga masih di peringkat-peringkat paling bawah. Ya. Sementara misalnya kalau kita bicara kemarin itu ada keluar juga data tentang literasinya, NTT lebih tinggi, tapi pembuktian di misalnya TKA itu kan NTT itu agak di bawah gitu. Jadi itu juga tantangan secara kolektif sih. Saya tidak bisa bilang itu tantangan cuma di perkotaan ilmu, tapi tantangan secara kolektif yang butuh kesadaran kolektif juga.
1: Oke, baik. Dan sejauh ini Zaini, bagaimana untuk bisa menjaga semangat anak-anak ya? Cara apa yang dilakukan oleh komunitas agar anak-anak dan juga masyarakat ini tetap dekat ya dengan buku dan ilmu?
0: Kalau di masyarakat sih saya tidak khawatir, misalnya di anak-anak yang usia-usia itu saya tidak khawatir. Mungkin paling kita cuman apa, kita bisa kasih apa ya, stimulusnya itu kayak misalnya buku yang kita hadirkan berganti-ganti, terus misalnya pada momen-momen apa kita bisa bermain bersama mereka gitu. Jadi memaknai literasi juga tidak sedasar hanya membaca menulis, tapi bermain itu juga bagian dari berliterasi menurut saya.
1: Jadi dalam seminggu untuk pertemuan dengan anak-anak ini diatur jadwal khusus ya begitu ya, atau bagaimana selama ini dijalankan?
0: Kalau di TB Melautan Ilmu sih tidak ada jadwal khusus. Kalau untuk di lingkungan sendiri, di lingkungan terdekat kami ya, anak-anak mau main tiap hari datang juga bisa. Tapi kalau misalnya pinjam-pinjam buku itu biasanya bisa ini kan, misalnya tiap satu bulan sekali. Terus kalau misalnya untuk anak-anak yang remaja itu bisa seminggu dua kali gitu. Tapi jadwalnya tentatif lah, tidak terlalu kaku gitu, karena saya menjadikan tempat Taman Baca ini sebagai ruang diskusi, ruang bermain, ruang berpikir kreatif gitu. Ya, ruang-ruang pertemuan kecil yang tidak terlalu mengikat secara aturan. Karena kita namanya kan Taman Baca, dari kata aja taman, jadi dia tidak mengikat seperti perpustakaan.
1: Baik, dengan adanya Taman Baca tersebut nih, apakah sejauh ini ada perubahan yang paling terlihat sejak TBM ini hadir di tengah masyarakat?
0: Kalau misalnya perubahan, saya tidak bisa mengklaim seperti apa. Tapi paling tidak tumbuh ya minat. Apalagi kalau misalnya kita mau turun ke bawah gitu. Kebetulan di tahun 2026 ini kan saya dan beberapa teman-teman di Indonesia mendapat kesempatan menjadi relawan literasi masyarakat di tengah masyarakat ini yang ditugasin dari Perpustakaan Nasional ini. Dari kita bergerak ini, kita juga melihat bahwa sebenarnya masyarakat membutuhkan relawan untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka gitu. Untuk misalnya mengaktifkan kegiatan literasi, menjaga asal literasi itu gitu. Dan pergerakannya kan tidak terlalu kaku. Jadi misalnya kayak relawan ini juga misalnya kemampuannya di bidang apa, dia bisa memaksimalkan itu untuk menggiatkan literasi di lingkungannya, di sekitarnya gitu. Kalau misalnya diukur dampak, saya agak bingung. Tapi misalnya beberapa capaian yang kami bisa bawa, misalnya di TB Melautan Ilmu itu tahun 2023 kami ikutan residensi. Waktu itu saya bawa anak salah satu ya relawan di TB Melautan Ilmu, saya ikut residensi di Bandung, di komunitas Hong itu. Di sana kami seminggu bertemu dengan teman-teman seniman lain yang ikut residensi, ikut pekan kebudayaan nasional itu. Di sana kami cuma belajar bermain aja, dikenalkan dengan permainan-permainan tradisional gitu. Dan ya, beberapa capaian lainnya misalnya di TB Melautan Ilmu ini juga pernah mendampingi salah satu anak binaannya untuk ikut lomba tingkat kabupaten dan juara 3. Nah, setelah itu dia juga ikut di festival Aksara Internasional yang diadakan Forum TBM itu jadi dia dari Flores Timur tapi tampil di nasional walaupun secara daring.
1: Oke, baik. Zaini, kita juga undang pendengar ya, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu dan kami juga buka interaksi pendengar RRI bagi Anda yang mau mengenal lebih jauh ya terkait dengan TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di acara Komunitas Bicara di line telepon kami di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Zaini, kita ke lagu dulu ya. Dan okay. Pendengar tetap bersama Prosatu RRND di acara Komunitas Bicara.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan kami masih temani Anda dalam sajian Komunitas Bicara dengan topik menjaga asa literasi. Dan masih bersama kita pendengar Pembina TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur, ada Muhammad Zaini Ratuloli, SPD. Kak Zaini.
2: Iya.
1: Iya. Baik, Kak Zaini ya. Selain perubahan ya dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda dijelaskan, sejauh ini dukungan dari masyarakat, pemerintah atau pihak lain terhadap gerakan literasi ini seperti apa di Flores Timur?
2: Untuk dukungannya, dukungan moral sangat-sangat terasa ya. Maksudnya teman-teman juga sangat mendukung ya. Mm-hmm. Di awal tahun 2026, kami pernah membuat agenda acara klub baca. Mm-hmm. Jadi di TBM Lautan Ilmu juga jadi klub bacanya teman-teman anak-anak SMA, SMK Suradewa. Jadi ada klub baca Suradewa, waktu itu menggelar bedah buku salah satu penulis di Lembata, Bu Vincent Batona. Waktu itu kami menggelar agendanya itu agenda sederhana aja, cuma melingkar, duduk kecil melingkar di sekrenya TBM Lautan Ilmu yang kapasitasnya juga sangat terbatas. Tapi waktu itu Bunda Literasi berarti Ibu Bupati itu bisa hadir, dan saya sendiri sebagai pengelola juga agak ini maksudnya di luar saya punya ekspektasi bahwa seorang ibu bupati bisa hadir di ruang sederhana kami dan mengapresiasi geliat kecil kami itu salah satunya. Terus TBM Lautan Ilmu juga banyak atau sering lah, misalnya sering juga berkabar dengan beberapa teman-teman komunitas, misalnya komunitas Jejak Zaman. Jadi komunitas Jejak Zaman itu kontribusinya untuk TBM Lautan Ilmu itu beliau punya media online yang kami bisa numpang tulisannya di sana untuk kami jadikan portofolio kami setelahnya. Dan ada juga Duta Baca Indonesia, Mas Kulagong, yang juga lumayan banyak mensupport TBM Lautan Ilmu.
1: Oke.
2: Dari Perpustakaan Nasional. Dari Perpustakaan Nasional dengan 1000 bukunya itu.
1: Baik, dukungan luar biasa ya untuk TBM Lautan Ilmu itu sendiri. Dan ini juga sudah ada yang bergabung ya, dari Andre yang ada di Jalan Ahmad Yani Ende. Menarik sekali perbincangan malam hari ini, dan ingin sekali untuk bergabung bersama TBM ya yang ada di Flores Timur ataupun di mana saja. Yang ingin menjadi pertanyaan saya ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan Kak Zaini tadi, bagaimana program atau kegiatan literasi yang menjadi unggulan di TBM Lautan Ilmu itu apa saja, dan juga peran literasi dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda ini bagaimana sebenarnya? Terima kasih.
2: Saya berangkat dulu dari terima kasih pertanyaannya, Mas Andre. Kalau untuk mau bergabung dengan Taman Baca, sebenarnya di ND itu banyak teman-teman kita cari. Pak Hamdan, Ketua Forum TBM di ND itu ada. Di ND juga ada Ustadz Hibji dan teman-teman lain. Ada Ilham di ada beberapa teman-teman di ND itu yang juga tahun ini ditunjuk sebagai Relima dan juga mendapat BANPEM dari pemerintah, dari Badan Bahasa. Kalau untuk di balik lagi ke TBM Lautan Ilmu, kami punya programnya sederhana aja sih. Misalnya kalau untuk program unggulan, saya balik lagi ke program pinjam gulir itu. Terus yang lain-lain paling dengan untuk misalnya untuk anak-anak mau belajar baca puisi atau mau belajar main teater, drama. Kebetulan saya lebih konsennya memang di kesenian. Jadi ya, dan literasi pasti berkaitan. Misalnya karya sastra itu pasti juga literasi gitu. Jadi berkaitan semuanya gitu. Misalnya di tapi tidak secara khusus, paling yang kalau saya bisa bilang di yang jadi program andalan dari program dari TBM Lautan Ilmu sementara ini pinjam gulir. Waktu sebelum pinjam gulir kami ada lapak baca gitu.
1: Okay.
2: Selebihnya untuk teman-teman yang berminat dan layanan pinjam buku di sekrenya.
1: Mm-hmm. Baik.
2: Tidak ya. Ini. Lupa saya.
1: Ya, ini yang terkait dengan membentuk karakter dan masa depan generasi muda nih. Peran dari literasi.
2: Sebenarnya ruang-ruang seperti Taman Baca Lautan Ilmu atau misalnya kelompok-kelompok senian itu menurut saya jadi penting hadir di tengah masyarakat yang misalnya kita dicekokin sama berita-berita kekerasan. Ya, misalnya kami di Flores Timur ini kan di tengah bencana gitu, di tengah bencana Gunung Lautobi, tapi beberapa masyarakatnya itu kan juga masih gandrung misalnya sama, saya tidak tahu akar masalahnya di mana, tapi misalnya di beberapa tempat itu masih gandrung dengan kekerasan kayak gitu. Dan ruang-ruang sastra itu kan sebenarnya di literatur-literatur itu kan dia mampu melunakkan hati gitu kayak gitu. Nah, karena kata-kata yang halus itu kan juga akan berbekas pada setiap orang gitu.
1: Okay.
2: Sayangnya ruang-ruang itu kan memang jarang, jadi dia tetap harus ada, tetap harus dijaga itu. Jadi asal literasi itu memang ya ilmu pengetahuan, terus hal-hal baik itu juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak boleh hanya jadi obrolannya kaum intelektual gitu. Tapi dia harus juga ada di tengah masyarakat. Karena hari ini misalnya saya sebagai pendidik cukup gelisah ya, misalnya kayak sastrawan-sastrawan besar di Indonesia itu di kalangan pelajar itu tidak lagi diketahui namanya. Ya, kalau misalnya ngomong aja mereka tidak tahu, apalagi karyanya gitu.
1: Okay.
2: Itu di kepisahan, karena memang kita kan dikenal dengan ya karya sastra yang bagus. Ya, tapi itu hari ini banyak tidak hadir, diganti misalnya dengan hal-hal yang instan, hal-hal yang ya kecenderungannya kekerasan, minta maaf misalnya kecenderungan misalnya apa ya olahraga di daerah itu juga jadi kayak euforia yang berlebihan, jadi uangnya itu kayak menghalalkan segala cara untuk menunjukkan arogansi, vandalisme gitu itu. Makanya kayak gerakan-gerakan kesenian itu juga harus hadir di masyarakat untuk paling tidak mengimbangi dan bahwa ada penyeimbang lah dalam kehidupan gitu, tidak selain misalnya kekerasan gitu.
1: Baik, ada semua lini edukasi ya yang baik ya, yang untuk selalu ada di setiap daerah begitu. Tidak saja salah satu kegiatan begitu ya, Zaini. Dan tentu apa yang menjadi harapan besar nih untuk perkembangan literasi di Flores Timur ke depannya?
2: Kalau harapan besarnya sih apa ya? Kalau harapan besarnya saya berharap sih misalnya untuk Flores Timur gitu, misalnya di tiap-tiap titik itu nyala literasinya tuh subur gitu, dan kita bisa saling sokong, saling bantu, saling menguatkan. Karena bergerak literasi ini saya juga percaya kita tidak bisa bergerak sendiri gitu. Yeah. Makanya memang harus ada wadah seperti forum Taman Baca yang mewadahi itu gitu. Jadi teman-teman bisa kayak misalnya ketika mereka lagi apa ya, taman bacanya lagi lesu atau apa, mereka bisa sharing dengan teman-temannya kira-kira bagaimana nih untuk kembali menghidupkan, karena dari kita berjejaring itu kita bisa saling menginspirasi gitu. Baik. Dari kita belajar kekurangan kita belajar dari kelebihan orang lain gitu.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita, pesan yang mau Anda sampaikan seperti apa kepada anak muda agar ikut menjaga budaya literasi, silakan.
2: Kalau untuk anak muda, hari ini di tengah apa ya, kita dinabobokan dengan AI, artificial intelligence, tapi sebelum kita menggunakan AI, artificial intelligence, alangkah baiknya untuk kita belajar hal-hal dasar dari ilmu pengetahuan. Paling saya pinginnya itu dulu, dan untuk anak-anak muda berliterasi dulu aja, membaca dulu aja hal-hal yang ada di buku, ada ini, jangan pengen cepat mengerjakan sesuatunya instan gitu. Itu itu bisa kalau misalnya kita sudah kokoh secara pengetahuan. Karena misalnya kecerdasan buatan itu di belakangnya itu harus manusia. Kalau misalnya ini apa hanya kecerdasan buatan, nanti akhirnya kita otaknya tidak mikir lagi kayak gitu.
1: Baik, luar biasa pengalaman dan juga edukasi ya, inspirasi malam hari ini yang sudah dibagikan ke Zaini ya, kepada pendengar RRI, dan lebih khusus ya bagi Anda yang mau bergabung untuk berliterasi ya di TBM yang ada di daerah Anda. Terima kasih Kak Zaini untuk waktunya malam ini.
2: Terima kasih Bu Kristi, salam untuk teman-teman di ND dan dimanapun, salam literasi untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih, salam sehat, sukses ya untuk berbagai kegiatan dan juga program kerjanya di TBM Lautan Ilmu ya, Zaini.
2: Siap, terima kasih Bu Kristi.
1: Malam baik.
2: Baik untuk kita semua.
1: Ya, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan topik menjaga asa literasi ya, sudah banyak hal yang kita dengarkan dari berbagai pengalaman dan juga inspirasi yang telah dibagikan. Dan dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa literasi bukan hanya tentang kita membaca buku ya, tetapi tentang membuka wawasan, membangun karakter, dan juga menyalakan harapan bagi generasi masa depan. Semoga semangat menjaga asa literasi terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur, dan juga menjadi gerakan bersama ya bagi kita semua untuk bisa menciptakan generasi yang lebih kreatif, yang lebih kritis dan juga berpengetahuan. Saya Christian Senda undur diri dalam sajian acara Komunitas Bicara malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya yang sudah bergabung di acara Komunitas Bicara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Florata, malam ini.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dan Lagu-lagu Mancanegara. Pendengar, malam hari ini sudah kami siapkan untuk Anda ya, dan sudah kami hadirkan ya dua lagu dari Lionel Richie dengan Call It Love, dan juga tadi Pillow ya dari Taylor Swift. Untuk Anda yang mau kembali bergabung ya, sudah saya siapkan ya lagunya, silakan di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Semoga lagu-lagu malam hari ini bisa menemani perjalanan rasa, cerita dan juga kenangan yang kita rangkai ya lewat lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu, dan semoga setiap nada yang terdengar selalu membawa kembali ya memori indah untuk bisa menghadirkan senyum dan juga menjadi ruang untuk berbagi rindu bersama. Oke, saya sapa dulu penelpon perdana kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Christine, selamat berhari Minggu.
0: Iya, selamat malam juga untuk Yeri. Selamat berakhir pekan Yeri. Akhir pekan Anda bagaimana?
1: Iya, selamat baik. Berakhir pekan sebaliknya. Okay. Bagaimana Bu?
0: Baik ya, akhir pekannya hari ini iya. Dijalani?
1: Iya, aman.
0: Oke, okay. Aman. Baik, malam hari ini kita lagu-lagu mancanegara ya di era 90-an.
1: Silakan dibacakan.
0: 2000-an. Ada lagu dari Westlife, I Have a Dream. Kemudian Shania Twain dengan You Are Still the One. Ada juga lagu dari
1: Shania Twain.
0: Shania Twain. Untuk siapa lagunya?
1: Ibu Christine, malam hari ini dengan operator siapa?
0: Dengan kakak Rian Valen Krianus.
1: Oke lah. Tadi siang Rian Hidayat, malam Rian Hidayat, malam ini operatornya gantian Rian Valen Krianus ya.
0: Beda penyiarnya, siangnya sore ya kakak Rian.
1: Iya, tadi sore.
0: Oke, baik, silakan salamnya.
1: Oke lah, oke, salamnya pertama buat Ibu Christine bersama Bang Rian Valen Krianus. Selamat berhari Minggu untuk kalian berdua, selamat berakhir pekan, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa sebentar jam 12 malam pulangnya hati-hati karena sudah tengah malam sekali.
0: Oke, makasih.
1: Yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Teddy Indah di Bogor, Sari di Banjarmasin, ada Sipri di Buawae, Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, untuk Ibu Wigati di Wonosobo, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun di Lepkes, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua selalu dihibur oleh lagu-lagu mancanegara
0: RRI di Florata pagi ini. Kami juga sudah. Baik, itu saja.
1: Oke, Ibu Christine, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Dengan senang hati untuk Yeri ya, yang ada di Dato' Alu ya, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita juga tentu ingin mendengar suara pendengar yang lain ya, yang mau menyapa orang-orang terkasihnya. Silakan di line telepon dan juga di line WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa Nasrun di Sunda.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun.
0: Nasrun. Oh, di Sulawesi, Bapak Nasrun.
2: Iya,
0: okay. Baru dengar lagi suaranya, baik ya kabarnya?
2: Jaringan memang.
0: Iya, jaringan. Oke.
2: Okay.
0: Baik, Bapak Nasrun malam ini mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Semuanya lah, di kota ini, dua kota ini, tempat kerja dan rapatnya masing-masing. Malam kompas lah.
0: Baik.
2: Mbak.
0: Iya, terima kasih ya untuk Bapak Nasrul. Salam ke Sulawesi bersama keluarganya ya. Malam hari ini kita sudah dengar lagi ya suaranya Bapak Nasrun ya. Lama nih menghilang, mungkin karena kesibukan juga ya. Oke, di akhir pekan ini saya ingin sekali ya mendengar suara Anda nih pendengar, untuk berbagi pengalaman ya, bagaimana akhir pekan Anda hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Hai Putra Mus.
2: Hai, hai juga Taipin.
0: Maniak bola nih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, akhir pekannya bagaimana hari ini? Baik kah?
2: Kalau saya akhir pekannya ini, puji Tuhan, sehat walafiat dan semuanya baik-baik saja.
0: Baik, oke okay. Yeah. Tidak ada yang luar biasa begitu?
2: Tidak ada, biasa-biasa saja. Karena sudah terbiasa di luar soalnya.
0: Ada-ada saja ya Putra Mus. Oke, malam ini mau dengar lagu yang mana nih Putra Mus?
2: Oke, lagunya lagu bisa diinformasikan ulang Kak Itin.
0: Ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On.
2: Oh iya, sip.
0: Itu saja Celine ya Dion. Oke, untuk siapa? Silakan.
2: Oke, lagunya saya buat Kak Itin bareng Kapator. Selamat malam, selamat bertugas. Buat pengasuhan tadi yang udah lewat, selamat malam. Buat Ibu Dinda, Ibu Wigati, buat Ibu Puja, Bung Putra Tenga. Terus buat Bapak Mikael juga di Solar ya, selamat malam. Dan singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat malam, salam persahabatan dan salam kompak dengan
0: udara.
2: Terima kasih Kak Itin, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali untuk Putra Mus yang ada di Indotomali.

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Celine Dion ya, dengan My Heart Will Go On ya. Lagu ini pendengar dirilis di tahun 1997 sebagai lagu utama film Titanic ya. Dan tentu ada pesan ya dari setiap lagu yang kita dengar. Ini tentang cinta yang tetap hidup meskipun harus berpisah oleh keadaan. Dan lagu ini menggambarkan kenangan, kemudian kehilangan, dan juga keyakinan bahwa seseorang yang dicintai akan selalu tinggal di hati walaupun waktu berlalu dan juga jarak memisahkan. Rasa cinta dan kenangan indah tetap bertahan. Dan luar biasa juga ya lagu dari Shania Twain tadi yang kita dengar ya, pendengar RRI, You're Still the One ya, dirilis di tahun 1998. Dan kisah dari lagu ini tentang cinta yang tetap bertahan ya meski banyak rintangan dan keraguan dari orang lain. Dan lagu ini menggambarkan ya bagaimana rasa syukur karena masih bersama orang yang dicintai setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan ini membuktikan bahwa hubungan tetap kuat selamanya. Oke, bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di acara Ruang Rindu, masih kami nantikan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Mbak Dinda.
1: Iya, Ende, Kota Pancasila.
0: Iya, Bogor kota apa?
1: Hujan baru reda.
0: Kota hujan baru reda ya.
1: Iya. Okay. Hari ini lumayan tadi hujannya dan malam ini terasa dingin, sejuk gitu. Gimana Ende?
0: Ende sejuk juga ya.

0: kita kita terbawa ya dengan momen-momen kenangan yang pernah dilewati begitu.
1: Iya,
0: oke, Mbak Dina silakan, mau rekas lagu apa nih?
1: Kalau tadi sudah beberapa yang solo ya, singlenya. Coba yang grup
0: yang band
1: ya, boleh ya?
0: Boleh.
1: Dari Scorpion.
0: Dari Scorpions, oke.
1: Okay. Here in my heart.
0: Baik, oke. Okay. Untuk siapa?
1: Ini lagu ini juga kalau kita simak, kita nikmati juga terbawa juga ini.
0: Oke, okay. Mengisahkan tentang apa nih? Lagu favorit ya? Lagu favorit kah?
1: Ya, yang di request itu pasti lagu favorit.
0: Oke, okay. Yang ada di sini Wind of Change tahun 90.
1: Yang lain. Ya sudah yang Here in My Heart kalau ada.
0: Oke, saya cari dulu ya. Oke, baik. Untuk siapa?
1: atau dari apa ya? Atau dari Firehouse juga boleh tuh.
0: Oke. Scorpions apa tadi judulnya?
1: Here in My Heart.
0: In My Heart. Oke. Untuk siapa?
1: Iya. Untuk kita semua deh sepertinya ya. Kita selamat menikmati malam ini dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRIND, lagu-lagu yang luar biasa disajikan oleh si cantik yang luar biasa itu.
0: Oke. Dan juga yang bergabung luar biasa juga ya.
1: Ya sudahlah, kita semua luar biasa lah pasti. Siap. Ya. Okay. Yang pasti bukan biasa di luar gitu ya.
0: Iya, biasanya di studio gitu ya. Dan di udara.
1: Oke lah kalau gitu di gimana? Lagunya ada, kalau enggak ada diganti.
0: Ada
1: ya. Oke, okay. Kalau gitu. Dilanjut. Thank you. Okay. Selamat malam.
0: Bye. Terima kasih kembali untuk Mbak Dinda ya, yang ada di Bogor sudah kembali bergabung malam hari ini. Dan juga saya sapa untuk Ibu Wigati yang ada di Jawa Tengah. Dan juga Mas Galuh ya, yang ada di Jawa Timur. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat semua bergabung ya malam hari ini. Oke, dan juga untuk Bapak Maksi yang ada di Indona, kemudian Bapak Manda di Maunori, Nursia di Maumbawa, Pak Ustadz Abdullah L juga nih yang ada di Maunora. Oke, sambil menantikan partisipasinya, kita ke lagu dulu ya, saya hadirkan untuk Anda.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga terhibur adanya dengan lagu-lagu yang sudah kami bingkiskan ya untuk Anda malam hari ini, yang tadi sudah kami hadirkan ya. Lagunya dari Scorpions ya, band ya. Ini salah satu band yang cukup terkenal, dan lagu ini dirilis ya di tahun 1999, Here in My Heart ya. Dan tentu lagu yang menggambarkan bahwa cinta sejati ini tidak pernah benar-benar pergi ya, karena ia tetap hidup di dalam hati kita dan juga bisa menjadi bagian dari setiap kenangan yang kita simpan. Dan juga baru saja tadi kita dengar lagu dari James Blunt dengan You Are Beautiful, dirilis di tahun 2005. Dan lagu ini menggambarkan pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam ya, namun juga mengajarkan bahwa tidak semua perasaan harus berakhir bersama. Wow. Ini semakin malam semakin romantis aja ya, dengan kisah-kisah cinta, perjalanan cinta, momen-momen indah yang pernah dilewati, dan kita mengulangnya kembali ya lewat lirik-lirik lagu yang dilantunkan dengan indah ya oleh penyanyi mancanegara maupun band ya dari mancanegara. Baik, untuk Anda yang mau kembali bergabung, silakan di 082144511957 dan juga di WhatsApp kami di 082138788786. Dan perlu diingat ya pendengar RRI, karena besok kita masih menjalankan aktivitas ya malam hari ini, coba sebelum istirahat ya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari ya, yang akan kita bawa dengan berbagai kegiatan aktivitas ya, bisa mempersiapkan sebaik mungkin ya segala sesuatunya malam hari ini, baik dari pakaian dinas, dari bisa dicek lagi agendanya, apakah esok ada pertemuan, apakah ada tugas ya, seperti itu ya, sebelum kita benar-benar beristirahat malam hari ini. Dan lagu yang masih tersisa ya, ada dari What's Like dengan You Raise Me Up, kemudian Richard Marx dengan Now and Forever. Oke, di 082144511957 saya juga sapa untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai Wudu, kemudian juga untuk Bapak Servas ya di Maoponggo, di sana juga ada Bapak Ingrid, kemudian juga untuk Putra Tengah yang ada di Fak-Fak Papua, Kakak Puja yang ada di Bintuni Papua juga selamat malam bersama keluarga, dan Bapak Marcel yang ada di Wawaria selamat malam juga untuk semuanya saja ya, yang baik sedang mendengarkan RRI melalui RRI digital dan juga di terestrial. Untuk Anda yang ada di Lembata di FM di 99.9 MHz, di Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di 91.7 MHz dan Aimere di 97.3 MHz. Kita ke lagu dulu ya pendengar RRI, saya hadirkan lagu dari Westlife ya, lagu You Raise Me Up ya, dirilis di tahun 2005. Dan cover dari lagu asli yang pertama kali dipopulerkan oleh Josh Groban ya pada tahun 2003. Dan sebuah lagu yang mengingatkan kita ya bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada sosok yang tetap memberi kita semangat ya untuk bangkit dan terus berjalan.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Laguria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya

0: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Pun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di acara Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.

kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

0: kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nah. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Ho-ho, malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak eh. Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang ayah dan ibu kejar cita-cita dulu. Ayo makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, ibu, saling jaga ya, agar aku

hewan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami undur diri dari ruang dengar Anda, kami informasikan bahwa di pukul 00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan kembali menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 ya. Kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta yang akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi. Dan pendengar, akhir kata saya Christian Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: sih, tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya
1: ya, permainannya. Apa ya, namanya, postur dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Tidak menutup kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisi tengah juga ya, Bung Faton ya.
0: Iya, mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Doni juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
1: Iya, dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
0: Iya.
1: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut, aturan FIFA yang baru. Saya ingin tahu responnya.
0: Oh iya, Miron. Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
1: Oke.
0: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
1: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu, Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
0: Tutupi ya.
1: Ya, jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni. Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
3: Lagi ada ini, Komo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
1: Oke, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea akan mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol, atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada dari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal.

0: dari Spanyol, Aymek Laporte yang juga membantu ke depan tadi, upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini, Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Berpunggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena, sodorkan lagi Lamine Yamal, lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro, di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro, bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Alok Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan, Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi, langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan dengan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami, sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena, lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro sisi kanan, jadi serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar ke Ramadia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol dan nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10 ya, Aldausari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan, berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri. Masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Koro, melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu serangan di satu sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru, Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Kedudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada punggung 12 di sana, ada Poro masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Namali dapat dikuasai oleh Pedri, pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan, ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan, berdiri serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Poro. Masih melambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung melempar ke depan, gol! Luar biasa! Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi, bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal. Sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang untuk dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan. Nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi bagaimana juga pengus 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kita juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan, Pedri. Sayang sekali, gemeruk tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan tadi. Pada lama Korea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja depan, serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubasi, sodokan menjadi Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri berbahaya. Coba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti atau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi coba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuk di menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk ke 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini. Bung Tomo, semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol. Menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hal ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya, Bung Taufan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri. Kanan itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik. Akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan

0: pelaku barisan pertahanan malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
1: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bu, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
0: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
1: barisan ya.
0: Kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tom.
1: Oke, baik. Kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda Bergar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
0: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
1: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
0: Ya bisa jadi, juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di liga lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
1: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke 27 maksud saya.
0: Ya,
1: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
0: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan lawan Tanjung Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
1: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, mereka di menit 28 di babak pertama kali ini, bola dikuasai oleh Pedro.

kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Alpica, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan dari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, untuk ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Correa, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan ke Correa, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya, bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang, bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Wais, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro, sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi, Oriol Zabal, namun kembali patah di tengah jalan, pemain Spanyol kiri, setelah melakukan serangan, kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya, Alia Lajami, sodorkan saja dengan tenang, lebar ke sektor sebelah kiri, Biel Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Kombahti, langsung jauh ke depan, namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Berikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saya kepada punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea, ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, melebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal, di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar dia, lakun, umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi, langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjaga dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi matahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja ke

0: yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan berhasil diamankan oleh Una Simon. Ini ada Korea saudara Alex Baena, saudara kepada Patrick kita sama dia dengan Oria Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oria Zabal. Maka pasal gue satu kesalahan tempat kejadian. Oria Zabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi kiper Mohamed Al-Awais tadi dan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oria Zabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, mencoba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal berputar sedikit ya. Lepaskan dulu ya, Lamine Yamal. Ditepis lagi, datang lagi serangan dari. Oh, sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oria Zabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan assist dari Oria Zabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Barsi, sodokan saja kepada Laporte. Laporte, sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk Pedri, sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo, kuasa bola, melewati satu pemain. Dani Olmo, datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melewati ke depan. Lamine Yamal, sodokan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Nahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Dari depan yang Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini. Umpan 1-2 Pedri. Lamine Yamal melatang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Korea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Mundur ke belakang lagi kepada Korea. Rodri kini menata ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan. Datang ke sisi sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kita umpan langsung ke belakang penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Korea. Mundur ke belakang lagi pemain Spanyol. Ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oria Zabal, kerjasama dengan Korea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan daerah pertahanan Arab Saudi. Sodokan kepada Rodri, kirim kepada Korea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Korea mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari
1: Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi, nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari dapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke situ sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kiri Spanyol, memperlukan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggirik lewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Mundur ke belakang. Lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan. Pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukurea. Melemparkan bagi Alex Bayena di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Kukurea. Mundur saja ke belakang. Mencoba mengacau tempo kini. Permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Di sisi kanan ada juga Lamine Yamal. Kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. 4-1-2. Mencoba mencari celah. Masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Keluarnya ada Zazaba, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi oleh Zazaba. Tendangan kaki kiri dari Oriol Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari jaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriol Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oriol Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan tadi sudah dilakukan cepat. Mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 6 di sana mencoba Nasir Al-Dawsari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim menguasai bola. Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi. Diamankan saja, langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi. 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti. Bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Dan juga Motep di sana. Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusul tanahnya gagal tadi. Numpang gembaringan dengan serangan balik dari Spanyol. Lamine Yamal namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir. Mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Di mana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri. Garci pada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu. Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, gamekan tendangan.
0: Sayang sekali umpan tarik tadi, bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit. Setelah berlangsung sekitar 48 detik, coba lagi Spanyol menguasai bola, sodokan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi, coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Korea juga. Coba bangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kerjasama dengan Poro. Pedotkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuri Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedotkan pendek kepada Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Roku Korea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat di sutana, kirimkan bola ke depan, daerah kotak penalti, dipatahkan lagi sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya, sudah serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, coba disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi satu ke depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali kepada Mohamed Al-Wais, penjaga gawang, mundur ke belakang Mohamed Al-Wais langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal di Spanyol mengklaim menguasai bola, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, ya coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya, oh yang Zabal untuk Tengahis cukup lemah tadi. Bagaimana Oriol Zabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oriol Zabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oriol Zabal yang tentu tidak sengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul
1: Klaus sudah memberikan kulit panjang pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
2: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
3: Ya, sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
2: Ini sudah ada juga pegang kisahnya. Saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, kabar?
4: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
3: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Lisa Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan. Dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
2: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus 6 back? Kan gak mungkin. Ini
5: resultado, latitud, la velocidad.
2: Ya, ini ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya.

posisi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu kayaknya nggak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah

0: terjadi, tetapi yang menjadi catatan attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cavendi, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tayo Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya, yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, oh yang Sabil ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Pro3 kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Zabal ini enggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue dan Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya keras.

0: saya pamit. Bung Sabil, silahkan saya serahkan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa

Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporan yang disampaikan Areni Tania.

produktif dari

0: bisa didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
1: Seluruh lapangan hutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk digunakan untuk mudah terhadap ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan hutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
0: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya

sosial terbaik.

0: 101 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai? Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo, dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan, rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, menggantikan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Al-Hamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit pemimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi. Bagaimana pemain Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi. Dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi. Bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22 dan juga dia menguasai bola, dan Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte sekarang tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, mencoba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, dipapeti curi tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kiri, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi? Bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte. Dengan tenang menguasai bola, Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol. Kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi jadi Olmo. Ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, pada siapakah diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ada Olmo, melebar ke sisi kanan, sektor lini serang dari Spanyol, adekan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan, ke sisi kanan, kirimkan langsung berada kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, disambut, ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena. karena pemain bertahan nampaknya. Satu pemain dari Arab Saudi dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Wais. Bagaimana Bung Tovan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Coba serangan mencoba dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi kalau sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi, ada Rodrigo ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, balikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baida, mencoba dikejar oleh Alex, terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol, belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi di babak yang kedua ini. Tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan, sedang lempar ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte, masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte, masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat tendangan, dapat lagi sepi, berjalan sudut lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, coba mengamankan gawangnya, berbahaya gawang Arab Saudi ini, dimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola sejedak langkah langsung juga ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan tidak sama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol dicoba dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo, Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan cari kawannya, jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri, ini menguasai bola, berikan pada Cucurella, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi dari Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi kini, tendangan bebas Saudi. Kita masih nantikan tangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sedotan pada Rodri, sedotan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino, di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada

0: Laporte menguasai bola, mencoba mengurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena, kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, mulai bertesis sekarang menemui Dani Olmo, pada Pino, masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi, sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, cari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte. Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro di sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, lini serangnya atas sisi kanan, pertahanan dari Spanyol, Ale Salim, kapten sebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola, Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte, Kubarsi kini di sisi kanan dalam, Kubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Kubarsi, sodorkan lagi mundur ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi, upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano. Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk, nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain, kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat, ya, dan juga nomor punggung, ya, Melas Albika keluar, dan Muhammad Abu Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Arab Saudi. Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kiri Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya Bung ya.
1: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi. Namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali, nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus menaik kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke 62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana, bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang tadi, bagaimana pemain Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya, dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola, Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Pembelakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon, sang penjaga gawang, masih terus

masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kanu, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, lebar ke sektor kanan ada Saleh di situ yang dituju. Dan umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Main nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola, melebar dia. Kali ini tuju dari Laporte, masih di belakang, di kanan Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi, sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, main nomor 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya, siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kejelasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini main nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan. Kembali lagi kepada Rodri. Belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah main nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, main nomor 17, melakukan penetrasi, umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Main nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan

0: Arab Saudi, sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Klaus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikhail Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
0: Ya, Fabian Ruiz pemain nomor punggung 8 dari Spanyol masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Awais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Lebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk mau serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dausari, lebar ada Salim Al-Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi dia ada Alton Bakti, lebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil.

0: Rose yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan. Rodri, main nomor punggung 16. Hadapan dengan Aosama tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro. Lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres yang berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini. Main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang dituju adalah Deco Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Spanyol di sektor tengah lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Mubasi. Mubasi langsung kerja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola pada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Mencoba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami. Lebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal, nomor punggung 17 ke belakang dia. Jauh sekali ada Laporte. Lebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Pubarsi. Main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol. Mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten di suasana Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan pada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi. Lecek jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams. Jatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor 23 kerja sama dia, masih main nomor 23 Mkano yang baru masuk menggantikan Al-Haibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji. Yang dituju adalah main nomor punggung 10, Salim Aldausari. Umpan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Main-main Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola di baik-baik oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, main nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, main nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, lebar lagi Al-Haji, main nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bola. Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, nomor 14, Pau Cubarsí, masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi, main-main Arab Saudi, Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino, pernah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella, langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, menor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti, Matep, kembali lagi ke belakang ada Alton Bakhti, menor punggung 5, masih mencari rekannya. Ke belakang sang jaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil, namun mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Cubarsí, alirkan lagi kepada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan, masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih mencoba mengontrol bola tadi di Salim nampaknya. Alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan. menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada Fabian Ruiz mundur ke belakang. Ada Kurbasi di sisi kanan. Ada lagi Rodri. Pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kayaknya sama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya melebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggirim perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan. Coba kontrol bola tadi, berikan kepada punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini. Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri. Ada lagi Kubasi. Ororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejaran yang Ororo, kirimkan umpan, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. kiri. Pertahanan dari Spanyol ada Saud kini berikan arahan kepada rekan yang sedikit maju. Coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain dari Arab Saudi mencoba dihalo tadi lemparan ke dalam tadi. Nah, diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol di detik-detik akhir babak yang kedua ini. Sodorkan sampai kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
0: Kalau spaghetti Lafonte.
1: Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi main kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi, tenang-tenang, masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Burbasi, ada Pedro Poro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Korea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Pulbasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola. Lagi datang, kirimkan Pedro Poro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Korea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams, siapa yang diberikan. Yang kembali kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan, tenang saja menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Korea, Nico Williams di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau tidak sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga bertepuk 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur main dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah menunjukkan peluit panjangnya. Rafael Klos dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
3: Ya, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, mengajarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
2: Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
3: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
2: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
3: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
2: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Tafin, kini kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam orang Gabung.
2: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
4: Sebelumnya sebenarnya saya menjagoin ini, siapa namanya?
2: Arab Saudi.
4: Lawannya kepada Irak.
2: Arab Saudi. Iya, ya. Oh, jagoin Arab Saudi tadinya.
4: Ya. Ya. Tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya? Untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum di belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
2: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Pak Sarwi ya. Baik, Pak Sarwi.
4: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini kan empatan emas itu tadi. Sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Seperti
2: iya.
4: Itu.
2: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
4: Saya.
2: Kita ke Bone, ada Pak Jufri. Selamat dini hari, Pak Jufri. Salam olahraga.
5: Salam olahraga pagi.
2: Ya, pagi. Silakan Pak Jufri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini Spanyol menang?
5: Mengemaskan bangetnya kalau secara matematisnya memang seperti ini agak matang anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosoli, karena mungkin ingatnya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya masih mengurangi materi pemainnya, mungkin diutasan ya diutas asal anu Rosoli, jadi mungkin emang artinya malam ini emang Ardira ini punyanya Spanyol.
2: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, Pak Jufri, terima kasih banyak. Pak Jufri, salam olahraga. Ya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Fadil.
2: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
6: Senang atau sedih, Pak Fadil? Kayaknya sangat jauh Bang Fadil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang Brazil ataupun yang lainnya Bang Fadil gitu.
2: Ya, ya.
6: Usaha ketemu lawan yang saya imbang itu mereka dulu.
2: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, dengan Spanyol ya.
6: Kan sudah menjagokan Spanyol bahasa dulu.
2: Oke. Okay.
6: Saya nampak tadi 2-0, tapi ternyatanya 4-0
2: bahasa. Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol selamat, berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
6: Oh, terima kasih, selamat
2: dulu. Baik, terima kasih Pak Leman.
6: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat Dini hari Bung Indra.
7: Dini hari Bung Sabil.
2: Iya.
7: Duh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu kosong-kosong ya.
2: Iya.
7: Iya.
2: Tahan.
7: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan lagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
2: Baik, Bu Indra. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
3: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
2: Iya.
3: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
2: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
3: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
2: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolosnya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
3: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
2: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
2: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya, terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break, atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak ke-1 ada hydration break, di babak ke-2 juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu, saya putar

0: tersebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memberlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti di antaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Salam olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bu?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Jadi katakan cuaca panas, ya. Karena kan di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke bisa dikatakan musim panas, ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu, artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra, ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik, ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break, ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu, karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen, ya, Bung Rudi, ya.
0: Ritmenya
1: ada momen
0: juga, ya.
1: Saat buat tim bermain baik, kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada, ya, sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan, ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya, tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain, ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk, ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket, kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bung. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih kan. Terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya, betul itu, Bung Rudy. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi. Recovery artinya dengan waktu jika tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan, karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga apakah memang perlu gitu, apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah. mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: di Eropa,
1: di Eropa gitu yeah. itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain, jadi yeah. ya pastilah pasti akan ada, terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk ke informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Bung.
1: Oke, Bung Lebih.
0: Dan peringat tetaplah bersama kami, selepas informasi singkat perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan

0: melanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimana

0: saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada pengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah apa yang terjadi hydration break ini.
1: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang

0: lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memecut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di Hutchinson Break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang pada sembrek ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
1: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
0: Ya, ada Hutchinson Break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya Bung ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya pertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk suatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
1: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
0: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili lah, sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat ya buat penonton ya terkadang ada ini juga Bung, artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
1: Karena begini Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana ini, Bu?
0: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
1: Oke. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
0: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam dengan cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Bung Zain.

saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa dini hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah

0: Bung Estu, selamat olahraga.
1: Selamat pagi, selamat olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Gimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?

0: menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Medi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu. Dalam tanda kutip bencana buat ya, buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia, mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal.
1: Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli

tidak sekedar berjuang

Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, sempat di Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di

0: delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus apa namanya logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip negaranya mendapatkan apa ya, mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu, pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus, dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
1: ya itu faktor politik yang kayak gimana ya, agak miris sekali. Seharusnya kita tidak membahas itu ya, harusnya kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata kan iya itu. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya. Iya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya bagaimana nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
0: Selamat dini hari Pak.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
1: Iya, iya, silakan Mas Arwi. Bagaimana ya prediksinya?
2: Kalau prediksi saya sih kayaknya Iran kok ini ya,
1: apa?
2: Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
1: Belgia.
2: Oh iya, untuk menurut menghadapi Belgia ini ya. Kak, melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
1: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi, ya. Terima kasih, ya, kita ya, lihat ya, nanti ya. Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam
1: olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya ini karena faktor politik ya.
1: Sama lagi nih kita.
3: Ya, iya ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Kongesnya dengan ya. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
1: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, selamat olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabib.
1: Ya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
1: Halo Pak, Bung Estu.
0: Saya Estu Pak.
4: Ya, kalau ngelihat dari permainannya Iran dan ngelihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
1: Oh, 6-1.
4: Kita buktikan aja nanti.
1: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
1: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
5: Estu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang ya negara 2-0 aja, itu kan ya itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Ya itu kan salah satu negara yang sempat canggih, sempat hebat gitu, Bung Sabil itu.
1: Iya. Kalau Belgia canggih juga kan?
5: Ya canggih juga ya, tergantung pemainannya Bung Sabil gitu.
1: Iya, kita lihat, tapi jagoin Iran ya sih ya.
5: Oke, yang namanya itu bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
1: Iya.
5: Oke, gitu aja Bung Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya, ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
1: Ya, ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Estu.
0: Salam kenal Pak.
1: Bung Estu Pak.
0: Saya pakai U Pak.
6: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
0: Iya Pak.
6: menurut dari permainan ya, kalau saya prediksi dari Iran ya.
1: Oh Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
1: 2-0. Baik, kalau begitu Pak Rahman, terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
1: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana?

0: unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai. Itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
1: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
0: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya.
1: Iya.
0: Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia, dan misi itu terlihatnya mungkin positifnya karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu.

0: lini depan itu ada Kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Syahyar Muhanlu. Sekarang Syahyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan satu gol dan satu asis. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempatin di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
1: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
0: Iya.
1: Yang memberikan kontribusi satu gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
0: Yang
1: siapa Anda melihatnya?
0: Yang tersisa di era emas ya tinggal dua pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya yeah. gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam

biasanya kan duetnya Amado Onana sama Kapten Yuri Tielemans. Iya. Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Iya. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti

0: goal ya.
1: Iya, akhirnya ya, diputuskan on goal. Ya,
0: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau kertas dekat Telare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu.

sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan

25. Jadi itu yang harus dijadiin, jadikan apa ya, jadikan catatan ya, terutama di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di 1 gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir, mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku, ini tentunya akan banyak apa istilahnya, servis bola ke dia. Tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang Raskin, baru Raskin, ini akan berbeda

0: keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu

0: sih. Jadi akan masih akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk pole position di pertandingan ini.
1: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya. Selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya. Dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
0: Iya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada

memastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head to head, karena yang dilihat head to head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?

tim lain, kata beberapa tim lain juga, kami manfaatkan hydration break ini dengan untuk riset strategi ulang. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti

kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih

0: Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Kuiper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap Kuiper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan Ali Reza masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan saudara pendengar apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Ali Reza langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini. Masih Torsat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne. Memasuki kotak penalti dari Iran. Terlangsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosar yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosat kembali. Masih Tosat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini atau Tosat. Menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku. Tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku Iran tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers, masih Selemakers, ke tengah kepada Raskin, masih Raskin, kembalikan kepada Selemakers, berikan kepada Munir, umpan crossing, melambung bola, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba melawan serangan, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola kembali, Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Kedepan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
1: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia berjersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long throw dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini, Haji Safi.

0: Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang, arahkan ke kotak penalti, melengkung, kali ini satu pemain Iran, oh, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezzatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola, tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia memasuki menit 14 kali ini. Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Michele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Eslu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan.

0: Meditar ini satu di depan, tetapi dari usaha-usaha mereka kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi 14-13 mereka melakukan serangan balik, mereka tendangan Kanani tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
1: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tambah Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran, geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 sama Tosat dan Kevin De Bruyne kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini, diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola, umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Tayrami, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoy sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoy kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri Michel kali ini, coba dikeper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, dong.

sekali dan sebelah kanan umpan lambung masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Ravan tadi dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran. Bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia. Arahkan ke sebelah kanan kepada Menir. Masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir. Coba ke tengah lagi. Kevin De Bruyne. Alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosad. Pemain asal Arsenal ini. Dorong ke tengah kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Bermain kali ini para pemain Belgia. Tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah. Dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin arahkan ke tengah. Sodorkan lagi ke sebelah kanannya. Masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan Menir. Ke tengah lagi kali ini Tosad. Coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku. Dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoy di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir. Back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus mengiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoy mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kali ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker, masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh. Tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan cop lagi ke depan. Dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran. Salah membuang bola. Justru jatuh kepada Ngoy. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah. Alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans. Masuk kotak yang lebih nanti tengah kaki kanan. Masih ditepis dengan baik tadi oleh Beran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans. Hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Beran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Benafan. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi menit 22. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Benafan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan kali ini ke depan, sudah melambung melewati garis tengah di heading tadi pemain nomor Rezain. Umpan lagi ke tengah, maksudnya kali ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi. Umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handler tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi
peluang yang memang matang dan bisa dari konversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23, yaitu Raskin, agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6, Eza Tolahi. Ada juga pemain nomor 23, Rezain. Ada juga beberapa kapten kesebelasan juga, Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini. Ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan. Namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran. Menatap tajam ke gawang. Siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi. Oh, dekat sekali. Wah,

0: skema yang sudah diatur, walaupun ada
1: sedikit ya namanya. Iya. Tapi
0: bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pernahnya sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri, naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia kan berduet dengan Sahriar Mohanglu, dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola, dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
1: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya offside, ya offside terlebih dahulu posisi dari Taremi. Meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
0: Betul.
1: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
0: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
1: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kaliza deh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoy. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran, terinjak sekali satu pemain.

0: diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop, arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam garis penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans kembali, dihadang lagi tadi-tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
1: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, buang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza, masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan, ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
2: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauhnya cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan

0: Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri, dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Goy juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Ngoy masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel. Pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nikola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar, masih Tosar menguasai bola ke depan kepada Yuri Tillman. Kirimkan umpan closing, sudutan langsung. Oh, hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi, memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Tillmans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Namun bukan sebuah

0: masih tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim de Kuipers meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam, Maxim de Kuipers kepada Kevin De Bruyne, kembalikan kepada Kuipers, ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazak Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim de Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6, Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Muller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya. Thomas Muller terlalu lama memegang bola, dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia, masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim de Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Muller, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, Sakura tadi, Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Koin. Dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi the keeper umpan ke dalam penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Torsan bermain satu dua bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tillman sekali ini, Belgia umpan cam ke dalam, tapi nanti solo sekali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Cooper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza, dorong lagi kali ini ke belakang. Tillman masih Belgia kali ini, Raskin dari tengah sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne, terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih eser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2. Kevin De Bruyne dalam kotak penalti dari Tosat kepada Raskido, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade, aman lagi gawang dari tim Iran ini. Bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tillmans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat karena pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini, sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi dinetralisir dari oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh, bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi, dorong lagi kami ini, Taremi bermain satu.

kanaman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Balikan ke Michel kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran, geser lagi di sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper, Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Mo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia.

0: tim Iran sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain satu dua dalam kotak penalti kali ini masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizadeh tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kipior. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat namanya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini, didekati oleh pemain Iran lainnya Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu Atilmans, tapi diambil oleh Taremi lagi tadi pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi, coba lagi-lagi keluar serangan namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Keeper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoi. Ngoi, no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, jatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam Maxim the Fever tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ataupun ya sisi sebelah kiri. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, jadi kemelut, dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia. Kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
3: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Kalizade, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 left fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne,

juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 mah kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan

3, dan ini tidak sedikit dari sebanyak 45 menit 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol. Dan juga bermain bagusnya seorang kiper Andreza plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran, ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final tertib pertahanan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah

bola, menyerang bahkan lebih dari 8 lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi kredit poin plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Kalizade maupun Kanani, bermain sangat disiplin.

0: sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
1: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakini dengan crossing-crossing yang bagus gitu.

masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak

0: Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
1: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lagi kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
0: Sementara itu warga Sedanau Baktiar mengapresiasi

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nantinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Jahan Bahseh. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua. Kali ini Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan kanan lagi para pemain dari Belgia. Moy arahkan di sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia. Umpan ke dalam blok penalti, kali ini masih ada Tosart. Umpan kali ini David De Bruyne, lompat ke penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik kali pemain ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran. Tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran. Dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade lagi. Dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahseh. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk. Sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbah membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan menit 47 ini, skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Esto sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Handani digantikan oleh Ali Reza Jahanbahseh, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbahseh ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan, walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbahseh kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, ya. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Peluit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke lapangan penalti, terlalu jauh kali ini, masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri masih The Cooper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tillmans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Back pass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tillmans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran, sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker, masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti, bermain satu dah, Tillmans, oh balikan lagi back pass tadi kepada The Pure, kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang, berhenti di situ, sebelah kanan lagi masih The Kepur, dorong lagi kapan ini kepada pemain lainnya, Thomas Sunol tadi, sayang sekali, Trossard maksudnya tadi, lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Iya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Rafa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Rafa ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbakhsh tadi. Masih Ali Reza Jahanbakhsh lempar bola jauh, melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Rafa, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafa. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja Maxim De Kuipers membelakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola, kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Curi tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten Maxim.
3: maksudnya Yuri Tillmans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbaks. Masih Ali Reza pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi. Umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tillmans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati

pikiran tadi, sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudy Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Selemakers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Selemakers dimasukkan Kastanje, Vanaken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudy Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezaian. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Keepers. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, depan kepada Yuri Tillmans, depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20, Hans Vanaken nampaknya. Masih Hans Vanaken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kowers. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kowers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat, masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, giring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard kepada Vanaken, belakang kepada Yuri Tillmans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada 2 pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan crossing,

0: cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Bravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbal. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor plus Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio.

sebenarnya menuju Vanaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Vanaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Vanaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi umpan lagi ke belakang, bermain lali dari tengah, masih anak-anak dari tengah. Kali ini Iran Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos tapi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi di Michel ke sebelah kiri ataupun Vanaken tadi, Bertilmans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper coba lagi ke tengah, Tilmans kapten kesebelasan menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku, maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak memenuhi sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum memenuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14, ya ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini pemain Iran. Dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi, coba ke depan yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, buka sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain, kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink. Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu, sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi, hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak memenuhi sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami, dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga, Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten kesebelasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan, Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat turun bahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Noel dari belakang bebas, oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan, ya last man dilakukan tadi, professional foul dari Noel, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi

wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meditar ini orang terakhir ya, yang dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, bisa jadi menjadi gol karena peluangnya sangat sangat besar sekali dan Ngoy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu dan ini sebuah keuntungan bagi Iran.

0: oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan. Anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Mohamadi, coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat. Masih Torsat, pemain nomor 10 ini geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois kali ini. Para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Romelu Lukaku, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini hadirkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran, sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Mooy tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol, namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Mooy tadi, sehingga langsung dapat strike red card. Tadi Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Mooy melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu, akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuat dia harus dikartu merah karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Mooy tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka ada defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal, sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang, lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang

0: yang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain-pemain ini terpaksa harus membantu ke lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hasan Vanaken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain, tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan PAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi, karena PAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten? Kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan foul. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers, mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Vanaken, belakang kepada Brandon Mitchell, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razayan, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Vanaken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola atau sebelah kanan kali ini ada Kastanye di sana ataupun Dodi Lukebek Tiao jatuh. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20, Sahriar Moga Honlu, tarik keluar. Dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezzatolahi kepada Ali Reza Zahanbah. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh, salah seorang pemain Belgia nampaknya, Brandon Michel di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek depan kepada Michel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Saman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razek, kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran, tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatolahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan, Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bakiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Tielemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua.
2: Memasuki menit ke-82, kali ini tim dari Belgia coba lagi, Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang tersebut adalah ke Bakiau, masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan dengan 10 pemain karena satu pemain mereka belakangnya ini Nathan Ngoi harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit Dario Herrera sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya dua pemain menghadapi bola bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini kita nantikan ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti masih ditinjau oleh Ali Reza tadi coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri masih para pemain Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran berbahaya kali ini coba tadi dipotong lagi jatuh kepada Tielemans dari kiri kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang berbahaya tadi Hans Venneken tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Venneken dengan kaki kirinya tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18 ini Ezza Tolahi yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezza Tolahi Hussein sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah dorong tadi kepada pemain Anita Remy jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku Arthur Tate back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois dorong ataupun sapu bersih ke depan jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran Kalizadeh umpan lagi masih Hans Vanaken dari tengah Belgia kali ini arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat mampu kali ini menusuk Tosat arahkan ke sebelah kanan kosong kali ini satu pemain dari Belgia masih coba diumpan ke kanan kotak penalti masih tengah kanan lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gevuur masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya yang justru ini memang peluang yang sangat baik bagaimana The Cooper tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23 masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran dan pergantian langsung juga dilakukan anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini mencoba untuk mencari solusi pematih dari Rudi Garcia ini Fernandes tadi masuk coba lagi kali ini Belgia back pass jauh kepada Thibaut Courtois masih memegang bola tapi sodorkan ke depan satu pemain dari Belgia akan lolos berhasil tapi ditahan dengan santai tadi jatuh berani sekali tadi Ali Reza kiper dari Iran tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran dorong ke depan maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, membuat sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merangsak memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88. Kali ini Thibaut Courtois dari belakang kembali ke Michel, coba membangun serangan. Kali ini Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin Derburn. Kali ini masih Pardo, arahkan kepada Torsat, masih di tengah kali ini, bermain 1-2 bersama Hans Van Eken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate, umpan lagi kali ini kepada Tillmans, bermain 1-2 bersama Van Eken, masih Torsat, jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini, Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayoko, masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tillmans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90, masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
1: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Sebaliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian, alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi pada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi, masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, bisa direbut oleh pemain Belgia, umpan kepada pemain Amir Hussein Zadeh tadi, terjadi kemelut, oh sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah, Hans Van Eken maksudnya tadi kepada Yuri Tillmans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, ada Ali Reza Zanbaks pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi, masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard, kirim ke belakang kepada Arthur Tate tadi, kembalikan kepada Trossard, pada keepers, ke depan kepada Hans Van Eken, alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada Tate ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran, kali ini di sebelah kanan, masih Trossard maksudnya ataupun Castagne tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi, lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau, Castagne kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi, Randon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan
0: tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau. Pada Arthur tadi, masih Arthur. Kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes masuk kotak penalti dan tendangan langsung. Masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang lakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Dodi Lukebek, tendang langsung. Dodi Lukebek tadi tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebek tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Lukebek. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Ferreira dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan.

0: Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Rian Hidayat dan kerabat kerja tim Musa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan kami mengajak Anda untuk masih memantau ulasan pertandingan yang dilaksanakan oleh tim dari RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian kami kembalikan nanti di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: 24 kontinental yang berbeda, yeah. Dan mewakili permain-permain yang

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan

0: gol pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali.
1: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, sembari kita mendengarkan ulasan pertandingan dari pertandingan tadi di mana Belgia versus Iran, kami ajak Anda pendengar kami umat Kristen dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mutiara pagi dengan topik mitigasi dan dedikasi yang diambil dari kitab Kejadian 41:37-57 yang akan disampaikan oleh Helda Yolanda Adu MSI penyuluh agama Kristen dari Kemenag ND. Sebelum itu kami hantarkan dulu dengan sebuah lagu dari Maria Sandi dengan judul Ajaib Anugerahmu.

0: harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan. Walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak menjadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Ali Reza, pahlawan kita.

0: Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa.
1: Terima kasih dan
0: kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi. Sungguh sukacita melimpahi hati kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang telah memberikan bagi kami hari yang baru dan nafas untuk menjalani hari ini. Kami mau ya Tuhan untuk duduk di hadapan-Mu. Kami mau menjalani hari ini dengan belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar firman ini dapat kami pahami, lalu kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, pagi ini saya memilihkan bagi kita pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-57. Di bawah perikop, Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun menanggalkan cincin metrainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa persetujuanmu, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam 7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung. Sebelum tahun kelaparan itu tiba, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf menamai anak sulungnya Manase, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku." Anaknya yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Setelah berakhir 7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah 7 tahun kelaparan datang, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di semua negeri terjadi kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman ini. Salam untuk kita semua, saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya memberikan tema bagi renungan pagi ini, mitigasi dan dedikasi. Pendengar yang terkasih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini agar pemerintah pusat ataupun daerah bersiap-siap menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi akan jauh lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Risiko kekeringan maupun kebakaran hutan mengancam. Jika kekeringan berkepanjangan, maka terjadi krisis air bersih, gagal panen, akibatnya harga bahan pokok akan melonjak, penyebaran penyakit, meningkatnya angka anak penderita kekurangan gizi, dan berbagai dampak yang mengikuti sebagai efek domino dari kekeringan. Pendengar yang terkasih, peringatan ini dikeluarkan agar pemerintah dapat segera melakukan program mitigasi yang dapat mengurangi resiko dampak kerugian akibat ancaman kekeringan tersebut jika nanti terjadi. Pagi ini bacaan kita berhubungan dengan bagaimana sebuah bangsa melakukan proses mitigasi menghadapi bencana. Berkisah tentang Yusuf yang diangkat oleh Firaun sebagai orang kedua setelahnya yang akan memerintah di Mesir. Pendengar yang terkasih, pengangkatan Yusuf ini bermula dari kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, yaitu akan terjadi 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir, namun setelah itu dilanjutkan dengan 7 tahun masa kelaparan. Kita dapat membacanya di pasal 41, di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yusuf selain menafsirkan mimpi, ia juga menganjurkan beberapa tindakan mitigasi, sehingga oleh Firaun Yusuf dipandang sebagai orang yang dipenuhi roh Allah, berakal budi dan bijaksana. Tercatat dalam ayat 38 sampai dengan 39 bacaan kita. Dan pandangan inilah yang membuat Firaun kemudian mengangkatnya menjadi orang kedua setelah Firaun. Sebagai penguasa baru, Yusuf kemudian melakukan tindakan-tindakan tepat untuk mempersiapkan bangsa ini jika mereka harus mengalami 7 tahun masa kelaparan. Ada 4 poin yang saya catat yang dilakukan oleh Yusuf, baik sebelum terjadi kelaparan ataupun setelah terjadi kelaparan. Yang pertama, ayat 46 dikisahkan bahwa ia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tindakan awal ini menjadi penting supaya mengetahui secara langsung kondisi masyarakat ataupun alam Mesir. Ia tidak menunggu laporan dari bawahannya, melainkan terjun langsung ke lapangan. Tindakan ini membuat ia bukan hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga ia mengenal masyarakat. Ia dapat secara baik memahami kondisi lingkungan, keadaan sosial, sumber-sumber daya yang dimiliki, tantangan dan kesulitan yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan lain sebagainya. Pengenalan yang baik terhadap kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan akan menolongnya untuk menetapkan serta memutuskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukannya sebagai seorang pemimpin. Hal yang kedua dilakukan Yusuf ialah mengumpulkan segala bahan makanan lalu disimpan di kota-kota. Jika kita membaca pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 34, maka kita akan tahu bahwa jumlah yang Yusuf kumpulkan ialah 1/5 dari hasil panen dan dikumpulkan selama 7 tahun masa kelimpahan. 1/5 ini berlaku untuk semua jenis bahan makanan. Saudara-saudara, proses ini melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat diberi rasa tanggung jawab dalam mengatasi masalah dan menanamkan perasaan memiliki dan mencintai negeri. Masyarakat tidak hanya menjadi objek yang akan menerima bantuan penguasa, melainkan subjek yang ikut terlibat dalam upaya mitigasi. Seluruh bahan makanan yang dikumpulkan kemudian disimpan di kota-kota, sehingga tidak terjadi penimbunan pada satu lokasi, melainkan setiap wilayah memiliki tempat penimbunannya masing-masing. Dengan menyimpan di kota-kota, maka setiap kota akan memiliki ketahanan pangannya sendiri-sendiri. Tetapi juga selain itu berdampak pada proses distribusi yang akan menjadi lebih dekat, mudah, cepat dengan anggaran yang lebih sedikit. Efisiensi kemudian terjadi dalam proses pendistribusian. Masyarakat yang membutuhkan kemudian tidak harus berjalan jauh dan mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendapatkan bahan makanan. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, hal ketiga yang dilakukan oleh Yusuf ialah menimbun dengan skala besar. Penimbunan ini tentunya dengan memperhitungkan masa panjang kelaparan dibanding dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat. Ayat 49 menulis bahwa gandum yang ditimbun seperti pasir di laut. Artinya, tidak terhitung jumlahnya. Mengapa gandum? Karena gandum menjadi makanan pokok masyarakat Mesir saat itu, sekaligus simbol sosial dan politis yang bermakna kestabilan dan kemakmuran negeri. Jadi kalau negeri itu penuh dengan gandum, artinya negeri itu makmur, negeri itu aman, negeri itu secara politik akan mendapatkan tempat yang tinggi. Saudara-saudara, Yusuf menimbun hal yang sangat dibutuhkan, primer bagi keberlangsungan kehidupan seluruh bangsa dan masyarakat di Mesir saat itu. Hal yang keempat, ini dilakukan Yusuf saat terjadi kelaparan. Terbaca dalam ayat ke-56b, membuka semua lumbung dan menjual gandum pada masyarakat. Saudara-saudara, apa yang ditimbun tidak menjadi kekayaan pribadi Yusuf atau kelompok-kelompok tertentu Ketika kelaparan melanda, Yusuf membuka semua lumbung di kota-kota untuk dapat dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini terlihat bahwa Yusuf berhasil membuat Mesir dapat bertahan melewati masa kelaparan, bahkan mampu menolong bangsa lain yang juga saat itu mengalami kelaparan. Pendengar yang terkasih, kisah ini

saya mencatat ada beberapa poin untuk kita. Poin yang pertama, kenalilah dan pahamilah medan. Saudara, setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, tantangan, ataupun peluang yang ada. Demikian juga setiap keluarga. Meninjau langsung yang dilakukan oleh Yusuf mengajarkan bahwa proses identifikasi untuk mengenal dengan baik berbagai potensi ataupun kelemahan itu harus dilakukan sehingga kita mampu menentukan skala prioritas, membuat peta resiko, menyusun rencana aksi, lalu bermuara pada eksekusi atau tindakan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Bahaya kekeringan mengancam. Maka mari kita kenali dengan baik apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, tantangan, ataupun peluang yang dapat kita kembangkan menjadi modal menghadapi kekeringan nanti. Setiap daerah di Indonesia ini punya kekayaan alamnya masing-masing, punya sumber daya sosial dengan karakternya masing-masing. Maka mari kita mengenal diri kita, mari mengenal keluarga kita, mari mengenal daerah kita baik-baik, lalu menyusun suatu strategi yang tepat sebagai proses mitigasi supaya ketika kekeringan itu terjadi sama seperti Mesir, kita juga siap menghadapinya. Yang berikut, catatan kedua, keterlibatan seluruh elemen. Pendengar yang terkasih, kekeringan adalah masalah bersama karena dampaknya luas dan dirasakan oleh semua orang. Untuk itu, upaya mitigasi, pencegahan ataupun penanggulangan haruslah dilakukan secara bersama. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana pemerintah dan masyarakat bersatu sehingga bencana dapat dihadapi dengan baik. Pemerintah bekerja menurut regulasi dan sesuai kapasitasnya. Di sisi lain, masyarakat juga terlibat aktif dengan menanam tanaman atau pohon di sekitar daerah tinggal, menggunakan air dengan bijaksana, membuat sumur bor dan lubang resapan untuk menampung air, menanam tanaman yang tahan cuaca kering, menyiapkan tempat penampungan air. Itu semua adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai masyarakat untuk menghadapi masa kekeringan nanti. Bila pemerintah dan masyarakat berjalan harmonis dalam upaya pencegahan ataupun penanggulangan, maka kita boleh meyakini bahwa bencana apapun pasti dapat kita hadapi dengan baik. Hal yang ketiga untuk kita, mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Pendengar yang terkasih, Yusuf menamai anak sulungnya dengan nama Manase dan anak keduanya bernama Efraim. Tercatat pada ayat 50-52. Nama-nama tersebut bukan nama yang sembarangan, karena nama-nama tersebut menggambarkan iman seorang Yusuf kepada Tuhan. Bagi Yusuf, Tuhanlah yang mau dan mampu mengubah keadaannya. Ia yang terbuang dan sengsara, kemudian menjadi berhasil, punya kuasa dan bahagia. Selain itu, Yusuf tahu benar bahwa Tuhanlah sumber berkat yang telah memberkatinya. Inilah iman yang harus kita miliki. Saudara-saudara pendengar, Tuhan mampu mengubah kehidupan Yusuf.

maka ia juga mampu mengubah hidup saudara dan saya. Seberat, sesulit apapun jalan yang sementara kita hadapi, ingatlah selalu akan Tuhan. Yusuf tidak melupakan Tuhan, dan Tuhan membuat ia mampu melewati berbagai tantangan kehidupan, lalu keluar sebagai pemenang. Ingat Tuhan saat susah ataupun senang. Jangan pernah melupakan Tuhan. Catatan terakhir untuk kita. Jadilah saluran berkat. Pendengar yang terkasih, kisah ini ditutup dengan Yusuf yang membuka semua lumbung untuk menolong orang-orang kelaparan di Mesir, tetapi juga dari seluruh bumi. Kisah yang indah, karena memberi pelajaran bahwa jika kita mampu melakukan proses mitigasi yang tepat, maka kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kesulitan, kebanyakan orang berupaya mencari selamat sendiri dan sulit untuk mengulurkan tangan menolong orang lain. Banyak orang menjadi egois bila keadaan tidak baik-baik saja. Yusuf adalah pribadi yang berbeda. Kuasa dan jabatannya ia pakai dengan luar biasa untuk mempersiapkan diri maupun seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia benar-benar mempersiapkan dirinya sehingga saat kesulitan itu terjadi, bukan saja ia siap, tetapi ia juga mampu menolong orang lain. Pendengar yang terkasih, sesungguhnya inilah makna dari kata-kata Yesus, kamu haruslah menjadi garam dan terang dunia, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Perintah ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya di awal dari pelayanan mereka. Dalam kondisi yang tawar, gelap, jadilah garam yang memberi rasa dan terang yang menyinari. Dalam kondisi yang pahit, hadirkanlah situasi yang menyenangkan, memberi rasa manis. Di tengah dunia sekarang ini yang berhadapan dengan berbagai kesulitan akibat masalah geopolitik, pemanasan global, kemajuan teknologi dan informasi, komunikasi, ancaman inflasi, tantangan ekonomi, maka panggilan menjadi berkat semakin relevan dan kuat diperdengarkan kepada kita. Kesulitan haruslah dijadikan sebagai peluang untuk memberi makna bagi hidup. Tantangan hendaklah dijadikan batu loncatan untuk berbuah lebih lebat dan lebih manis. Masalah ataupun bencana dapat dijadikan sebagai energi tambahan untuk berbuat lebih banyak dan menjadi berkat bagi semesta dan sesama. Inilah bentuk dari dedikasi kita terhadap Tuhan yang telah memberkati kita. Dari proses mitigasi, kita kemudian menuju proses dedikasi. Persiapan yang baik akan menolong kita melewati apapun secara lebih baik, tetapi lebih daripada itu, menolong kita memberikan sebuah dedikasi yang terbaik untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, pagi ini firman-Mu telah menolong kami untuk kami mempersiapkan hidup kami, diri kami menjadi lebih baik ketika berhadapan dengan berbagai
berbagai hal yang dapat saja mengganggu keamanan, kenyamanan hidup kami. Bencana dapat terjadi kapan saja. Persoalan bisa menimpa. Dan karena itu firman-Mu menolong kami dan mengingatkan kami untuk benar-benar mempersiapkan diri. Supaya ketika hal yang berat itu terjadi, kami siap Tuhan. Kami mampu melewatinya. Kami mampu untuk menjadi berkat dalam proses itu. Karuniakanlah Roh-Mu atas kami. Karuniakanlah akal budi dan kebijaksanaan seperti yang Engkau karuniakan kepada Yusuf. Mampukan kami untuk mengenal Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Mampukan kami untuk mampu secara bijaksana menjalani hidup. Dan biarlah kehidupan kami sungguh berpaut erat, dekat, melekat dengan Engkau. Sumber kekuatan ketika kami berhadapan dengan masalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menceraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, biarlah firman-Mu menolong dan menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi kami. Kami mohon ya Tuhan, pagarilah kami, jagailah kami, jadilah kota benteng kami. Jauhkan kami dari segala bentuk bencana. Kami mohon ya Tuhan. Tetapi jika Engkau mengizinkan itu, maka berikan kami hikmat, akal budi, Roh-Mu, supaya kami mampu menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami. Kami berdoa menyerahkan para pimpinan. Biarlah Roh Allah tercurah atas hidup mereka. Akal budi dan hikmat Allah limpahkan, supaya sebagai pemimpin mereka kemudian mampu menolong seluruh masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Kehadiran mereka biarlah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera untuk seluruh masyarakat. Kami berdoa, biarlah Tuhan pegang tangan mereka. Jadikanlah para pemimpin kami sebagai saluran cinta Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah melewati ujian, telah memperoleh hasil baik dalam pendidikan mereka. Tuhan tetap menuntun mereka memasuki tahap yang baru di dunia pendidikan mereka. Roh kedisiplinan, ketaatan, rajin, ketekunan, itu Tuhan terus tambahkan. Supaya di tingkat yang lebih tinggi, anak-anak kami tetap mampu melakukan yang terbaik, bertanggung jawab atas anugerah pendidikan yang mereka nikmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagailah lingkungan kami, iklim yang terus berubah. Kami mohon Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kecemasan ada pada kami, kekhawatiran menjadi bagian kami. Tetapi biarlah Tuhan ajari kami untuk mengandalkan Engkau, mengingat Engkau, melibatkan Engkau. Karena sesungguhnya alam ini ciptaan-Mu, Engkau berdaulat atasnya. Dan karena itu kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui alam ini bagi kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan seluruh masyarakat di Kabupaten Ende yang kami cintai ini, kehidupan keberagamaan, kehidupan keberagaman, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi negeri ini, Engkau mengasihi Ende, Engkau akan menolong kami semua dalam segala perbedaan untuk hidup bersama, saling menghargai, penuh dengan toleransi. Kami mau bahu-membahu mengatasi persoalan demi persoalan hidup, dan di dalam semua persoalan kami belajar untuk menjadi berkat, kami belajar untuk lebih mengasihi orang lain, kami belajar untuk membangun kepedulian, sehingga apapun yang akan kami hadapi di depan, kami berjalan bersama, bergandeng tangan, bersatu hati, sehingga apa yang baik yang Tuhan telah tetapkan atas kami, itulah yang akan kami nikmati. Hari yang baru yang sudah membentang di depan kami, kami berserah kepada-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama kami. Engkau sahabat yang setia yang akan menolong kami. Teringat orang-orang yang sakit di rumah sakit, keluarga-keluarga yang berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan, ekonomi yang menekan. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan fisik tetapi juga kelemahan iman. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran, berikanlah iman yang teguh agar dalam setiap pergumulan hidup itu mereka semakin berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, sembahyang dan harapan kami. Kami percaya Allah mendengarkan doa kami, dan kami sungguh meminta, biarlah apa yang kami terima sesuai dengan maksud dan atas izin Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Demikian mutiara pagi Kristen hari ini, Tuhan.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 22 Juni 2026 dengan Sari Berita. Guru honorer menyampaikan aspirasi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan ke SDN Wolomoni. Gibran pun berjanji memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, nasib guru honorer menjadi salah satu aspirasi yang mencuat saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Wolomoni Desa Niowula Kecamatan Detusoko Kabupaten ND Kamis 18 Juni lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Gibran berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para guru. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
1: Saat berdialog dengan warga dan tenaga pendidik di SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kamis 18 Juni lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan masyarakat. Di antara sejumlah persoalan yang disampaikan, nasib guru honorer dan tenaga pendidik PAUD menjadi salah satu keluhan yang paling banyak mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di tengah berbagai keterbatasan. Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mengatakan persoalan guru honorer telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan telah dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu.
2: Oke, nanti kita data ya Pak, guru honorernya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu ini juga apa yang paling banyak diperlukan, guru honorer.
1: Wapres Gibran menegaskan kesejahteraan guru menjadi salah satu hal yang harus mendapat atensi pemerintah. Ia juga menyebut Presiden telah memberikan arahan agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius.
2: Ya, ini kan kemarin beberapa minggu yang lalu sudah dibahas dengan Pak Mendikdasmen. Ini nanti kesejahteraan guru menjadi salah satu ini hal yang harus diberikan atensi. Kemarin Pak Presiden juga sudah perintah ya. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya.
1: Selain persoalan guru honorer, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya seperti akses air bersih, jaringan telekomunikasi, bantuan sosial, fasilitas sekolah, serta kebutuhan mes guru. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sempat menimbulkan polemik di lingkungan SDN Wolomoni akan dipindahkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Ndao yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Ndao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
4: Ya, kita menanam pohon sepanjang sempadan Pantai Ndao ini agar ini kita mulai tata Pantai Ndao ini lebih baik, lebih hijau dan nantinya akan menjadi taman terbuka hijau buat masyarakat.
3: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di Kota Ende saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Ende yang lebih asri, nyaman, dan berkelanjutan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Dari Ende kita ke Manggarai Timur, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan perempuan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Layanan perempuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, mengatakan perempuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
6: Perempuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluranya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP 2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
5: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk dalam kategori anak tidak sekolah ATS hingga Juni 2026. Jumlah itu terdiri dari 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sika. Pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Patricius Federico, menyampaikan data tersebut di Maumere pada Kamis 18 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Menurut Patricius, tingginya angka ATS dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, pernikahan pada usia sekolah, hingga persoalan administrasi kependudukan. Ia juga mengatakan sebagian anak masih tercatat sebagai ATS meskipun sebenarnya masih mengikuti proses pendidikan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara dokumen pendidikan dan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Saat ini Dinas PKO sedang melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap seluruh data ATS. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan untuk mengidentifikasi anak-anak yang masih berpeluang kembali mengikuti pendidikan formal. Sementara itu, bagi anak usia sekolah yang sudah menikah atau tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, pemerintah mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. Program paket A, paket B, dan paket C disiapkan sebagai alternatif agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan. Berita terakhir, pendengar, Kabupaten Ende tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak di Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam.
7: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, mengatakan angka pemulangan jenazah dari ND masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lainnya di NTT. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Dijelaskan, sebagian besar kasus berawal dari keberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Akibatnya, para pekerja menghadapi risiko lebih besar terkait keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum selama bekerja.
8: Kabupaten yang paling banyak itu adalah Kabupaten Ende sebanyak 12 peti mati, disusul Kabupaten Malaka sebanyak 6, disusul Timur Tengah Selatan baru Pak Kabupaten Belu.
7: Ia melanjutkan, BP3 MI NTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur penempatan yang resmi dan aman. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka kasus yang berujung pada pemulangan jenazah pekerja migran. Suratmi menambahkan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang meragukan. Prosedur resmi menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, rekan saya Lydia Wanda, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog bersama narasumber-narasumber kami yang akan membahas tentang update soal pelaksanaan Festival Lamaholot dan juga bagaimana dengan update kondisi terkini yang berkaitan dengan cuaca di daerah di Nusa Tenggara Timur. Saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Norata pagi ini. Norata pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual dan terpercaya. Kami hadirkan warta berita daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, informasi peristiwa penting hari ini, Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI NU.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Lydia Wanda. Kami tentunya akan memberikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 22 Juni. Peristiwa pertama, pendengar, pada tahun 1812, Kekaisaran Prancis di bawah Kaisar Napoleon menyatakan perang kepada Kekaisaran Rusia. Deklarasi perang dalam bentuk nota diplomatik itu disampaikan Duta Besar Prancis Jacques Lauriston kepada Menteri Luar Negeri Prancis Alexander Saltykov di Saint Petersburg, ibukota Kekaisaran Rusia. Nah, alasan pernyataan perang dalam nota itu adalah pernyataan berulang dari Duta Besar Rusia untuk Prancis Alexander Kurakin yang meminta paspor untuk pulang ke Rusia, yang diartikan sebagai tanda pemutusan hubungan diplomatik sehingga Kaisar Napoleon menganggap situasi saat itu adalah situasi perang dengan Rusia. Hubungan Prancis dan Rusia sendiri memang makin memburuk dalam 2 tahun terakhir. Hal ini antara lain disebabkan makin besarnya pengaruh Prancis di wilayah Kerajaan Swedia dan Prusia yang berbatasan langsung dengan Rusia. Pemerintah Rusia pun merilis ultimatum agar Prancis mundur dari Prusia demi menjaga netralitas zona penyangga antara wilayah Prancis dan Rusia. Namun permintaan Rusia ini ditolak Prancis. Pada 24 Juni 1812 dan seterusnya, gelombang besar pasukan Prancis yang lazim disebut Grande Army menyeberangi Sungai Neman di wilayah Polandia, menandai penyerbuan Prancis melalui Kadipaten Warsawa, Polandia. Dan pada tahun 1941, pendengar, operasi militer besar rezim Nazi Jerman untuk menguasai wilayah strategis Uni Soviet dimulai. Lebih dari 3,8 juta personel Jerman dan negara sekutunya menyerbu ke dalam wilayah barat Uni Soviet dan membuka front selebar 2.900 km. Operasi ini berlangsung menjadi serangan militer terbesar dan paling banyak menelan korban dalam sejarah, di mana total ada 10 juta personel bersenjata terlibat dalam serangan dan lebih dari 8 juta orang kemudian menjadi korban di akhir operasi pada 5 Desember 1941. Operasi ini meningkatkan secara drastis skala Perang Dunia II dan membuat Uni Soviet kembali bergabung dengan sekutu. Operasi yang namanya diilhami dari Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa atau Janggut Merah menjadi wujud cita-cita rezim Nazi Jerman yang ingin menumpas komunisme dan menguasai wilayah barat Uni Soviet untuk diisi dengan warga Jerman dan memindahkan paksa warga etnis Slavia penduduk aslinya ke wilayah Siberia. Tujuan strategis operasi ini adalah menguasai sumber daya pertanian dan mineral di wilayah Ukraina dan Belarus serta ladang minyak di kawasan Kaukasus. Dan demikian informasi peristiwa penting hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.

Untuk menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Pagi ini saya Rian Hidayat, rekan saya Lydia Wanda akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan Diah Savitri Maharani, prakirawan BMKG Stasiun Ternau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Diah.
2: Waalaikumsalam, Rian.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 23 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Utara Flores, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Selat Sumba bagian timur, Laut Sahu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan Utara Kupang Rote, Selat Kuafu, dan perairan Selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 55 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamer Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan maut dirasa kurang bersahabat seperti ada angin kencang serta gelombang laut yang tinggi diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Diah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan.

26 kami hadirkan sebuah informasi terlebih dahulu tentang ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia yang bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Nah, pemerintah menyebut dampak krisis iklim ini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan laut. Nah, Dias menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dalam forum Global Center for Climate Mobility dan Robert Bosch Stiftung itu, Dias memaparkan berbagai langkah adaptasi iklim yakni dengan berbasis komunitas yang telah dijalankan pemerintah. Salah satunya melalui program Kampung Iklim Proklim yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia. Sekitar 40% diantaranya berada di kawasan timur Indonesia termasuk Maluku dan Papua. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program desa konservasi mangrove di 220 lokasi. Dias mencontohkan keberhasilan desa Golosepang, Nusa Tenggara Timur yang mampu memulihkan ekosistem pesisir dan sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dias menekankan pentingnya dukungan pendanaan iklim internasional agar masyarakat lokal berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Kabupaten Lembata kembali bersiap menjadi tuan rumah salah satu event budaya unggulan nasional, yakni Festival Lamaholot 2026. Festival yang telah masuk dalam Karisma Event Nusantara ini tidak hanya menjadi ruang perayaan budaya, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, serta memperkenalkan kekayaan tradisi Lamaholot kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, menjelang pelaksanaannya yang tinggal menghitung hari, tentu publik ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Dan untuk membahasnya, pagi ini telah bersama kita di ujung telepon ada Bapak Yakobus Andreas Wuwur selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata atau Parekraf ya. Selamat pagi Pak Jack.
1: Selamat pagi Pak Rian. Selamat.
0: Baik, Pak Jack, apa kabar Pak Jack? Setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi.
1: Salam Batang.
0: Baik, Pak Jack. Halo.
1: Ya, pagi.
0: Ya, Festival Lamaholot ini kan akan segera digelar, Pak. Bisa Bapak gambarkan kondisi persiapan terkini dan pekerjaan-pekerjaan utama mungkin yang sudah berhasil dituntaskan, Pak?
1: Baik, terima kasih, Pak Rian, RRI. Untuk Festival Lamaholot kali ini, ya tentu seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, masuk dalam Ken yang ketiga kalinya secara berturut-turut Festival Lamaholot di 2026 ini sejak tahun 2024. Untuk persiapan sampai dengan hari ini memang untuk urusan koordinasi, konsolidasi dan lain-lain tentu berjalan sebagaimana rencana dalam penyelenggaraan event Karisma Event Nusantara khusus Ken Festival Lamaholot di 2026 yang kita rencanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2026. Yang sedang konsentrasi di lapangan adalah persiapan venue, lokasi kegiatan, mulai dari ya panggung yang harus disiapkan, tenda, gapura, dan juga berbagai stand yang tentu akan diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, para pelaku ekonomi kreatif. Jadi yang sekarang sedang serius itu adalah persiapan di lokasi kegiatan. Yang lain-lain yang sifatnya koordinasi dan diadministrasikan dengan berbagai surat, antara lain surat undangan dan perizinan dan lain sebagainya itu sudah kita kerjakan dalam dua minggu kemarin. Demikian untuk persiapan dan secara keseluruhan kita sedang dalam pergerakan menuju ke ya kurang lebih sedang dalam 80-90% untuk siap. Kita berharap di H-3 H-2 itu sudah ready untuk siap kita selenggarakan Festival Lamaholot. Demikian.
0: Oke, Bapak. Nah, festival tahun ini mengangkat tema tenun untuk kehidupan. Apa pesan utama yang ingin dibawa melalui tema ini, Bapak?
1: Memang ekspresi budaya Lamaholot atau keberadaan dan peradabannya memiliki tantangan yang luar biasa tentu juga di berbagai daerah lainnya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Karena itu, keberadaan peradaban etnis Lamaholot sungguh menjadi perhatian penting dalam menjaga, merawat budaya Lamaholot dari berbagai aktivitas warga atau masyarakat. Tenun sesungguhnya mengekspresikan kehidupan itu sendiri dengan produk karya tenun dari ibu-ibu atau perempuan, dan perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan. Karena itu tenun menjadi citra luar biasa dari perempuan atau ibu-ibu dengan simbol yang pesannya luar biasa. Dengan mengawali tentu ada aktivitas budidaya dan lain sebagainya, pemilihan bahan sampai dengan pewarnaan, mengikat, mencelup sampai menenun, dan produk akhirnya adalah kain. itu adalah ekspresi dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana ibu, perempuan, mama dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, dalam kesabaran, dengan penuh pengorbanan, itu merawat, memelihara kehidupan itu sendiri dan diekspresikan dengan aktivitas tenun dan produk ke dalam bentuk kain dengan berbagai motif tentang kehidupan itu sendiri. Karena itulah Festival Lamaholot dalam 2 tahun terakhir itu masih dengan tema seputar tenun, dan ternyata tenun ini sendiri sebagai tanggung jawab untuk merawat budaya, merawat aktivitas Lamaholot salah satunya, itu memiliki daya tarik yang juga luar biasa, khusus segmen pasar wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun. Dan tentu kita akan melebarkan sayap atau aktivitas event ini tidak hanya Lamaholot. Kali ini kita undang juga kurang lebih kabupaten sedaratan Flores, mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan sampai dengan Kabupaten Sika, selain Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nembata dan Alor yang merupakan komunitas Lamaholot itu sendiri. Kita berharap kabupaten yang saya tadi sebutkan itu bisa berpartisipasi dalam pameran atau dalam produk tenun, untuk bisa secara bersama-sama memiliki mendorong kekuatan daya tarik ke tenun di Nusa Tenggara, di Indonesia, bahkan di dunia. Oke. Demikian ya.
0: Baik, Bapak. Tadi cukup menarik Bapak sempat menyebutkan bahwa dua kali edisi Festival Lamaholot ini mengangkat soal tenun nih Bapak. Mungkin apa pembeda yang paling menonjol yang akan ditemui masyarakat pada Festival Lamaholot tahun ini Bapak?
1: Memang yang pembeda yang nanti menonjol itu, kalau yang ditemui masyarakat lokal nanti di festival kali ini, termasuk ke para pengunjung luar, wisatawan Nusantara maupun mancanegara, itu kalau dari tema tenun mungkin yang berbeda, karena tahun kemarin juga sama tenun yang kita optimalkan. Di sana ada kearifan budaya lokal lain juga, ada muro konservasi laut berbasis kearifan atau aktivitas warga yang diangkat. Demikian juga ada pangan lokal. Kali ini yang mungkin terasa menjadi pembeda itu adalah venue. Lokasi kegiatan yang kita setting atau kita kondisikan untuk mendukung tema keberlanjutan dengan optimalkan, dengan mengoptimalkan bahan-bahan lokal, bahan-bahan dari aktivitas warga itu sendiri termasuk tenun. Itu yang menjadi pembeda yang nanti akan memiliki daya tarik. Tentu semua elemen yang nanti akan dikondisikan di venue atau di lokasi Festival Lamaholot itu dominan adalah bahan-bahan lokal, dan aksesoris juga banyak yang kita optimalkan yang mendukung tema itu sendiri, apakah itu berkenan langsung dengan aktivitas tenun, juga dengan pangan lokal dan konservasi berbasis budaya masyarakat setempat, konservasi laut dengan budaya muro atau badu yang ada di Kabupaten Nembata. Itu yang bisa menjadi pembeda kali ini dari kondisi di lapangan. Materi-materi dan partisipan tentu masih kurang lebih sama, tapi ada satu pembeda. Jika saudara-saudara kita di kabupaten lainnya di daratan Flores, selain kawasan atau komunitas Lamaholot berpartisipasi di dalam pameran tenun, tentu itu juga salah satu pembeda yang luar biasa. Karena Pak Bupati melalui Bapak Sekda sudah kami sampaikan kepada kabupaten-kabupaten lainnya di daratan Flores, selain Flores Timur dan juga Kabupaten Alor, untuk boleh mengambil bagian dalam pameran tenun di Kabupaten Lembata. selama masa event atau di tanggal 1 sampai dengan 4. Mungkin dua itu yang berbeda. Ada beberapa yang juga kami optimalkan dari berbagai catatan Kementerian Pariwisata dan juga tim kurator yang merupakan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Festival Lama Holot di tahun-tahun sebelumnya, baik tahun 2025 maupun tahun 2024. Demikian Pak Rian.
0: Baik, Bapak, adakah target kunjungan dan pergerakan ekonomi yang ingin dicapai melalui Festival Lama Holot tahun 2026 ini, Bapak?
1: Ya, target kunjungan kita yang kita rencanakan itu mudah-mudahan selama Festival Lama Holot itu dapat memenuhi target di angka 10.000 pengunjung. 10.000 pengunjung. Untuk sementara wisatawan mancanegara yang sudah terkonfirmasi atas kerjasama kita dengan para tour operator itu sudah ada 12 wisatawan mancanegara yang juga menyesuaikan dengan paket tour tekstil yang bergerak di beberapa daerah di NTT, di Lembata, Flores Timur, juga di Sumba. Dan di tanggal 1 dan 4, sebelum tanggal 1 dan 4 itu wisatawan mancanegara itu sudah ada di Lembata. Dan nanti akan menyesuaikan dengan postur yang sudah kita rencanakan, berkolaborasi dengan berbagai komunitas di desa-desa wisata, yang rencananya di tanggal 2 dan 3 kalau tidak salah itu, atau 3 dan 4 itu akan ke desa-desa wisata yang berkenaan dengan aktivitas warga, dalam hal ini tenun tradisional. Demikian untuk target wisatawan di Festival Lama Holot 2026.
0: Baik Bapak, bagaimana festival ini dirancang agar memberikan ruang begitu Bapak yang lebih besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal sendiri Pak?
1: Ruang bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM, di dalamnya tentu yang paling utama itu adalah informasi. Jadi secepatnya, sedapat mungkin informasi tentang kegiatan ini sudah dapat diketahui oleh para pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, baik yang ada di Kabupaten Lembata, di Flores Timur, Alor, dan juga di kabupaten-kabupaten lain, termasuk Sika, Kabupaten Ende, dan seterusnya. Dan kita menyediakan informasi secara digital untuk bagi yang ingin segera mendaftar ke penyelenggara dan memastikan untuk hadir atau ada di kegiatan ini selama 1 sampai dengan 4 Juli 2024. Itu segera di awal kita pastikan, dan sampai dengan hari ini kami update itu kurang lebih ada di atas 20 pelaku UMKM yang sudah terkonfirmasi untuk hadir dalam Festival Lama Holot di 1 sampai dengan 4 Juli 2026.
0: Demikian. Baik Bapak, mungkin selain aspek ekonomi, dampak sosial dan budaya apa nih yang paling diharapkan dari penyelenggaraan festival tahun ini Bapak?
1: Baik, jadi untuk festival itu semua event sama, kita berharap dia memiliki manfaat atau dampak, baik itu ekonomi yang pertama, yang kedua sosial, sosial budaya, dan yang ketiga adalah lingkungan. Untuk dampak ekonomi tentu kita berharap mulai dari persiapan penyelenggaraan event, saat penyelenggaraan event dan pasca penyelenggaraan event, kita berharap itu ada begitu banyak aktivitas yang bertalian, baik langsung terhadap persiapan dan pelaksanaannya, itu ada banyak transaksi ekonomi yang terjadi, terutama bagi para pelaku usaha pariwisata maupun pelaku usaha lainnya. Dan jika dilihat dari pergerakan rupiah, baik itu intervensi dari APBN, APBD Kabupaten, dan sumber-sumber lainnya yang kita perkirakan itu kurang lebih bisa bergerak di atas 500 miliar uang yang bergerak sejak mulai persiapan nanti di pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Itu yang pertama untuk manfaat atau dampak ekonomi. Sosial budaya, tentu dengan event ini kita mengingatkan keberadaan komunitas Lamaholot dan mengoptimalkan berbagai sumber daya, baik itu di desa wisata, komunitas, dan lain-lain, terpanggil untuk merawat aktivitas budaya warga atau komunitas Lamaholot yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Mengapa demikian? Ya, seperti yang saya gambarkan di awal, dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, luar biasa tantangan yang dapat menekan keberadaan aktivitas budaya, khususnya komunitas Lamaholot. Karena itu, dengan event ini, kita sangat berharap untuk semua terpanggil merawat, melestarikan budaya Lamaholot. Yang kedua, dari aktivitas budaya ini, seperti yang selama ini terjadi, tidak dapat dipungkiri. Bukan karena aktivitas budaya itu untuk kunjungan atau untuk wisatawan, tapi karena panggilan untuk merawat dan menjaga, ternyata itu memiliki daya tarik pariwisata. Daya tarik pariwisata budaya. Dan karena itulah, baik itu untuk kepentingan penelitian, pengkajian, ada juga yang kesini hanya untuk ingin mengalami bercerita bersama warga terhadap kondisi aktivitas warga, itulah yang terjadi hadirnya para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dan yang ketiga, untuk manfaat atau dampak ke lingkungan, ya seperti yang kita alami sampai sekarang, berbagai kondisi aktivitas warga tentu berdampak buruk atau negatif terhadap kondisi ekosistem atau lingkungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan berbagai makhluk hidup, terutama manusia, untuk keberlanjutan atau keberlangsungan hidupnya. Karena itu, pesan lain yang juga dioptimalkan melalui event ini adalah sama panggilan kita untuk terus menjaga dan merawat lingkungan agar kita semua dan makhluk lainnya itu berada dalam keseimbangan ekosistem untuk terus bertahan. Dan di Festival Lamaholot di 2-3 tahun terakhir, kita selalu mengangkat yang sekarang jadi isu yang seksi di NTT, bahkan

0: yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Festival Lamaholo tahun ini, Bapak?
1: Memang kalau dilihat dari tantangan penyelenggaraan event itu, tentu yang paling utama adalah dari komunitas Lamaholo itu sendiri. Kalau secara internal, bagaimana melihat keberadaan budaya itu sebagai kekuatan yang harus didorong, sementara di hadapan kita secara internal komunitas Lamaholo itu belum menjadi sesuatu yang serius oleh berbagai pihak, apakah pemerintah daerah, apakah dunia usaha, media, warga masyarakat, di dalamnya ada komunitas, agregator, akademisi dan lain-lain, untuk sungguh dan serius bisa melihat kondisi ini sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian serius. Okay. Dan yang kedua, tantangan eksternal tentu seperti yang kita ketahui, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, bisa dibayangkan jika ini tidak dikelola secara baik, baik oleh pemerintah dan berbagai stakeholder, ya kita mengalami kemerosotan keberadaan atau peradaban yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita rawat. Mungkin itu yang paling penting dari tantangan-tantangan yang kita hadapi, teristimewa berkepentingan dengan penyelenggaraan Festival Lamaholo.
0: Oke, baik Bapak, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, menjelang pembukaan Festival Lamaholo 2026, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan calon pengunjung yang akan datang ke Lembata, Bapak? Silakan.
1: Iya, untuk warga masyarakat di Kabupaten Lembata dan seluruh diaspora, seluruh pengunjung nanti, baik wisatawan nusantara, mancanegara yang akan hadir di Festival Lamaholo ini, maupun yang tidak hadir tetapi hadir karena dapat menyaksikan secara bisa live streaming yang nanti kita fasilitasi, jadi sekalipun ada di mana-mana, di berbagai belahan dunia, berkesempatan karena tertarik dengan keberadaan Lamaholo itu dapat menyaksikannya secara digital untuk penyelenggaraan Festival Lamaholo ini. Karena itu, mari kita dengan event ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk merawat tradisi, merawat keberadaan, dan itulah yang paling penting. Di dalamnya ada pengembangan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan berbagai sektor, baik di kabupaten, provinsi maupun negara. Karena itu event ini bukan saja tentang keramaian, tetapi ini pesan-pesan tentang keberlanjutan yang harus kita perhatikan secara sungguh dari berbagai pihak atau stakeholder. Yang kedua kita berharap, nah event ini sesungguhnya pemantik ekonomi, pemantik sosial budaya dan juga lingkungan. Jadi yang paling penting setelah event, karena event cuma 4 hari. Yang paling penting tentang event ini adalah apa yang ditinggalkan itu adalah yang pertama cerita tentang Festival Lamaholo, berita yang disampaikan, dipublikasikan oleh media atau bahkan oleh siapa saja. Dan yang kedua di situ ada foto yang didokumentasikan oleh berbagai lembaga atau bahkan personal atas kejadian yang terjadi selama 4 hari, termasuk yang ketiga adalah video. Jadi setelah cerita tentang Festival Lamaholo di 1 sampai 4 Juli, yang tersisa atau yang tertinggal dan akan terus mengganggu siapa saja itu adalah berita, foto dan video. Karena itu harapan kita setelah event, tidak hanya saat event itu adanya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara maupun ya wisatawan lokal, tetapi di hari-hari selanjutnya itu selalu ada kunjungan wisatawan yang ke Lembata, Flores Timur, Alor dan juga lainnya, oleh karena

0: event itu sendiri yang kita selenggarakan sebagai media untuk promosi pariwisata di Kabupaten Lembata khususnya atau di kawasan Lama Holot, Flores Timur, Lembata dan Alor, bahkan juga sekaligus menginformasikan tentang berbagai kondisi pembangunan di daerah ini. Mungkin itu yang kita harapkan dan kita berharap silakan ya semua kita jika berkesempatan di hari libur ini mari dan nikmati saksikan Festival Lama Holot sekaligus dapat mengunjungi berbagai atau beberapa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lembata yang bisa membuat setiap orang merasa bahagia. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal tentang update pelaksanaan Festival Lama Holot tahun ini Bapak. Sukses terus untuk tim yang bekerja dan semoga apa yang diselenggarakan nanti bisa berdampak luas bagi masyarakat Pak. Sekali lagi terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Rihan. Dari Lembata kami menyampaikan salam satu Lama Holot untuk Indonesia dan dunia.
1: Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Baik, pendengar, dari perbincangan kita bersama Bapak Jack Bubur tadi dapat dipahami bahwa Festival Lama Holot 2026 bukan sekedar agenda hiburan atau perayaan budaya semata. Di balik penyelenggaraannya terdapat upaya besar untuk menjaga warisan budaya Lama Holot, memperkuat identitas masyarakat, kemudian membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif, serta mendorong sektor pariwisata agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Lembata. Persiapan memang terus dimatangkan. Dan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak untuk menghadirkan festival yang tidak hanya sukses dalam pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan. Tentu harapannya Festival Lama Holot dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat nasional maupun mancanegara sekaligus menjadi kebanggaan bersama bagi masyarakat Lama Holot. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gading Gajah, Belis Perempuan Lamaholo. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya, Bu. Ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini, Pak. Gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu, Pak.
1: Nah, ide bagus itu, Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang guna membahas informasi terkait BMKG yang mengungkap faktor dibalik hujan dan angin kencang di tengah musim kemarau yang terjadi di NTT. Kami hadirkan sebuah informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id terkait dengan pemerintah yang menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau kita kenal dengan wilayah 3T. Nah, hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makan bergizi gratis MBG. Ia menilai program MBG memang perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Setelah berdiskusi dengan pastor atau romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan lebih luas. Hal yang sama disampaikan Bupati Asmat Thomas E. Savanpo yang menilai program pemerintah seperti MBG di Asmat sangat memiliki dampak yang sangat besar. Ia pun menjawab keraguan sejumlah pihak yang akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelaksanaan MBG. Ia menilai program MBG di Asmat sangat memberikan manfaat besar bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di wilayahnya. Setelah penerima manfaat MBG diperluas, ia menilai program ini mampu menekan angka stunting di Kabupaten Asmat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata.

0: Rencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca petanya. Hindari pula memicu.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
2: Perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
3: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung menyerang ke depan.
4: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
5: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
5: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
5: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
7: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan.